0: pahari gitu loh. Oh. Kayak melepuh. Gampang
1: emang
0: sekali.
1: Emang pernah? Lagian emang tidak dicicip ya Pak ya sebelum Anda menyerup?
0: Justru pada saat mencicip itu.
1: Oh ya ampun.
0: Ketika mencicip sedikit aja apa melepuh.
1: Itu mostly yang kamu bikin sendiri atau emang kamu kayak lagi pergi kemana gitu?
0: Sembarang aja, oh, yang aku bikin sendiri, yang aku beli.
1: Bikin sendiri kan harusnya bisa dikontrol ya.
0: Iya.
1: Ini masih panas, gak usah lah aku cicipin ini, kenapa ya?
0: Emang aku tanya, emang suamimu bisa mengontrol?
1: Enggak sih.
0: Ya itulah aku.
1: Kenapa sih kalian ini heran banget? Harusnya bisa mengendalikan malah. Tidak.
0: Tapi kayak ada cobaan, kita cobain.
1: Iya. Meme itu cocok sekali itu buat kalian.
0: Cocok banget seperti lagunya The Course yang So Young ya
1: so
0: kan.
1: So Young.
0: Kayak anak muda aja.
1: Muda terus ya, ya kan. Padahal mah harus mulai was-was dan bijaksana.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget. Tapi by the way Win, kamu sudah ada di tahap di mana kamu sudah mulai berbeda dari kamu yang dulu.
1: Ih banget.
0: Itu di usia berapa Win?
1: Enggak, bukan usia ya, lebih ke peristiwa apa yang membuat saya berubah.
0: Apa?
1: Pernikahan coba. Lagi Anda. Saya dari 0 sampai 30 tidak berubah ketika menikah.
0: Iya.
1: Turn around.
0: Iya, kan? Begitu menikah langsung kayak bener. Aku bukanlah aku yang dulu.
1: Betul.
0: Betul banget ya?
1: Iya.
0: Oh gitu, jadi kamu
1: jadi mulai... bukan for a certain age ya kalau aku berubahnya. Tapi lebih ke peristiwa gitu. Kamu gitu juga gak sih?
0: Kalau aku kan karena aku tidak...
1: yang gak usah menikah. Maksudnya ada peristiwa hebat, apa
0: iya,
1: peristiwa
0: bener.
1: Yang kayak mungkin apalah, partner bisnis atau apa.
0: Betul, karena aku tuh dulu pernah punya... Oh, kayaknya aku masih ada keinginan untuk menikah, Win. Tapi begitu aku sudah usia 35, kayak tidak cocok ini buat aku ini. Ya kan, kehidupan pernikahan ini.
1: Temen aku juga ada yang gitu.
0: Tidak cocok buat aku. Dan aku maksudnya kayak kadang-kadang kita tanpa sadar kita menemukan diri kita. Ya kan?
1: Yeah, self-discovery.
0: Nah, iya benar, kayak aku self-discovery itu ketika usia udah. Kayak aku lupa ya certain usianya jam tahun berapa atau
1: 30,
0: kapan
1: 32,
0: gitu ya. Mungkin. Kayak usia 35-an deh.
1: 35.
0: Nah, aku tahu bahwa oh aku sudah tahu nih apa yang aku mau. Oh sudah tahu nih aku harus bagaimana. Oh aku harus begini. Aku tuh di usia
1: 35.
0: Itu ya sekitar itulah gitu. Di mana kayak
1: bukan
0: aku,
1: peristiwa ya waktu emang pada saat umur tertentu.
0: Iya atau mungkin gitu. Itu kan juga bagian dari peristiwa-peristiwa toh.
1: Betul.
0: Karena itu pelajaran toh buat kita toh.
1: Iya benar.
0: Kita kan tidak pernah berhenti belajar toh dalam hidup ini toh.
1: Mantap.
0: Belajar atau terpaksa belajar.
1: Dengan keras.
0: Ada yang memang kita harus belajar dengan cara yang keras, yeah. Ada yang pelan-pelan toh.
1: Benar.
0: Tapi apa? Sometimes kita akan berubah menjadi bukan kita yang dulu.
1: Betul.
0: Gitu loh.
1: Berubah atau bertumbuh?
0: Bertumbuh. Nah, mungkin begitu lebih tepat ya.
1: Berubah dan bertumbuh. Kalau aku sih seperti yang tadi aku bilang ya, lebih ke ini peristiwa yang terjadi kayak misalnya perubahan status ya dari single jadi menikah, menjadi punya anak juga.
0: Betul.
1: Itu benar-benar merubah. Oh, di setting ulang saya.
0: Kayak beneran
1: ya. Ulang.
0: Oh, kayak reborn gitu.
1: Iya, bener. Gitu, tapi udah 3 tahun kan aku nikah dan
0: bingung mam. Anakmu udah 3.
1: Enggak,
0: 2 tahun ya.
1: Tahun.
0: Oh, iya.
1: Iya,
0: bener.
1: 2 tahun anakku.
0: Oke, bener. Lupa nikahnya aku. Lupa kalau butuh waktu 9 bulan ya kan untuk mengandung dia.
1: Begitu, Bapak.
0: Iya, baik. Udah.
1: Gitu. Gitu. Jadi itu yang membuat aku kayak berpikir dan teman aku ada nih, kalau kita nilai diri sendiri kan kayaknya kurang valid ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, teman aku ada nih yang psikolog nih.
0: Okay.
1: Terus aku ketemu sama dia nih.
0: Terus
1: dia bilang memang perubahanku tuh drastis banget dari Winda yang belum nikah sama sekarang. Perubahannya parah banget. Bukan parah ya, maksudnya flip banget. Jadi katanya lebih sabar, tidak berapi-api ketika berbicara. Dulu kan kok gas gitu. Terus sekarang tuh lebih kayak yaudah santai aja lah gitu. Dia kayak nanti juga lewat. Matahari juga akan tetap terbit besok kok gitu.
0: Ya kan, matahari tidak akan berhenti bersinar hanya gara-gara kita berubah.
1: Iya, kayak gitu.
0: Kan hanya gara-gara kita marah-marah kan.
1: Kayak gitu. Jadi kalau orang lain nilai aku lebih sabar katanya. Tapi kalau aku sendiri nilai diriku lebih berapi-api, lebih rock metal, wow gitu.
0: Mungkin ada perbedaan. Ada gak perbedaan apa? Ketika kamu di rumah dan kamu di luar?
1: Iya lah kenanya. Rumah kan saya settingannya kalem, menjadi teladan, yang iya-iya aja
0: di depan
1: aja,
0: gitu. Anak, suami, dan
1: mertua dan ipar.
0: Mertua dan ipar.
1: Rame bukan?
0: Winda yang sangat insightful.
1: Iya, sangat. Oh, ada masalah, aku punya solusinya.
0: Iya.
1: Kalau di luar, aku banyak masalah, guys. Tolong carikan aku solusi.
0: Seret aku,
1: seret
0: guys.
1: Aku. Itu bukan topeng ya, tapi lebih ke menyesuaikan beradaptasi aja.
0: Iya.
1: Dia lebih jago sih sekarang jadi karena
0: berarti
1: lebih,
0: mungkin itulah adalah sebuah pertumbuhan, Win.
1: Iya,
0: dimana
1: bukan
0: kita
1: berubah kali, lebih bertumbuh ya.
0: Iya, benar. Jadi lebih, ya ampun, luar biasa ya pakai bahasa-bahasa bertumbuh yang
1: sangat wise.
0: Wise banget.
1: Bijaksana. Iya.
0: Jadi itu mungkin dari ada sebuah pertumbuhan di mana
1: iya,
0: kamu bisa, oh di rumah seperti ini, kalau di luar kamu seperti itu, ketemu klien adaptasi kamu seperti ini.
1: Kalau dulu kan enggak, kayak terabas-terabas aja. Saya
0: iya,
1: harus terima.
0: Nah, ya kan? Ternyata ada sahabat Win FM di mana peristiwa-peristiwa atau mungkin usia tertentu atau apapun itu
1: kejadian gitu, sama aja kayak peristiwa ya, ya berarti
0: benar-benar ya menjadi turning point dalam hidup kita.
1: Mantap lah Bapak
0: Win. Iya kan? Kira-kira apa sih yang
1: wah, dapat dia nih celah.
0: Ya ini dia makanya yang akan topik kita obrolin kita pagi hari ini. Turning point satu Win FM.
1: Betul.
0: atau ya tadi itu adalah titik balik
1: hidup Anda
0: kita,
1: yang bisa membuat Anda jadi berubah atau membuat Anda menjadi bertumbuh.
0: Iya, istilahnya mungkin bisa berubah boleh,
1: berubah
0: atau
1: boleh,
0: bertumbuh juga boleh.
1: Apa
0: sih?
1: Ya kalau kan? Kamu berarti sama ya peristiwa juga ya?
0: Iya, tapi kan itu kayak nggak kayak kamu. Kalau kamu kan satu peristiwa gede nih,
1: gitu,
0: terjadi, langsung tiba-tiba kamu flip, mengubah hidup kamu upside down ya.
1: Upside down, miring,
0: telentang, ya kan? Kadang-kadang telentang.
1: Gak cuma upside down aja.
0: Kadang-kadang terkubur,
1: terjerembab, lalu bangkit lagi.
0: Betul.
1: Ingat untuk bangkit lagi. Gitu. Kalau kamu berarti emang rangkaian peristiwa ya.
0: Rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai di usia ya sekitar 35 itu akhirnya aku sudah tahu. Oh, aku sudah tahu nih. Menemukan diriku. Mungkin karena kehidupan kita itu karena sebuah perjalanan menemukan diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Iya
1: lagi.
0: Kan?
1: Aku juga ngerasa banget ya. Aku kira tuh kayak aku tuh udah kayak gini nih settingannya waktu sebelum nikah.
0: Iya kan?
1: Tapi ternyata ketika itu tadi ada peristiwa, ada segala macam, for certain age juga kan level kedewasaan kita juga naik level lah ketika
0: ya,
1: bertumbuh kayak tadi. Jadi aku, oh ternyata aku bisa kayak gini ya. Oh ternyata aku gak gitu tok gitu.
0: Iya kan?
1: Ternyata bisa juga nih gitu.
0: Apa yang bikin kita, aku sudah terlahir seperti ini.
1: Ternyata enggak juga.
0: Tunggu.
1: Tunggu, belum selesai nih
0: belum
1: ceritanya.
0: Belum selesai hidupmu gitu. Ya
1: belum
0: kan?
1: Selesai ceritanya ternyata. Iya lagi.
0: Kan?
1: Iya lagi.
0: Bener kan?
1: Ngerasa gak kamu kayak gitu?
0: Iya dong, karena memang seringkali kayak ya aku ngerasa aku ya kayak gini. Begitu kita, oh ternyata aku bisa
1: ternyata
0: loh.
1: Ternyata bisa loh kita ngelewatin.
0: Ternyata aku gak mati,
1: iya
0: kan? Masih hidup.
1: Ternyata
0: peristiwa-peristiwa badai-badai hidup ini datang kepada aku survive
1: juga.
0: Dan aku bisa fleksibel menyesuaikan segala hal.
1: Betul,
0: COVID
1: betul.
0: Misalnya
1: yeah.
0: Dulu ada peristiwa-peristiwa eksternal ya dalam diri kita, misalnya yang terjadi di kira kalau di Bali mungkin dulu ada bom Bali misalnya atau apapun itu.
1: Betul.
0: Ada nggak sih satu nih cerita sama kita?
1: Cerita sama kita yuk. Apa sih yang jadi turning point Anda gitu ya, yang membuat Anda diri Anda menemukan self discovery berarti
0: betul,
1: kan?
0: Betul
1: ya?
0: Betul.
1: Berat banget.
0: Ketika Anda menemukan diri Anda sendiri, Anda ngerasa bahwa Anda tuh berubah gitu loh.
1: Dan bertumbuh
0: gitu. Tidak seperti Anda yang dulu gitu
1: yes,
0: kan ya,
1: dan
0: apakah itu usia yang bertambah dewasa
1: atau peristiwa yang membuat Anda seperti itu, atau mungkin ada hal lain yang atau Anda menemukan seseorang yang membuat Anda kayaknya oke nih kayak gini gitu.
0: Iya, orang ini bisa mengubah aku. Ya.
1: Bisa aja.
0: Pasangan Anda ini ternyata adalah salah satu orang yang ternyata mengubah Anda
1: dengan
0: cara yang luar biasa.
1: Dengan cara yang menjadi lebih baik misalnya.
0: Versi Anda masing-masing
1: betul.
0: Karena ini sangat cerita yang sangat
1: personal
0: ya kan?
1: Beda-beda pasti.
0: Turning point dalam kehidupan Anda.
1: Berat kali.
0: Iya kan? Apa sih itu ya?
1: Oke,
0: kan?
1: Boleh for certain usia tertentu mungkin. Oh, ada ini Winda waktu usia 30 aku begini jadinya gitu. Mungkin kan bisa kan?
0: Bisa.
1: Ada yang masang target gitu? Bisa kan? Atau mungkin karena peristiwa atau mungkin karena seseorang yang membuat Anda menjadi berubah gitu.
0: Nah,
1: boleh cerita sama kita.
0: Cerita sama kita ya. Iya, kayaknya itu terjadi pada semua orang deh.
1: Kayaknya iya deh, namanya perjalanan iya kan? Hidup kan.
0: Bener, dan itu sangat personal ya. Putu Oki,
1: okay.
0: Lagunya Kelly Clarkson yang I'd Be Lying. Hal yang bikin greget pagi-pagi itu pas mau mandi sabun, kenapa? Sampo habis samaan. Gak bisa giliran gitu habisnya.
1: Dikasih
0: gitu
1: air aja dikocok. Iya. Kalau kepepet.
0: Dokter Diakanya, halo, halo selamat pagi. Tumben ketemu pagi-pagi, Win.
1: Iya.
0: Kayaknya Winda sekarang lebih rame sekarang ya. Daripada dulu sebelum menikah. Itu yang kita obrolin sekarang, Dok. Ya kan?
1: Gimana ya?
0: Keren, Win, katanya.
1: Makasih. Iya. Karena aku udah lama gak siaran pagi juga. Jadi ya gitu deh. Lepas setelannya ya. Ini kalau benifot, kalau hujan pagi-pagi langsung tiba-tiba macet di mana-mana. Itu yang bikin gregetan. Mana harus ngabsen lagi, iya harus clock in itu kan. Terpaksa putar otak ambil jalan pintas atau relakan telat. Padahal udah bangun pagi-pagi banget.
0: Ngeselin.
1: Tulus teh hijau.
0: Sudah ya. Papang yang bikin greget di pagi hari itu saat mau pergi kerja nasi belum mateng. Dan biasanya pagi-pagi sarapan nasi ya terpaksa lah pergi beli di warteg ya. Rabia Wiana dong.
1: Terus di sini ada Mbak Wayan Widiati, udah dibaca belum ya?
0: Belum, Mbak Wid.
1: Ikutan ini ya, mini vote. Pagi dengar suaranya Winda katanya tumben. Apa kabar baik dong? Semoga selalu sehat ya. Terima kasih. Ikutan mini vote-nya. Yang bikin greget di pagi hari selalu anak kedua aku, Kak. Dia orangnya on time dibanding kakak. Oh, malah yang on time ini.
0: Iya, benar.
1: Dia orangnya on time dibanding kakak-kakaknya. Jam 4.30 udah bangun. Langsung mandi. Habis itu harus sarapan jam 6 pagi. Apa-apa harus on time.
0: Luar biasa.
1: Aku belum selesai masak, dia malah ngomel-ngomel bilang pulang sekolah. Ada ya anak kayak gitu.
0: Iya dong.
1: Rajin berarti dia. Padahal yang lain masih tidur pakai selimut. Apalagi kalau pagi isi hujan ya, males keluar rumah buat beli bahan. Untungnya selalu ada sisa telur di rumah, ya kan? 2 atau 3 butir. Jadi aman bikin telur ceplok aja udah anteng makannya. Mau request dong, dear God.
0: Alright.
1: Kirim salam buat semua sahabat NFM aja meski cuaca mendung. Harus tetap semangat buat Wibi sama Winda, semangat sih, Ardan.
0: Alright.
1: Ini anaknya dikirimin loh.
0: Iya,
1: ini loh anakku yang paling doyan makan.
0: Anaknya lebih rajin daripada ibunya ya.
1: Ibunya masih goreng telur. Mama, aku sudah telat loh.
0: Iya, halo Dayu Asriani, lagunya Olivia Rodrigo yang Honey Bee. Kalau anak-anak susah dibangunin, padahal udah ready semuanya. Kemudian juga ada Mbak Desmar. Akhirnya Wibi Winda comeback. Semangat siarannya.
1: Terima kasih.
0: Alright.
1: Still hard without you.
0: Alright.
1: Okay, tunggu. Ada Dwi juga.
0: Halo Dwi.
1: Dwi di Padang Sambian. Mau nyapa kalian aja, happy working.
0: Terima kasih.
1: Requestnya create my sacrifice. Oke.
0: Okay. Alright, disiapin dulu ya.
1: Terus. Ada Kadek di Sideman ini.
0: Halo di Sideman.
1: Sideman ya. Sideman. Katanya yang bikin greget di pagi hari hujan jadi males kemana-mana. Mau ke pasar. Aduh, capek deh. Lagunya BTS yang Come Over. Ada Winda namanya. Wibi, apa kabar? Sehat-sehat ya semuanya.
0: Alright. Ini ya ada Mbak Bulbul.
1: Mbak Bulan. Aku juga lama banget gak denger ceritanya dia.
0: Tumben lo denger Winda lagi pagi-pagi.
1: Iya, makasih loh. Kamu sudah tetap dengerin.
0: Alright.
1: Kita di jalan ya.
0: Mbak Nina.
1: Hai.
0: Dia tadi di rumah sakit kapal padat juga katanya. Di Bangsal padat banget kan, Mbak? Kalau kayak gini berharap ada ambulans datang jadi kita nguntit di belakangnya.
1: Cepet-cepet ikut cepetan.
0: Iya benar.
1: Di sini ada siapa nih, nggak ada namanya. Mau dengerin Cortez yang red ada nggak?
0: Nggak tahu aku, belum aku cek kayaknya nggak. Dewik.
1: Masuk playlist nggak?
0: Nggak tahu.
1: Cortez kita punya yang baru itu apa ya judulnya?
0: Apa ya judulnya? Aku juga lupa no.
1: Cortez
0: yang dalam. Yuk, terus apa lagi?
1: Dalam Wibi. Terus ada Bagus Bayu.
0: Halo
1: Bagus, aku mau nyapa Winda aja sama Wibi. Kena macet di Bangsal.
0: Alright.
1: Ini sama ya, tadi kan Mbak Nanik juga.
0: Iya bener banget.
1: Mbak Nina, ini juga kena macet.
0: Kena macet ternyata. Sambil kita ngobrol pagi hari
1: boleh,
0: ini
1: boleh, satu FM ya.
0: Topik kita pagi ini kita ngomongin tentang turning point dalam hidup kita.
1: Nah,
0: ada satu peristiwa.
1: Betul.
0: Atau satu umur tertentu.
1: Betul.
0: Yang membuat kita itu berubah.
1: Betul, dan
0: ya
1: juga
0: kan?
1: Bertumbuh.
0: Bertumbuh, sehingga ada yang menjadi self-discovery-nya.
1: Betul, ternyata aku bisa kayak gini loh.
0: Menemukan diri kita sendiri.
1: Oh my God.
0: Di usia itu. Atau ternyata ada yang bisa
1: Karena ketemu sama seseorang.
0: Iya bener.
1: Anda jadi berubah.
0: Atau ada satu peristiwa yang membuat mengubah kehidupan Anda.
1: Turning point Anda dalam hidup.
0: Cerita
1: kita ngobrol. Kita yuk.
0: Ditunggu.

0: Spesial buat Andrian, ini dia lagumu nih dari Perunggu dengan Ini Abadi.
1: Rock baby. Sebelum
0: tiba-tiba berubah jadi itu ya.
1: Metal.
0: Kita sudah
1: live. Oh
0: ya.
1: Iya, tapi live-nya sendiri gitu ya caranya. Aku enggak ngerti deh.
0: Mau berdua?
1: Tapi kalo, aku gimana sih?
0: Kalau berdua nanti aku undang kamu. Kamu harus buka
1: tahuan dong aku.
0: Iya kan. Ketahuan lah, Win. Siapa tahu langsung enggak dapat paus.
1: Iya banyak ya.
0: Iya kan.
1: Enggak deh, kamu aja deh.
0: Ya nanti gantian enak aja kamu aja.
1: Kan audiensnya udah terbiasa sama kamu.
0: Enggak lah, kan semua menunggu-nunggu Winda. Winda mana? Winda mana?
1: Winda!
0: Winda mana? Minda! Minda yang sangat minda.
1: Minda yang minda banget.
0: Minda yang minda banget. Minda nanti sama Winda ya, pokoknya sebentar aku 1 menit lah kalau Winda habis itu 59 menit. Aku bikin kopi dulu.
1: Winda Wibi bikin kopi dulu.
0: Iya benar.
1: Apa tuh? Winda yang tetap cempreng kata.
0: Iya memang.
1: Iya udah begini
0: memang setup-nya. Dia seperti itu ya kan.
1: Enggak, tapi kalau aku siaran weekend enggak loh.
0: Oh enggak?
1: Enggak.
0: Manis banget ya. Pas. Coba contohkan kamu siaran weekend.
1: Enggak bisa, harus di sana.
0: Oh, di sini.
1: Biar aku yang mengontrol suaraku supaya lebih
0: iya benar
1: lebih dalam.
0: Iya, sahabat Twingin FM gitu
1: manis
0: ya.
1: Manis banget, manis.
0: Sahabat Twingin FM kali ini Minda,
1: manis,
0: Minda Inau.
1: Manis, wise, kalem, bijaksana.
0: Baik.
1: Dengerin Winda Weekend.
0: Wow. Mau Anda dengerin? Mau enggak Anda? Weekend sih bukan Anda. Udahlah, Win.
1: Ada yang denger.
0: Saran Weekend 5, itu membuat 10. Kamu terlupakan, Win.
1: Iya lagi.
0: Kan?
1: Ya gitulah ya, siaran weekend aku Satria Anggun.
0: Iya, iya benar. Tapi emang apa? dari statistik dan survei emang itu terbukti.
1: Iyalah, gimana dong? Ya begitulah.
0: Begitu karena saking sibuknya.
1: Tapi kalau saking sibuk. Tapi kalau Anda mau dengerin lagu-lagu yang Anda bisa request 2 kali itu Anda weekend aja.
0: Iya benar.
1: Winda boleh request 2 kali nggak? Boleh, aman.
0: Saking enggak adanya yang request ya kan?
1: Ada. 10.
0: Sedikit.
1: Ini kan 40,
0: iya, 50, ratusan. Hey.
1: Sombong amat.
0: Tapi memang apa sambil tuh? Kita ngobrol satu nih, kita tadi ngomongin tentang perubahan yang terjadi dalam hidup kita.
1: Iya lagi.
0: Titik balik, turning point dalam hidup kita itu seringkali kan kita alami ya satu nih FM. Nah, coba dong Anda mau nggak ngobrol tentang turning point atau titik balik dalam hidup Anda itu karena
1: apa?
0: Apa? Ya
1: apakah
0: kan?
1: Karena Anda menemukan seseorang mungkin yang bisa mengubah hidup Anda dan cara pandang Anda?
0: Betul. Entah asik, itu asik. dalam hal yang positif atau mungkin negatif ya kan?
1: Ya, gitulah.
0: Iya benar.
1: Terus atau mungkin target usia mungkin kan?
0: Ya,
1: Anda berubah target usia 30 atau 40 atau 25. Mm-mm. Aku akan menjadi seperti ini dan itu tercapai. Mm-mm. Boleh cerita sama kita juga. Jadi for certain age Anda berubah gitu bisa.
0: Betul.
1: Atau mungkin karena peristiwa.
0: Ya benar ya, banget.
1: Peristiwa yang terjadi dalam hidup.
0: Kayak temanku pernikahan itu tuh benar-benar mengubah,
1: yeah,
0: memporak-porandakan semua pondasi yang dia bangun selama 30 tahun ya, Win.
1: Karir saya hancur. Mau bikin apa?
0: Kenapa aku ketawa ya?
1: Ya nih. Ya. Pendam-pendam ketawanya. Apa? Karena Wibi itu saksi hidup saya, ya kan? Tapi
0: bener,
1: kan iya gitulah. Tapi kan itu jadi merubah aku jadi, oh
0: yes,
1: ternyata kalau life tidak seperti in order yang kita pengen gitu. Gimana? Maksudnya ya gitulah, jadi kita bisa berubah gitu.
0: Iya benar, hidup yang
1: adaptasi.
0: Meskipun hidup
1: adaptasi,
0: itu
1: guys,
0: tidak seperti yang kita inginkan gitu ya. Kita hidup di satu peristiwa atau hidup dalam situasi yang tidak seperti
1: yang kita
0: idealisme kita ya kan?
1: Gitu kan.
0: Masih hidup kok.
1: Kita ternyata bisa adaptasi juga gitu.
0: Ternyata fun-fun aja kok.
1: Seru kok malah menikah
0: agak
1: itu
0: enggak, fun-fun aja meskipun agak enggak.
1: Ya.
0: Kita ngobrol ya.
1: Iya cerita gitu. Kamu jangan bikin aku kehabisan gada-gada speechless dong.
0: Turning
1: terbongkar
0: point.
1: Aku satu hari ini.
0: Atau titik balik kehidupan Anda.
1: Boleh cerita sama kita. Udah banyak yang bergabung loh. Thank you so much loh.
0: Tapi kita hot headline dulu ya.
1: Hot headlines. Hot headlines.
0: Yes, dari kompas.com, Sawatuna FM, dua warga negara Belanda yang dilarang kembali memasuki Indonesia setelah menjadi penyelenggara klub lari milik komunitas Ansurats Bali yang diduga bersifat diskriminatif terhadap warga lokal. Jadi ABC News, ini berita diambil dari ABC News ya.
1: Oh, okay.
0: Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan bahwa keduanya telah masuk dalam daftar blacklist usai meninggalkan Bali. Kasus tersebut mencuat setelah keluhan sejumlah warga Indonesia mengenai proses seleksi anggota komunitas itu viral di media sosial. Selain dugaan diskriminasi, pihak imigrasi juga menyoroti dugaan pelanggaran aturan terkait penyelenggaraan kegiatan oleh warga negara asing. Jadi mereka sudah resmi mendapatkan pelarangan untuk kembali memasuki Indonesia.
1: Oh, oke, aku ke Malaysia dulu deh.
0: Boleh.
1: Karena Malaysia baru aja resmi jadi tuan rumah GP Bahrain 2026. Wow. F1 bakal kembali digelar di sirkuit Sepang. Nah, bacanya.
0: Iya betul, Sepang ya.
1: Sepang ya. Dan F1 ini dipastikan bakal kembali balapan di sirkuit Sepang Malaysia setelah hampir 9 tahun katanya absen. Bedanya kali ini Sepang bukan jadi tuan rumah GP Malaysia, melainkan menggelar GP Bahrain yang dipindahkan dari sirkuit asalnya.
0: Oh gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi, oh wow.
1: Berarti harusnya di Bahrain gitu ya?
0: Ya dipindahkan ke Malaysia. Tampaknya mereka sangat siap ya dengan hal itu ya.
1: Gitu ya.
0: Mantap, luar biasa. Kayak di sini. Wah, kita tidak tahu ya. Ada dari kompas.com, Sawatuna FM, di mana pertama kali terjadi di Indonesia nih, pemerintah akan mengusulkan aturan dwi kewarganegaraan terbatas untuk diaspora, Win. Setelah 81 tahun pemberlakuan kewarganegaraan tunggal. Namun rencana ini dianggap berpotensi memicu beragam persoalan dan tumpang tindih aturan transparansi birokrasi dan ketimpangan ekonomi. Aturan dwi kewarganegaraan terbatas diusulkan Kementerian Hukum. Status kewarganegaraan ganda itu mereka klaim akan bersifat terbatas dan hanya diberikan kepada seseorang atas kebutuhan negara.
1: Oke, sekarang aku mau ngobrolin siapa nih yang agak slow dikit kali ya. Iqbal Ramadan.
0: Oh baik, ada apa dia?
1: Viral kemarin, dia jualan gorengan sebagai ijal di latihan Pesta Pora. Jadi dia punya film baru kan, salah satu bentuk gimmick promosinya.
0: Oh,
1: dia benar-benar didandanin sebagai orang jualan gorengan.
0: Oh, wow.
1: You know Iqbal? Iqbal kan ini banget ya, yang itulah hebohnya,
0: iya, kan
1: idola gitu lah ya.
0: Cowboy ya?
1: Cowboy Junior, Cowboy betul Junior. Terus dia didandanin yang benar-benar lusuh banget, pakai topi kebalik. Terus benar-benar kayak, dan dia menjiwai banget loh. Cara ngomongnya juga kayak lagi jualan gorengan.
0: Sangat Baale ya.
1: Baale. Seperti itu viral banget sih.
0: Oh luar biasa.
1: Viral di kalangan yang suka Iqbal.
0: Iya benar. Tapi semua orang tahu
1: semua kok orang
0: Iqbal
1: tahu, kan?
0: Ramadan ya. Ada breaking news dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mundur. Dari kompas.com, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia atau BI Jakarta pada hari Senin pagi kemarin. Adapun posisi Gubernur BI digantikan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti. Ya, dari Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan, per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur BI kepada Bapak Presiden. Dan surat pengunduran diri ini akan ditindaklanjuti dan diterbitkan surat ketetapan atas dirinya.
1: Yes.
0: Gitu, ya.
1: Ini ada kabar juga, kabar bagus, kabar baik ini ya. Dari adik-adik kita nih SD ya di Purwakarta. Jadi mereka tuh terinspirasi dari Pandawara Group. Ada 4 bocah SD asal Purwakarta ini memilih menghabiskan waktu luangnya dengan membersihkan got hingga aliran sungai di sekitar rumah mereka gitu. Aksi mereka pun dijuluki sebagai Pandawara Cilik.
0: Oh luar biasa ya, mereka terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang
1: bersih-bersih ini.
0: Baik ya.
1: Sungai.
0: Keren. Ini dari CNN Indonesia, sahabat UNFM, di mana ribuan percakapan dan proyek pengguna cloud asisten kecerdasan buatan atau AI milik Anthropic ditemukan bocor.
1: Oh my God.
0: Dan bisa diakses publik lewat hasil pencarian Google. Data yang terekspos dilaporkan berisi informasi sensitif seperti catatan kesehatan hingga rahasia perusahaan. Kebocoran ini pertama kali ditemukan oleh para pengguna Reddit akhir pekan lalu. Mereka menemukan bahwa operator pencarian seperti SiteCloud di Google menampilkan daftar panjang tautan percakapan yang dibagikan. Menurut laporan Futurism, banyak dokumen tersebut menjadi publik ketika pengguna menggunakan fitur bagikan atau share untuk mengirimkan chat atau proyek mereka kepada rekan kerja.
1: Ih, parah, aku sering banget lagi pakai.
0: Kan? Dan ternyata tidak, bocor ya, tidak sepenuhnya aman juga ya.
1: Cloud itu ya.
0: Wow.
1: Oke.
0: Baik.
1: Eh, tahu nggak sih YouTube, ini ada kabar terbaru dari YouTube ya, yang memperbarui aturan monetisasi.
0: Oke. Okay.
1: Yes, jadi perketat konten AI.
0: Oh, baik.
1: Berkualitas rendah dan minim usaha. Jadi yang konten-konten effortless tuh katanya dimonetisasinya lebih sulit gitu lah. Jadi YouTube resmi memperbarui aturan monetisasi program mitra YouTube ya. Jadi lewat kebijakan baru ini, sejumlah konten berbasis AI yang dinilai minim usaha, berulang dan kurang original, tidak lagi memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dari platform YouTube.
0: Tidak dianggap lagi ya.
1: Emang banyak banget sih konten-konten AI di YouTube.
0: Betul. Yang tidak ada ininya.
1: Iya, kayak dia
0: tidak ada effortnya.
1: Effortnya sedikit lah gitu. Dibanding orang yang harus syuting live langsung.
0: Betul. Itu dia beberapa hot headline kita untuk hari ini, sahabat UnFM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Fresh single on Penguin FM.

aktris sekaligus penyanyi Mika Tambayong resmi berkolaborasi dengan Rai Putra dalam merilis single terbaru berjudul Jalan Tengah. Lagu ini ditulis oleh Rai Putra bersama Anka Dioff dan juga Vizi yang tergabung dalam Raw Music. Jalan Tengah membawa pesan bahwa berakhirnya sebuah hubungan tidak selalu berarti kegagalan. Sebaliknya, menerima bahwa seseorang bukanlah pasangan yang tepat merupakan bentuk kasih sayang dan juga penghormatan tertinggi terhadap hubungan yang pernah diperjuangkan.

0: Pingin FM Your Sweet Music Station, find your balance. Spesial buat Mbak Nina. Gimana Mbak Nina, lagi di jalan?
1: Apa udah sampai? Masih? Tapi kayaknya belum sih.
0: Kayaknya kamu kena macet Mbak, di mana-mana Mbak.
1: Betul.
0: Bagaimana kalau laporkan saja kamu kena macet di mana sekarang?
1: Boleh, boleh, boleh Mbak Nani, boleh. Ya kan? Siapapun yang kena macet boleh kabarin kita, karena bisa siapa tahu bisa jadi info juga ya.
0: Iya benar Bang.
1: Aku tidak mau ke jalan itu, kena macet.
0: Jangan.
1: Tidak.
0: Jangan ke jalan itu.
1: Aku tidak mau.
0: Mulai nih, mulai.
1: Drama.
0: Drama banget.
1: Karena emang gitu, hidupku tuh penuh dengan drama.
0: Oh wow.
1: Itu yang menjadi turning point aku supaya lebih bijak.
0: Begitu ya.
1: Wise. Dan mantap.
0: Dan mantap. Mantap.
1: Iya dong.
0: Mantap banget.
1: Makin semantep-mantepnya Winda sekarang makin
0: ya.
1: Mantep.
0: Makin mantep ya. Semantep-mantepnya Winda sekarang lebih mantep
1: sekarang
0: lagi.
1: Paling mantep.
0: Gara-gara satu peristiwa besar dalam hidupnya dia ya.
1: Betul.
0: Kan? Kalau Anda sendiri bagaimana turning point atau titik balik hidup Anda itu?
1: Yes.
0: Karena apa Saldun FM?
1: Apa karena seseorang yang datang ke hidup Anda, atau karena peristiwa yang terjadi, atau mungkin karena target umur
0: yes.
1: Mungkin yang udah Anda set sendiri juga.
0: Alright.
1: Udah banyak ikutan deh. Makasih banyak.
0: Yuk, mari kita mulailah topik kita pagi hari ini.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Yes, ada Kak Ayu Sukma.
1: Halo.
0: Dia ikutan katanya titik balik hidup after COVID, Kak. Lebih menghargai apapun yang aku punya sampai akhirnya ada di titik yang sekarang. Gila, Kak. Reset semuanya dari nol katanya.
1: Oh, benar sih.
0: Kak Ayu Sukma.
1: Oke. Okay. Ya kan? Thank you ya udah sharing ya.
0: Terima kasih.
1: Itu yang benar sih. Itu emang terpoing banget ya.
0: Betul ya. Untuk banyak orang ya.
1: Iya. Betul, betul, betul. Keseharian kita juga sehari-hari jadi berubah kan?
0: Iya.
1: Masker kemana-mana.
0: Betul sekali
1: ya, Mbak. As simple as that ya.
0: Ada banyak yang kehilangan
1: kerjaan,
0: saudara, kerjaan.
1: Orang terkasih.
0: Betul
1: bener,
0: sekali.
1: Bener.
0: Ih, itu benar-benar berat sekali ya hidup ini ya.
1: Benar, 2021.
0: Cobaan yang sangat nyobain banget.
1: Nyobain banget.
0: Nyobain banget.
1: Lanjut. Di sini ada siapa yang belum aku baca, yo.
0: Kita mulai dari Kak Juna. Kak Ajun, Ajun.
1: Oh iya, Kak Ajun silakan.
0: Kalau ini topiknya MP nge-MP banget nih.
1: MP nge-MP banget ya.
0: Sangat nge-MP banget. Ya mumpung ada Winda ya kan. Kita gunakan kehidupan pribadinya untuk topik.
1: Aku eksploitasi loh kehidupanku di sini. Bibi dapat banyak bahan ya.
0: Bener banget. Aku seneng deh pula kalau siaran sama teman-teman yang punya banyak masalah.
1: Parah dia nih, parah.
0: Turning pointku itu
1: ini?
0: Pas aku sakit zaman COVID.
1: Oh, gimana tuh? Gimana?
0: 3 minggu opname loh.
1: Oh, lumayan lama juga ya, Jun.
0: 3 minggu opname membuatku sadar kalau harta yang paling berharga, harta yang paling berharga adalah kesehatan. Cara pandangku terhadap uang juga berubah sebanyak apapun. Mantap.
1: Mantap.
0: Ya kan? Iya benar.
1: Sebanyak apapun
0: cara pandangku terhadap uang kan juga berubah. Sebanyak apapun uang yang kita punya, kalau ujung-ujungnya habis buat obat dan tidak bisa menikmati hidup, ya nggak ada artinya, Win.
1: Bener sih.
0: Jadi stay healthy ya, Velas. Gitu.
1: Jadi lebih memandang kesehatan tuh jadi lebih
0: aset ya.
1: Aset dan berharga, dan emang harus dipreparein gitu ya.
0: Bener banget. Dan
1: bener-bener
0: kita memang sudah harus invest ya.
1: Betul.
0: Untuk kesehatan kita.
1: Wah, masuk nih.
0: Ya, MP-nya ngempe banget kalau kata Kak Juna-Juna.
1: Thank you, Jun.
0: Thank you.
1: Sudah sharing. Di sini ada siapa lagi yang belum aku? Oh, ada Kade di Sidaman.
0: Halo, Mbok Kade.
1: Satu momen yang benar-benar bikin aku berubah tahun 2021. Aku kena kista ovarium.
0: Oh, baik.
1: Jadi harus diangkat. Aku menjalani operasi berselang 1 tahun. Di rahimku ada miom.
0: Oh,
1: aku mengalami perdarahan hebat sampai HB turun. Harus transfusi darah 2 kantong.
0: Oh, wow.
1: Terus dokter menganjurkan sebaiknya rahimku diangkat. Dikasih waktu berpikir 1 bulan dan iya, aku perdarahan lagi. Akhirnya operasi lagi. Poinnya, sebelum kejadian itu, waktu hamil pertama anakku, aku mengalami banyak cobaan. Dan aku berdoa, Tuhan, aku gak siap hamil lagi. Tuhan menjawab doaku dengan cara lain. Akhirnya aku gak bisa hamil lagi. Jadi pesanku, hati-hatilah dengan berucap doa. Karena Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita, bukan yang kita mau. Karena yang kita mau belum tentu yang terbaik gitu. Semua itu buat aku belajar ikhlas dan pasrah. Serahkan semuanya pada Tuhan.
0: Oh baik, ini tidak mudah.
1: Tidak
0: ya.
1: Mudah loh itu.
0: Turut prihatin loh buat adek ya.
1: Ada, terima kasih sudah bertahan juga
0: you.
1: Ya.
0: Sudah mau cerita, terima kasih banget.
1: Iya, kan? Terima kasih sudah mau bertahan.
0: Sinti E.
1: Yes.
0: Aku pernah tahun 2016 nih batuk-batuk, Win. Sampai sesek. Tiap mau ngomong batuk, nafas, batuk gitu.
1: Oh.
0: ngomong batuk, nafas batuk, takut banget kan?
1: Iya, bener-bener.
0: Soalnya kan dada kayak sesek banget, kayak ketindih gitu loh, Win.
1: Iya, iya,
0: sampai aku cek ke spesialis jantung, katanya nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Terus ke spesialis paru-paru, nah ketahuan. Di sanalah aku cek oksigen, buset, kadar oksigenku rendah banget. Sampai dimarah sama dokternya. Dokternya kan dokter senior ya, udah tua. Ngomelinnya kayak ngomelin cucu sendiri, Win.
1: Hei, Cynthia!
0: Pedes banget ngomongnya, nusuk katanya. Kamu gak boleh gini loh. Kamu harus rajin olahraga. Masa kamu kalah sama saya yang udah tua ini? Mewakili gak di sini ya kan? Saya gak mau tahu. 2 minggu lagi kontrol, kamu harus bagus oksigennya. Awas ya kamu ini. Gitu kata
1: Mbak ini. Sangat-sangat drama ya Anda ya, mewakili ya, banget.
0: Kamu gak boleh males. Hidup itu cuma sekali, Sin. Masa iya kamu mau hidup kayak gini? Malu dong sama saya yang udah tua ini. Dan banyak lagi kata-kata mak jelep lainnya yang tak ingin aku

0: Yeah.
1: Untung dia maksudnya kadang-kadang kita suka deny gitu, oh enggak apa-apa gitu, tapi untung dia Cynthia langsung aware dan langsung ke dokter, dan dia jadi tahu kan oksigen di dalam tubuhnya kurang.
0: Iya kan, kan dia periksa jantung enggak apa-apa dan dia tidak mau dia,
1: paru-paru, ya, dia
0: mencari second opinion mungkin kali ya kan. Oh, ternyata paru-paru.
1: Aduh, untung ketahuan ya. Jadi sekarang mengubah hidupnya jadi lebih sehat.
0: Iya, kayak COVID ya. Kan dulu banyak kayak gitu juga kan.
1: Batuk-batuk gitu.
0: Oh, Cynthia udah duluan malah.
1: 2021 ya?
0: Iya, benar. Okay. Ada Kak Jeki Fadli.
1: Halo Kakak Jeki.
0: Kak Jeki sekarang jadi boxer.
1: Iya, ya oh, kan? Dia olahraga terus.
0: Boxing banget anaknya. Boxing yang ngeboxing banget, ya kan?
1: Tiap hari
0: Kak Jeki kapan kamu tanding Kak, ya kan?
1: Ya,
0: kita mau nonton dari TikTok aja, ya, bener, ya kan? Bener. Nonton dari TikTok aja.
1: Takut. Salah sasaran, tapi kita yang ditabok.
0: Iya kan, takut ya, takut. Kan, kita, ya kan?
1: Udah jago dia. Mbak Ratna.
0: Halo Mbak Ratna.
1: Selamat pagi. Turning point aku ketemu suamiku ini.
0: Oh iya.
1: Dia kan pengennya lulus kuliah aku kerja, mau merantau dulu. Dulu kan pengennya lulus kuliah aku kerja, mau merantau dulu. Jadi menata karir dulu, menjelajah dunia dulu. Pas akhirnya ketemu suamiku ini, aku gak pengen apa-apa lagi.
0: Wow.
1: Cuman pengen menikah dan mengabdi ke keluarga aja. Benar-benar mengubah hidupku banget. Yang dulu gak suka anak kecil, jadi sabar banget sekarang sama anakku yang rada-rada waktu kecilnya ya.
0: Oh, baik.
1: Benar-benar gak bisa diam. Bisa sabar dan tenang ngadepin nyokap bokap mertua yang sakit-sakitan juga.
0: Alright.
1: Hidup tenang menepi. Malah sekarang lebih slow kehidupanku.
0: Oh wow, dia sudah menikmati slow living dia sekarang. Iya, bayangin aja dia sekarang sudah punya taman, punya di rumah.
1: Iya, benar, mengolah ya, sampah kan? Sendiri.
0: Mengolah sampah sendiri, DIY. Kayak gitu, benar-benar slow living.
1: Oh, berarti
0: gitu, Mbak Ratna.
1: Mbak Ratna ini slow livingnya dari suaminya berarti ya.
0: Iya, benar.
1: Keren loh berarti.
0: Bisa ya?
1: Itu bukan karena suaminya aja, tapi karena Mbak Ratna juga mau membuka ini kan. Membuka dan mengubah dirinya sendiri gitu.
0: Berarti dampaknya dari seseorang ini yang adalah suaminya ini benar-benar ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Ih, luar biasa. Kalau ketemu orang yang
1: one in a million nih kayak gini.
0: Iya, benar banget, Mbak.
1: One in a million.
0: Kamu ini bikin iri yang lain kayaknya ya kan?
1: Karena iya loh.
0: Cuman kamu deh kayaknya yang bisa seperti ini.
1: Menemukan pasangan dan self discovery-nya jadi lebih baik kan?
0: Iya loh. Ya.
1: Ternyata bisa slow living kayak gini.
0: Apa yang menjadi titik balik atau turning point dalam kehidupan Anda saat Satu FM?
1: Okay.
0: Kita lanjut nanti ya, masih banyak yang belum dibaca.
1: Masih banyak ini, makanya aku udah ya. Ntar kita baca ya.
0: Iya, pokoknya turning point atau titik balik dalam kehidupan Anda. Cerita yuk pagi hari ini yuk.
2: Topik pagi.
0: Malah ini yang diputer.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cintakan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya, karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Maybe adalah single terbaru dari Olivia Rodrigo yang masih diambil dari album terbarunya yang dirilis 12 Juni lalu via Geffen Records, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Lagu ini ditulis oleh Olivia bersama produser Danny Grow. Lagu akustik pop Pina Ballad ini mengangkat lirik tentang hubungan yang tidak pasti, dengan Olivia Rodrigo mengibaratkan kekasihnya seperti seekor lebah madu alias honeybee. Olivia takut kalau hubungan mereka akan segera berakhir di saat dia masih ingin mereka bersama.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy. Go!

0: Yuna Famir Sweet Music Station, Find Your Balance, spesial buat Kak Ajun.
1: Yes.
0: Kak Juna-Juna, lagumu nih kita puterin.
1: Yuhu.
0: Awas nangis loh.
1: Kenapa nangis? Tapi, karena emang lagunya bagus, sebagus
0: iya,
1: itu.
0: Lagu ini itu kayak punya inilah.
1: Nyawa.
0: Ya, buat Kak Ajunnya. Dia kayak ada ininya, ceritanya
1: liriknya,
0: lah.
1: Liriknya, relate mungkin.
0: Relate gitu. Emang tapi yang penting happy.
1: Buat, apa sih lagunya? Nyertain apa sih? Aku tahu vokalnya bagus.
0: Iya, tentang tentang kita mengingat sesuatu yang orang lain lakukan kepada kita gitu loh.
1: Oh gitu. Mm-hmm. Oh iya, dalam sih.
0: Dalam banget.
1: Dalam. Oke,
0: iya kan? Seperti banyak yang beberapa sahabat Bunda FM yang tadi ikutan ngobrol sama kita tentang turning point atau titik balik dalam hidup mereka itu karena sebuah peristiwa.
1: Iya betul. Ya, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga itu membentuk self discovery mereka yang baru gitu kan ya.
0: Betul banget. Makanya kita lanjutin yuk obrolan kita yuk.
2: Topik pagi.
0: Ada siapakah Win?
1: Yang belum kita baca, ini ada siapa ya? Bentar, Dokter Tama udah belum ya?
0: Dokter Tama belum.
1: Oh belum, oke, sebentar. Dia juga ikutan yang paling greget.
0: Oh baik.
1: Gimana cara bacanya Bapak ini?
0: Greget, baca aja. Baca-baca aja, campur aja.
1: Oke.
0: Nasi campur enak sekali.
1: Dokter Tama nih, katanya yang bikin greget pas udah siap berangkat praktek, baru sadar ada barang penting yang ketinggalan.
0: Oh baik.
1: Aduh, mau balik, mau balik dulu takut telat, tapi kalau enggak diambil malah kepikiran seharian. Akhirnya ya balik lagi sambil berharap jalanan masih bersahabat atau kadang dipakai driver ojol online aja. Atau kadang juga ya udahlah kalau barangnya enggak terlalu penting ya udah tinggalin aja gitu.
0: Alright.
1: Nah, turning point-nya adalah saat memutuskan mengambil spesialis anak.
0: Oh, baik.
1: Yes. Perjalanannya enggak mudah, mau masuknya susah, di perjalanannya harus struggling, mau keluar dikit lagi engki-engki katanya. Tapi justru dari situ diriku belajar arti perjuangan, konsistensi, dan bersyukur atas setiap proses. Aku jadi lebih menghargai waktu bersama keluarga, kesehatan, dan kesempatan untuk membantu anak-anak agar tumbuh sehat.
0: Alright.
1: Ya Pak, katanya. Wah seru juga pagi ini ya, udah lama gak denger Winda sama Bibi siaran bareng. Seru. Baru tahu weekend bisa request dua lagu.
0: Ya.
1: Itu kalau ya, lagi sepi ya.
0: Iya benar.
1: Ini cenderung sepi sih.
0: Tapi ya, selalu sepi sih.
1: Wih, kalau bisa request dua gak? Aman. Habis sejam ya nunggunya ya.
0: Iya benar. Tapi lagumu gak ada loh, Dok.
1: David Cook, The Time of My Life, kita gak punya.
0: Kalau mau diganti silakan ya.
1: Boleh.
0: Mbak Widiati, halo.
1: Halo.
0: Katanya tumben dengar suara Kak Winda di pagi hari. Apa kabar Kak Winda?
1: Baik.
0: Ya kan, oh dia. Ikutan topik kita pagi hari ini. Peristiwa yang mengubah aku sekitar 8 tahun terakhir, Kak. Pas COVID aku dirumahkan. Peralihan dari dapat gaji bulanan sampai tidak dapat gaji sama sekali itu sangat susah, Kak.
1: Benar.
0: Yang biasanya kebutuhan rumah tangga bisa aku bantu dengan gajiku, tiba-tiba sama sekali enggak pegang uang.
1: Oh my God.
0: Untungnya punya soft skill ya, Kak, yang ngukir sama menjejaitan. Kebetulan Pak Su punya usaha sendiri di rumah, jual ukiran menur untuk Tedung Bali. Benar kan bacanya, Win ya? Dan aku juga coba-coba jualan sampian dari Busung Bali. Jadinya ada tambahan buat kebutuhan anak-anak, terutama jajan anak-anak.
1: Betul.
0: Sama sekarang aku gak kerja keluar, cuman di rumah aja bantu Pak Su sama terima orderan jejaitan.
1: Tuh. Ini aku lihat cantik banget.
0: Iya kan? Astungkare, setiap kejadian ada hikmahnya, Kak. Aku di rumah bisa kerja plus fokus jaga anak-anak.
1: Yes.
0: Di saat ngayah banjar atau suatu keadaan yang mendadak, aku gak perlu bingung mikirin libur. Karena sudah kerja di rumah kan.
1: Yes.
0: Tapi minusnya cuma satu, gak bebas buat belanjain uang. Karena susah banget nyari uangnya, gak kayak dulu.
1: Iya, karena gitu. Sekarang emang benar-benar bersandar sama diri sendiri ya. Kalau kemarin kan ngantor gitu kan. Sekarang harus berusaha sendiri.
0: Betul.
1: Tapi cantik banget loh ini. Aku
0: iya,
1: lihat
0: tergantung pesanan juga.
1: Tergantung
0: ya
1: pesanan,
0: kan?
1: Benar.
0: Boleh, Win. Pesan lah sama dia, ya kan?
1: Karena aku gak bisa menjejaitan.
0: Atau kamu menjualnya.
1: Iya, benar. Jadi ini ya.
0: Reseller.
1: Marketing. Iya, reseller bisa. Iya loh, ini bagus banget, sumpah. Keren. Sukses ya. Lanjut.
0: Halo.
1: Budaya Sriani.
0: Halo.
1: Ikutan topak pagi. Turning point-nya budaya adalah kedewasaan. Seiring bertambahnya usia, yaitu perubahan perilaku yaitu meninggalkan kebiasaan buruk yang membangun kebiasaan yang lebih positif. Mm-mm. Misalnya pola hidup sehat, rajin olahraga, jujur. Dulu pas muda nggak pernah tahu olahraga karena kerja. Mm-hmm. Nah setelah dewasa baru nyadar betapa pentingnya pola hidup sehat dan berolahraga.
0: Oh baiklah, begitu. Jadi semakin bertambah usia, intinya semakin tua ya Bu, semakin harus ingat berolahraga. Betul. Gitu.
1: Dan, kan benar katanya kalau semakin kita dewasa emang harus semakin angkat beban.
0: Iya benar, tapi sekarang memang budaya hidup sehat itu kayak lagi jadi tren ya Win ya?
1: Parah banget.
0: Seneng loh kita ngelihatnya.
1: Nah, teman-temanku kan banyak yang Gen Z juga kan. Mereka tuh emang sekarang semua pada membership gym.
0: Iya kan.
1: Lari setiap pagi.
0: Ikut running club.
1: Running club, main bulu tangkis.
0: Padel. Ya gak apa-apa sih.
1: Bener. Jadi emang hidup sehat banget sih anak-anak
0: sekarang. Iya bener. Keren. Luar biasa. Itu satu tren yang menurut aku bagus.
1: Bagus.
0: Gitu loh. Ada.
1: Tapi jangan lupa mereka sering ngopi juga.
0: Iya benar. Mungkin suatu perimbangan kali ini.
1: Ya.
0: Masukin gula dibuang dengan lari, nge-gym. Ya semoga sama. Intensitasnya itu sama.
1: Sama ya, in outnya sama ya gulanya.
0: Mutu Oki.
1: Halo.
0: Lagunya Kelly Clarkson yang I'd Be Lying. Hal yang bikin greget pagi-pagi itu kalau pas momen. Oh ini udah ya. Momen yang bikin berubah itu Desember 2023 Win.
1: Oke, gimana?
0: Dimana sebelumnya aku terjerat pinjol dan judol. Bersyukur ada Mama Rose yang berani bilang ke ortu. Yang berani bilang ke ortu. Dan diberikan peringatan terakhir sama ortu bahwa kalau kamu terjerumus kembali tidak akan ikut bertanggung jawab lagi. Asungkara setelah itu aku sadar bahwa sebagai tulang punggung keluarga ada tanggung jawab besar. Betul. Untuk memberikan hidup yang lebih layak buat mereka. Betul. Katanya sukses buat orang tua Mama Rose.
1: Yes.
0: Katanya. Wah. Cukup berat ya.
1: Berat banget. Dan ini emang bisa tercapai semuanya solid ya.
0: Iya benar.
1: Ya, orang tua, istri sama dan Agus Okinya sendiri.
0: Dan dia tidak menyalahkan yang lain. Yang lain. Gitu kan. Karena seringkali ada cenderung yang menyalahkan.
1: Benar. Kayak berasa disenggol gitu loh.
0: Iya betul. Berasa jadi korban.
1: Berasa jadi korban. Kan? Jadi nggak mau berubah. Tapi ini mau berubah kan?
0: Iya dong.
1: Legowo juga.
0: Iya benar banget.
1: Mbak Esther. Selamat pagi. Pagi Bibinda. Esther di Dalung. Makin hibur banget kalau kalian siaran sama Ade juga
0: gogil.
1: Banget ya. Semangat siarannya ya. Terima kasih Mbak Esther. Semangat pagi.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada siapa lagi yang belum dibaca? Bentar ya. Kayaknya udah semua gak sih?
0: Udah semua ya.
1: Belum. Ada Matian.
0: Halo Matian.
1: Selamat pagi dua double W. Wibi Winda request A1 call in the middle.
0: Alright.
1: Have a nice day. Ditunggu lagunya. Terus. Ada siapa lagi di sini? Dokter Tama mau diganti aja David Archuleta yang crush.
0: David Archuleta.
1: Crush.
0: Sebenarnya gitu.
1: Kamu jangan crush dong.
0: Kamu pelan-pelan aja ya kan.
1: Lagunya disiapin dulu ya.
0: Iya baiklah.
1: Terus
0: siapa lagi?
1: Kayaknya udah semua. Wayan Widiati udah.
0: Udah ya? Semua.
1: Udah sih.
0: Ini siapa lagi nih? Titin. Selamat pagi Tin. Udah.
1: Indra.
0: Mana Indra?
1: Ikatan Bayong, Rai Putra.
0: Sudah diputer.
1: Jangan tengah, udah. Siapa lagi ya? Rangga nih udah. Iya. Di Instagram itu
0: dibaca. Oh iya, juga. Ada enggak sih di Instagram? Kita gak tahu. Bahkan pagi udah enggak sempet ngecek-ngecek di Instagram loh.
1: Ya ampun, sombong amat. Tahu deh yang request banyak kayak weekend. Itu telegram mungkin.
0: Telegram bahkan nggak aku buka.
1: Ih, jahat ya guys.
0: Maaf ya guys. Lupa banget aku.
1: Nggak ada.
0: Semuanya sudah terpusat ya kan.
1: Terpusat di WhatsApp. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan topik, ada yang kok aku curiga ada yang belum kita baca ya.
0: Siapa ya?
1: Gak tahu, ntar coba kita cari dulu deh.
0: Nanti kita sambil cek ya sahabat FM ya. Lagu-lagu buat Anda sama dengan jam 10 pagi nanti.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya. Fresh single on Penguin App.

merilis Where You Have Been pada bulan Mei lalu. Kelly Clarkson kini kembali dengan karya terbaru berjudul I'll Be Lying yang resmi dirilis pada 17 Juli 2026. Lagu ini ditulis oleh Kelly Clarkson bersama Jason Halbert dan juga Jaco Caracco yang juga bertindak sebagai produser. Dalam proses rekamannya, Jason Halbert mengisi permainan keyboard, Jaco Caracco memainkan keyboard dan juga gitar, sementara Lester Astle dan juga Joy Ayub ini masing-masing mengisi posisi drum dan juga bass.

0: Ariana Grande, sahabat Dunia FM dengan Hey That I Made You Love Me.
1: Love Me. Siapa nih yang requestnya?
0: Tadi ada yang request Red Portis, okay. Diganti Ariana Grande.
1: Oke, okay, ya. Siap, udah di play.
0: Titin katanya Agus Oki mirip aku, katanya. Apa tentang tuh? Pengakuan. Aku suka gaya dia. Dia salah kita.
1: Gimana?
0: Dia salah
1: dan mengakui gitu.
0: Enggak tahu. Enggak salah kita sama.
1: Oh, enggak salah kita sama.
0: Taurus maksudnya ya kan?
1: Oh, ya. Karena zodiaknya sama gitu.
0: Yang membuat hidupmu.
1: Apa sih?
0: Kalang kabut.
1: Kalang kabut adalah dilingkupi dengan Taurus. Enggak kerja, enggak rumah tangga sama Taurus.
0: Dikelilingi
1: aku enggak tidak bisa aku memberontak.
0: Gemini dikelilingi Taurus.
1: Tadah.
0: Bubar jalan. Ajun.
1: Ajun, tadi aku nanya lagunya Rio itu apa sih ceritanya? Terus dia nyertain. Dia cerita tentang aku enggak bakal pernah lupa apa yang telah kamu lakukan padaku. Wih, dalam ya. Betapa hancurnya aku, biarlah waktu yang membalas semua. Walaupun setiap aku berdoa, doaku tidak seperti itu. Karena pada dasarnya setiap aku ketemu kamu lagi, aku terjatuh lagi.
0: Oh, wow.
1: Oh gitu.
0: Jadi kayak kena banget
1: love and hate relationship
0: ya kan ya. Forgiven but not forgotten gitu kali ya. Ngempe banget
1: MP hari ini enggak.
0: Terima kasih loh Mbak Winda.
1: Thank you lah. Sudah bisa diemerin apa? Itu loh kayak aku kan kangen nih siaran pagi ya. Hari ini dikasih ya udah gitu.
0: Mengobati.
1: Astaga, lupa namanya. Ya mengobati rasa rinduku ya. Siaran pagi.
0: Thank you.
1: Hari ya. Ya makasih ya.
0: Kan aku sudah menginspirasi siaran pagi ini dari kehidupanmu.
1: Wah. Dari segala sisi saya diserang. Tapi saya agak lawan. Gak bisa lawan juga. Besok kan balik sama Ade.
0: Oh iya.
1: Ini besok Ade udah balik.
0: Ya, terima aja nasibmu dulu lah ya. Kita closing ya.
1: Iya. Terima kasih buat Nafian. Bye-bye.
0: Bye.
1: Sampai ketemu weekend. Semangat kerja. Yuk. Siap.
0: Weekend banget.

Music Station Find Your Balance, sahabat Pingin FM. Bagaimana lagunya bisa dipakai untuk bergerak ya? Bergerak dulu badannya sahabat Pingin FM, karena dinginnya lumayan. Saya bangun di jam 5:30, biasalah ya Simba melakukan aktivitas di pagi hari. Harus ditemenin, dingin banget ya. Tapi yang pasti sekarang sudah di jam 10. Matahari apakah sudah muncul? Semoga sudah, kalaupun belum ya mau bagaimana dong. Semangat aja deh aktivitasnya di Selasa ini sambil dengerin lagu favorit. Silakan langsung ke WhatsApp atau Telegram untuk request 08113934 atau nanti menyapa di Instagram dan Facebook @PingunFMBali. Untuk format request, nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya. Follow X kita di @RadioPingunFM, TikToknya di @PingunFMBali, streamingnya di live.radioPingunFM.com. Dewi Ragata yang menyemangati Anda sampai jam 1 siang. Stay tune ya, The Office Hour.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalup, area Tabanan, area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
6: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Music Station, Find Your Balance, sahabat Win FM Colors. Saya pelikan untuk Anda dari Halle Stanfield di 22 menit lewat dari jam 10 pagi. Ya, sudah menyapa di WhatsApp, mau dengerin lagunya masing-masing ya. Wah, banyak banget. Semangat pagi saya untuk Mokande di Sedemen, Benson Bone in the Stars ya. Pada Fapang juga sudah menyapa. Lagunya Tela dong, Dewi yang Is It Love. Baik, Mbak Ratna, apa kabarnya? Lagunya adalah Rich Brian yang California. Okay. Budani di Gatsu, lagunya ha? Pagi Dewi mau tanya lagu ini yang diputar judulnya apa ya? Aduh, sudah lewat. Budani. Gimana dong? Coba nanti saya ingat-ingat lagi, saya cari filenya ya. Ada Mbak Romi juga, Jimbaran, gimana Mbak Rom? Apakah sedingin Denpasar? Mau lagunya Shake It To The Max? Oke baik, Dayu Asriani juga sudah menyapa saya. Yang lain nanti akan disapa satu persatu sahabat Pingin FM. Lagunya juga pasti akan di-play. Yang lagi on the way, sister saya tercinta. Mau lagunya adalah Hugel yang Cemaikan Bam Bam. Bersabar dulu ya, nanti akan di-play satu persatu. Yang lainnya silakan ke WhatsApp atau Telegram untuk request 0811 393 494. Ya, belum saya update ya. Sesibuk itu kah di pagi hari? Nanti ya, Instagram dan Facebooknya menyusul di @pinginfmbali. Format requestnya, nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Blast on.
0: Di kondisi cuaca yang seperti ini, kulit jadi cepat kering, sahabat Pingin FM ya. Entah itu kulit wajah, kulit tangan, ataupun kulit kepala. Nah, ini dia. Apakah Anda familiar dengan minyak alpukat? Kalau saya sih enggak ya. Kalau minyak zaitun ya pasti tahu lah. Tapi minyak alpukat ini mungkin memang bukan jenis minyak yang sering kita temui di pasaran. Saya baca dari popbella.com, minyak alpukat menyimpan banyak manfaat terutama untuk kesehatan rambut kita. Salah satunya bisa melembabkan kulit kepala yang kering. Kandungan asam lemak yang ada dalam minyak alpukat dinilai mampu mengatasi masalah rambut yang terbilang cukup mengganggu tersebut. Tapi perlu diingat, kalau ternyata masalah yang menimpa kulit kepala sahabat Pingin FM ini nggak membaik juga setelah menggunakan minyak alpukat ini. Nah, coba harus dikonsultasikan dengan dokter yang ahli di bidang tersebut untuk lebih lanjut lagi ya, dikonsultasikan supaya permasalahannya bisa cepat terselesaikan.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: July, find your balance.

Balance, lagu lama Sean Paul, Eddy the Temperature. Spesial saya play untuk sahabat Tingin FM yang lagi cari kampus berkualitas tapi punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impian, ada nggak ya? Ada dong, jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka, tapi ingat kuota di berbagai program studinya sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftarannya ditutup, baru deh mengambil keputusan, telat nanti ya. Yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter inovatif, dan juga siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipen Maru Universitas Warmadewa, pilih program studi, dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Kalaupun sudah kerja, sahabat Pingin FM mau sambil kuliah, bisa dong, tenang aja, daftar di program reguler B, kuliah jalan tetap cuan. Dan jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja, amankan kursi Anda sekarang ya, kami tunggu di Universitas Warmadewa, dan jangan lupa pendaftarannya disegerakan di Sipen Maru Universitas Warmadewa. Let design the future.

Stacey and Find Your Balance. Is it love? Lama-lama dengerin lagu ini okay juga kok ya. From Tela, sahabat Pingin FM. Lagunya ada di Penguin Hot Music Chart. Ini re-entry ya, berarti sudah pernah masuk, keluar, masuk lagi. Di posisi ke-24 untuk minggunya yang kedua. Saya play untuk yang sudah request tentunya. Sahabat Pingin FM mau dengerin lagunya siapa? Boleh loh kasih tahu langsung. Hai Mbak Titin, aku stay tune Dewi tapi masih rempong, gak apa-apa. Enjoy your day aja, semangat aktivitasnya ya. The Click 5, happy birthday dong. Kenapa? Ada yang ulang tahun kah? Ya. Adalah yang juga sudah menyapa saya. Lagunya Flow yang Leak It ada gak? Coba nanti saya cek dulu ini dari siapa. Jangan lupa formatnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya ya. Kemudian ada juga Hilarius Anggi. Lagi gawe nih Dewi, mau Justin Bieber yang mana saja boleh nanti dipilihkan ya. Mbak Tian juga semangat siang. Lagunya nanti di play. Ada Bumita juga yang sudah kasih spill itu apa sih gorengan ya. Apakah tempe mendoan yang bisa kita cemilin pagi ini ya di suasana yang mendung di Bahamengui. Ya deh, Bumita semangat paginya. Nanti lagu favoritnya juga ditunggu, disiapkan satu persatu yang lain juga. Yuk, waktu saya masih panjang sampai di jam 1 siang. Segera ke WhatsApp atau Telegram 08113393494. Instagram dan Facebook sudah diupdate. Silakan dicek at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Semangat kerjakah atau aduh malas banget nih? Ya wajar ya kita punya perasaan malas sahabat Pingin FM. Gak apa-apa, memang gak harus setiap hari semangat. Kalaupun malas ya mau bagaimana, tapi mau gak mau kan perasaan itu harus dilawan ya. Apalagi mungkin bukan kerjaan ya sebenarnya bikin capek, tapi orang-orang di kantor. Nah itu dia ya, lebih ke kayak lelah aja menghadapi orang-orang di kantor daripada menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Bukan karena tugas yang terlalu banyak, melainkan energi kok habis ya untuk menebak maksud ucapan orang ini apa, membaca gesturnya bagaimana, gak usah, abaikan aja sih ngapain ya. Sampai mungkin bagaimana menghindari drama yang muncul hampir setiap hari di tempat kerja. Saya batuin FM ya, sudah berepisode-episode dramanya gak kelar-kelar. Nah situasi seperti itu pasti bikin kita jadi energinya habis. Bagaimana caranya supaya tetap bertahan di kantor yang toksik, yang terasa jauh lebih menguras tenaga daripada menyelesaikan pekerjaannya. Kalaupun mungkin resign, jawabannya waduh belum jadi pilihan nih. Banyak hal yang harus dipertimbangkan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menjaga diri? Ini adalah langkah yang paling realistis, salah satu cara yang paling banyak dibahas. Namanya adalah Grey Rock Method ya. Ini saya baca dari idntimes.com, yaitu bersikap datar aja supaya enggak menjadi sasaran konflik yang enggak perlu di tempat kerja. Strategi menghadapi lingkungan kerja yang toksik dengan menjaga diri kita dan kesehatan mental kita tanpa harus resign, oke? Okay? Namanya Grey Rock Method, disarankan untuk menghindari drama, menjaga batas profesional, ini penting ya, serta menyimpan bukti-bukti komunikasi supaya tetap aman dari konflik kantor. Fokus utama adalah yaitu dia, sahabat Pingin FM, kalau memang sudah dirasa, wah ini kayaknya sudah gak bisa lagi bertahan deh. Ya dari sekarang siapkan langkah keluar secara tenang sambil melindungi diri sehingga bisa menemukan lingkungan kerja yang jauh lebih sehat. Kalau memang sudah dirasa begitu gak bisa ditolerir lagi ya drama ataupun toksik di kantor, memang disegerakan aja. Tapi ya itu dia, harus menyiapkan dulu langkah-langkah berikutnya supaya kita gak salah mengambil langkah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: I look so good, you look so good, maybe we should all link it together. You only live once, let the people see!

di Instagram lewat regulasi radikal bernama Shanghai Model. Seluruh anggota keluarga inti pejabat publik sekarang ini dilarang keras memiliki atau menjalankan bisnis swasta dalam bentuk apapun. Kebijakan sapu bersih ini menyasar pasangan anak sampai menantu dari para pejabat senior, mulai dari jajaran kepala departemen, balai kota, pimpinan tingkat distrik hingga para penegak hukum di lembaga kejaksaan dan juga pengadilan. Itu dia gebrakan terbaru dari pemerintah China, sahabat Ingin FM. Seperti itu ya. Iya deh, semoga nantinya ya kalau emang ada yang bagus untuk diikuti, kenapa enggak, ya kan? Mbak Fancy lagi sarapan plus makan siang dirapel banget tuh Mbak. Itu apa sih? Sup kepala ikan ya? Aduh enak banget. Jadi pengen makan ini tapi nanti untuk makan malam aja deh. Requestnya daur ulang dong Dewi, daur ulang, daur hidup. Dari Dona Maula, daur hidup ya kok daur ulang. Iya deh, nanti ditunggu Mbak Fancy. Semangat sarapan plus makan siang. Ada Mbak Romi, shake it to the max. Sudah kepulih tadi ya. Salamnya untuk sahabat Pingin FM aja, Dewi semangat siaran. Sehat bahagia kaya raya. Terima kasih Mbak Rom. Ada Mbak Panca, sedih aku sebelum hujan dong Dewi. Pas banget nih, Dalung lagi mendung-mendungnya. Semangat untuk kita ya. Semangat juga Mbak Panca. Mama ya ya. Mau lagunya Golden Handrick buat si kecil dia biar happy belajarnya dia Dewi. Baiklah, Dr. Ardi Pratama, terima kasih sudah di remind. Selamat pagi dari Tabanan Kota yang lagi mendung di Dewi, ditemani gerimis tuh aku. Cocok banget buat pelan-pelan menikmati hidup ini sambil ngopi atau ngeteh lah dengerin streamingnya Pingin FM ya. Mau di play Yopi Enuno, dia milikku bukan milikmu. Oke nanti di play. Semoga hujannya membawa berkah ya. Yang lagi di jalan tetap hati-hati dan semoga hari ini dipenuhi kabar baik serta semangat baru. Positive vibe banget Dr. Ardi, terima kasih ya. Semangat mengudara Dewi, sama-sama Dr. Ardi, semangat ngopinya. Ada Aba Wezel juga yang menyapa saya. Mbok Titin juga yang berulang tahun hari ini adalah si anak kedua aku Dewi. Oh baiklah, di Click 5 yang happy birthday. Siap. Kemudian tadi, oh ini yang request lagunya Flow Leak tadi sudah ke play ya. Adalah yang menyapa juga Hilarius Anggi. Mau Justin Bieber yang mana aja, saya siapkan Justin Bieber yang Love Yourself, oke? Okay? Salamnya buat seluruh keluarga Wiracana Handfans Bali Dewi dari depan galeri sampai belakang produksi pokoknya ya. Semangat selasa aja, semangat kerja semuanya. Senyumnya mana? Nah gitu dong, cantik dan cakep. Oke, semangat kerja untuk teman-teman yang ada di Wiracana Handfan Bali ya. Ada juga yang menyapa Mbak Tian. Boyzone sebentar lagi Mbak Tian ya. Kita dengerin sama-sama. Bu Mita juga dari Bahamengwi mau lagunya Tantri yang Ibu Pekerja. Baiklah, dari Mengwi stay tune nih Dewi, sepertinya baru habis hujan ya di sana Bu Mita. Oke. Lagunya ditunggu, semangatnya untuk Dewi aja. Oke, ada Dayu Asriani juga yang menyapa saya. Lagunya Neo, Dance Right Now. Oke, okay, have a nice day Dewi. Sama-sama Bu Dayu. Boka Desi Deman juga sudah menyapa. Benson Bone tadi sudah ke play. Badani di Getsu belum saya balas ya. Ntar ya, Badani ya. Ada Maratna juga, lagunya Rich Brian California. Kemudian Fapang tadi lagunya sudah ke play. Baiklah. Oh, masih ada nih di WhatsApp. Wah. Dokter Chucky, hai. Kamekabio Dewi yang Bam-Bam. Oke, okay. Baru aku hidupin radio lagi, udah dengerin Dewi. Salah baca, salah judul lagu tepatnya ya, Dokter Coki. Di notis lo, malu aku. Adalah Amin Mimbar di Singaraja. Apa ini lagunya? We Don't Speak Americano. Baiklah, ada Mbak Desmar juga. Without You Still Heart Dewi, semangat siaran, terima kasih. Oke, di Telegram adalah Rian Putra. Lagunya Somber, ditunggu. Ada Indra juga yang menyapa saya. Tadi request Adrian Khalif sudah keplay ya. Ada Mary Okta, semangat pagi. Mau lagunya Rio dan juga Andi Rianto yang Sumpah Mati. Oke, di Facebook ada sih banyak. Nanti ya sahabat Pingin FM lanjut lagi untuk dibaca di Facebook. Kita lagu dulu ya. Ya sudah di request. Siapakah yang request lagu ini? Tentunya saya lupa. Siapa sih? Ya udah deh, dengerin langsung Mbak Tian kalau nggak salah ya. A Different Beat, Boyzone.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

Oleh banyak cerita mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Radio Penguin.
2: Sahabat Queen FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Lagu lama dari Kelly Clarkson, Sobat Dingin FM, What Does Kill You Stronger. Saya play untuk Putu Oki, semangat siang. Lagu yang masih antri adalah Kamehakabeo Bambam, ada Neo yang Dance Right Now. Kemudian Yovie and Nuno, Dia Milikku, Bukan Milikmu. Justin Bieber, Love Yourself, ada juga Clean Bandit ya, I Don't Wanna Hurt You, California-nya Rich Brian, The Click Five, Happy Birthday, Summer, My Body Isn't Ready, kemudian We No Speak Americano. Banyak ya yang antri Sobat Dingin FM, jadi harap bersabar dulu. Kalau mau menambah daftar antrian yang panjang ini boleh ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Sapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format request nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Tapi waktu saya juga panjang, sampai di jam 1 siang nanti.
1: Home Sweet Home.
0: Memang punya daya tarik tersendiri untuk membuat ruangan terasa lebih adem, lebih hidup. Tapi punya waktu enggak untuk merawatnya? Nah itu dia yang perlu dipertanyakan ke diri sendiri. Takutnya nanti kasihan tanamannya ya. Bisa kita letakkan di mana? Maunya di kamar tidur kah? Atau di meja kerja? Atau di sudut-sudut rumah aja untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman, Sobat Pink FM? Tapi ya itu dia, gak semua orang punya waktu ya, atau kondisi yang memungkinkan untuk merawat tanaman asli setiap hari. Bagaimana kalau kita beralih ke tanaman imitasi aja? Tanaman apa ya istilahnya? Tanaman palsu? Atau tanaman artifisial? Atau tanaman buatan? Tanaman tiruan deh, I bingung milih kata yang tepat. Tanaman tiruan aja ya, menjadi alternatif yang cukup populer karena lebih praktis dan juga tetap memberikan nuansa hijau di dalam ruangan, Sobat Pingin FM. Dari idntimes.com saya baca. Nah, muncullah pertanyaan menarik nih. Apakah tanaman palsu bisa mengurangi green therapy effect yang biasanya kita dapat dari tanaman asli? Jadi green terapi ini sendiri berkaitan dengan efek menenangkan seseorang secara langsung. Tanaman tiruan memang tetap bisa menghadirkan kesan visual yang mirip, tetapi pengalaman yang diberikan tentu berbeda dibandingkan dengan tanaman yang hidup ya. Jadi tanaman palsu tetap memberikan efek visual menenangkan dan juga membantu menciptakan suasana ruangan yang lebih segar tanpa perlu perawatan intensif yang ribet seperti tanaman asli. Interaksi langsung dengan tanaman hidup menghadirkan pengalaman emosional dan juga sensorik yang lebih dalam, menjadikan efek green terapi ini terasa lebih nyata. Nah kalau memang sahabat Pingin FM gak ada waktu tapi pengen tetap mendapatkan efek visual yang menenangkan, boleh, masih bisa untuk merawat tanaman palsu. Tapi ini juga perlu dirawat loh, tanaman palsu atau tanaman istilahnya tanaman buatan, tanaman tiruan ini sahabat Pingin FM. Karena kalau enggak, wah, debu-debu bisa bersarang di sana, ngumpul jadi satu. Bersin-bersin lah kita jadinya, gak dapet deh efek menenangkannya ya. Tetap perlu perawatan juga, perlu dibersihkan dua-duanya.

0: Zion, find your balance, kata Neo, dance right now. Tapi kalau kata saya, kita ngikutin cuaca aja bagaimana, karena cuaca mendukung untuk rebahan. Rebahan dengan kasur busa berkualitas yang tahan lama dan harga terjangkau dong. Sobat Tungin FM, sudah pilihkah Royal Foam? Semoga jawabannya sudah. Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia. Bersertifikasi sanitize dari Swiss, antibakteri, anti jamur, dan antimikroba. Ini membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup, jadi nggak usah ragu lagi, segerakan ganti kasur lama Anda pakai kasur busa dari Royal Foam aja. Apalagi Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Ini luar biasa banget ya. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Makanya Anda buktikan sendiri bagaimana rasanya rebahan di atas kasur busa Royal Foam. Silakan follow dan juga cek promo seru Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cintakan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19. Terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Anastasia, find your balance. My body isn't ready. Summer, lagu yang sudah di request. Semoga masih stay tune karena ada beberapa lagu yang masih antri. Sahabat Tingin FM, botin sabar dulu ya. The Click 5, happy birthday. Nanti akan di play pada waktunya. Karena masih antri ini ada Justin Bieber, ada Yovie Nuno, Clan Bandit, kemudian Yolanda, ada Tantri juga. Yolanda siapa? We No Speak Americano judulnya ya. Dan The Click 5 Happy Birthday akan di play satu persatu sahabat Bikin FM. Yang baru stay tune gimana dong, seperti Agus Ade yang baru menyapa, ditunggu nanti lagunya akan di play. Ada Putus Tone juga yang sudah menyapa saya. Silakan yang mau menyapa meramaikan Office Hours dengan lagu favoritnya, boleh langsung ke WhatsApp atau Telegram aja 0811 393 4994. Sapa di Instagram dan Facebook silahkan saja. Yang di Facebook belum saya sapa nanti ya, di at Bikin FM Bali, format requestnya nama, pasti usia lagu dan juga salam-salamnya.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Perancis dan Spanyol, sahabat Penguin FM, sampai sekarang ini masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan terburuk dalam sejarah yang telah menghanguskan ratusan hektar area hutan, menghancurkan sejumlah properti, hingga memaksa evakuasi ratusan ribu orang. Presiden Emmanuel Macron mengatakan satu kebakaran hutan di barat daya Prancis telah berhasil dipadamkan, meski kebakaran lain yang jauh lebih besar terus berkobar. Kebakaran besar hutan selama 6 hari terakhir telah menghancurkan 42 ribu hektar area lahan, kemudian memaksa 220 ribu orang mengungsi, serta menyebabkan 240 rumah hancur. Demikian informasi yang saya kutip dari cnnindonesia.com. Saya Dewi Ragata untuk Penguin News, The Office Hour.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya keren.

rilis interpretasi pribadinya untuk lagu legendaris Without You. Direkam sejak tahun 1996, lagu ini resmi tersedia di berbagai platform streaming dengan aransemen orkestra yang megah, melibatkan 40 musisi, serta menghadirkan penampilan vokal yang disebut Matt Hedwig sebagai yang paling emosional sepanjang karirnya. Menariknya, rekaman Still Heart ini dibuat pada tahun yang sama ketika versi Without You milik dari Mariah Carey mendominasi tangga lagu dunia. Saat itu, lagu tersebut menjadi single terlaris ketujuh di Inggris, meraih posisi nomor 1 di lebih dari selusin negara, dan memuncaki European Hot 100 selama 2 pekan. Di tengah kesuksesan besar itu, Matt Hedwig diam-diam merekam versinya sendiri, tapi memilih menyimpannya hingga sekarang.

Swam Om Shanti Shanti Shanti.

0: Bu, kenapa lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Elite Spring Bed, the comfortable
1: world. Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

up your sweet music station, find your balance. Happy birthday The Click 5, sahabat Pingin FM. Leo season ini ya, yang berulang tahun tentunya berzodiak Leo. Adalah tadi siapa ya? Mbak Titin, anaknya yang nomor 2 katanya hari ini berulang tahun. Oke, semoga masih stay tune, lagunya sudah saya play. Pokoknya happy birthday ya untuk anaknya Mbak Titin. Semoga yang dicita-citakan tercapai ya, diberikan kesehatan, keberkahan, keberlimpahan. Dewi Rakyata masih bersama Anda sampai di jam 1 siang nanti di Office Hours untuk Selasa 28 Juli 2026. Ada Okta Mengui yang menyapa saya. Harusnya Fis yang Everything You Are ada, tapi kok gak nemu ya? Ada apa dengan mataku? Atau ya memang udah gak ada lagunya kali ya. Diganti sama Hindia Cincin. Harusnya ini juga ada. Nanti saya cek ya. Dokter Ardi masih stay tune, menunggu lagunya Dia Milikku Bukan Milikmu. Sudah saya play tadi ya Dokter Ardi. Semangat untuk aktivitaskah dok? Makan siang atau seperti apa di jam ini? Pokoknya lagunya sudah ke play tadi ya. Siapa yang belum saya play lagunya ya? Agus Ade. Lagunya Audi Janji Di Atas Ingkar sudah masuk list untuk sahabat Pingin FM aja. Kok Anggun sih? Buat Anggun Dewi katanya. Anggun di weekend dia baru siaran ya. Untuk Dewi terima kasih. Oke baik. Adalah tadi siapa ya? Semua di WhatsApp sudah saya sapa. Ini Ranggani, oh ini mau ngomentari tadi ya, baiklah. Gak tau stay tune atau enggak nih Ranggani. Kemudian ada Kumkum juga tadi sudah menyapa, semangat siang. Putus Stone juga ya, Haba Wezel, terima kasih. Budio, Clam Bandit, I Don't Wanna Hurt You. Sudah masuk list juga ya Budio, bersabar dulu. Ada Putu Oki juga tadi, Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You, Make You Stronger. Kabarnya sehat, bahagia, kaya raya, tuh Oki. Kayak kembali ke setelan awal ya Dewi. Kesalahan alami aja yang bikin ngakak ya tadi judul lagu ya. Daur hidup, daur pulang. Adalah dari Dokter Coki juga sudah menyapa, lagunya sudah ke play, semangat aktivitasnya. Mbak Desmar juga tadi lagunya sudah ya, Without You. Banyak lagu yang sudah saya play sahabat Pingin FM. Untuk yang baru stay tune, request masih bolehkah? Boleh dong. Sampai di jam 12:30 disegerakan yuk. Tapi ada beberapa lagu yang masih antri juga. Langsung ke WhatsApp atau Telegram 08113393494 atau sapa di Instagram dan Facebook @PinginFMBali. Di Facebook saya belum sapa, kan kelupaan. Ada Nyoman Landung, Wayan Berata, ada Temium Virgo, semangat siangnya Wayan Sukerti. Ada Kame Mustika, Windu juga di Gianyar, stay tune, Koming Suwerti, ya Wayan Sihajam, ada Hendra Saputra, ada Sadini juga. Yan Sutama, Gede Sudana, Ketut Ari Sugina Dinastra, Sangtu Ketut juga menyapa saya, Dede Mahes, ada Ketut Kalpa, Dapong, ada Leo Caksono juga yang sudah meramaikan Facebook, terima kasih. Telegram juga tadi sudah ya, Rian Putra, Indra dan juga Mary Okta. Beberapa lagunya akan di play sahabat Pingin FM. Yang lain silahkan kalau memang baru stay tune. Tapi masih ada beberapa lagu yang antri juga. Satu persatu nanti di play sampai jam 1 siang ya, sambil beraktivitas. Stay tune di Office Hours.

Music Station Find Your Balance, Keren Bandit. That was I Don't Wanna Hurt You. Di 30 menit awal dari jam 12 siang ke Ubud yuk, tepatnya Toya Ubud. Sahabat Pingin FM, udah pernah kesana belum? Saya belum loh, dalam waktu dekat lah sama teman-teman di sini ya. Karena punya paket lengkap untuk kita menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Kalau mau sekalian staycation-nya boleh, ada The Keong Unique Lounge yang siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang. Termasuk sarapan, tinggal pilih camping boleh juga. Di Green Camping juga ada, di tengah alam Ubud yang adem ya. Tersedia juga sarapan untuk Anda, minimal dua orang. Harga dan detailnya silakan hubungi 0811-3831-2503. Jadi ada pilihan, kalau mau staycation-nya boleh di The Keong Unique Lounge Toya Ubud atau pilih di Green Camping-nya ya. Atau mungkin cari tempat gathering dan outing yang beda yang berkesan, Toya Ubud jawabannya, cukup bayar Rp425.000 per orang. Ini sudah termasuk menginap di satu malam menginap ya di Green Camping, kemudian makan malam, sarapan dan juga aktivitas trekking ke air terjun. Cocok untuk outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang. Bisa tanpa nginep nggak sih? Nah coba nanti ya. Langsung aja detail dan juga harga lengkapnya hubungi 0811-3831-2503. 0811-3831-2503. Bikin momen spesial tentu saja bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
8: mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
0: Biskuit tempuranya crunchy!
1: Good!

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: 43 Pretty Woman. Ini dia CXM sahabat Tingin FM. Terima kasih sudah menemani Pretty Woman ini ya. Terima kasih sudah meramaikan Office Hours dengan lagu-lagu pilihan Anda yang oke, yang keren banget, sudah menemani aktivitas kita di Selasa 28 Juli 2026. Lanjut lagi ya sahabat Tingin FM, tapi bukan di Office Hours, di aktivitas saya yang lain ya. Anda akan ditemani oleh Dwi Putra yang sudah siap-siap nih melanjutkan Office Hours sampai jam 4 sore nanti. Terima kasih sudah stay tune di Tingin FM. Besok kita ketemu lagi ya. Dewi Ragita pamit, bye-bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Gina FM, your sweet music station, find your balance. Selamat siang, sahabat Gina FM. Seneng ya, saya bisa hadir lagi nih di Office Hours untuk sesi yang kedua. Lanjutin tugasnya Dewi sekarang ini. Ada Dwi Putra sampai dengan jam 4 sore nanti. Kita akan bareng-bareng bekerja dengan penuh semangatnya. Stay tune ya.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Hidup bisa berubah dengan cepat ya, dan kesempatan emas bisa hilang nih kalau kita tunda-tunda. Enggak, siapa tahu nih ada pikiran kita untuk hubungin si A, kemudian kita tunda-tunda. Wah, ternyata saat itu si A perlu ataupun ada satu peluang nih untuk kita, ada opportunity. Nah, hilang dong kesempatannya. Yuk, sekarang ini kita hubungi teman-teman lama kita untuk nanyakan kabar, kemudian untuk menyambung tali persahabatan kita yang sempat renggang. Gak apa-apa toh, kita bisa mulai lagi dari saat ini, sekarang juga ya. Jangan tunda-tunda ya, dan jangan tunda-tunda juga melakukan kerjaan-kerjaan yang memang mesti kita kerjakan di hari Selasa ini, 28 Juli 2026. Kebayangkan kalau penundaan-penundaan itu resikonya banyak banget ya ternyata ya. Penundaan bisa berisiko kita lembur, penundaan bisa berisiko kita dapat SP nih dari si bos ya, karena ternyata deadline-nya udah lebih, wah udah overdue kata teman saya, overdue date. Overdue date, jatuh temponya udah lewat nih Dwi. Mesti ada bunganya, bisa gitu ada bunganya nih tugas-tugas. Tapi sekarang ini saya akan ngajak sahabat Nevam untuk tidak menunda-nunda lagi nih. Kalau misalnya sekarang ini punya satu lagu yang ingin direferensikan ke saya, boleh kasih tahu saja via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram atau komen di fanspage Facebook at Pengen FM Bali, atau kasih tahu lagunya kemudian mention X kita at Radio Pengen FM. Office hours untuk sesi yang kedua ini, sahabat Pengen FM bisa streaming ya di live.radiopengenfm.com. Kita lanjut lagi ya bareng Rob Thomas sekarang, Hard to be Happy.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: dan badan kita lemes. Ya, perasaan ini muncul karena kekecewaan mungkin, karena dibohongi, karena ditolak mungkin. Ya, itu deh. Dampak pada tubuhnya juga beragam ya, dari dada terasa nyeri, kemudian susah tidur, perut jadi mules ya, nggak nyaman. Pokoknya gitu deh ya, rasa-rasa yang kita hadapi ataupun rasa-rasa yang kita rasakan ya, kalau kita lagi sakit hati ya. Makanya kalau saya udah tahu sakit itu tidak menyenangkan, jangan menyakiti hati orang lain. Cie, masuk ya. Gimana nih yang lagi di jalan sekarang ini? Selamat siang untuk Lingga. Terima kasih ya Lingga ya. Lagi menyeruput kopi katanya di jalan. Kok bisa sih? Iya, take away tadi. Wah, enak banget ya kopi isi es, ice coffee. Enak banget ya. Mudah-mudahan lancar perjalanannya bareng teman-temannya, bareng timnya. Untuk menuju satu meeting dengan klien yang oke. Ya udah, salamnya untuk semua ya. Salamnya untuk semua teman-temannya, semua timnya. Salam juga ya sekalian buat kliennya ya. I'll Never Break Your Heart sudah ada ataupun sudah hadir di Backstreet Boys lagi. Sudah hadir di Office Hours untuk sesi yang kedua. Nah, sementara itu mumpung Lingga di jalan nih sekarang ini, saya juga mau turun ke jalan nih, bukan demo, tapi mau ngeliat situasi jalanan nih, coba-coba. Yuk.
1: Traffic light.
0: Yep. Udah lama ya gak keluar jam segini ya, sahabat NFM ya. Biasanya jam segini udah ngendon gitu ya di sebuah tempat kerja atau ngobrol bareng temen ya. Pokoknya ngadem ya. Tapi sekarang ini mesti turun ke jalan, mesti memantau jalan melalui Google Maps. Dan terkejut banget ya ngeliatnya. Luar biasa ya. Berwarna-warni loh sahabat NFM. Kalau saya lihat di sini dari pantauan Google Map ya, kita lihatnya dari Jalan Gatot Subroto Barat itu memang ada beberapa titik kemacetan. Terutama pada, ini kalau saya lihat sih dari sepanjang Gatot Subroto ya. Jadi terutama pada area-area ataupun jalur-jalur yang sudah mendekati traffic light. Jadi traffic light area. Seperti perempatan Gatot Subroto dengan Cokroaminoto, perempatan Gatot Subroto Barat dengan Ahmad Yani. Kemudian Gatot Subroto Tengah dengan Jalan Nangka ya. Apalagi yang dari arah timur nih. Wah, arah timur ke baratnya luar biasa. Merahnya. Gatot Subroto Timur dengan Trengguli. Nah, ini memang pada beberapa traffic light memang kepadatan di situ. Kemudian perempatan Jalan WR Supratman dengan Gatot Subroto, terutama yang dari arah WR Supratmannya yang menuju ke barat ya, dari timur ke barat. Kalau saya pantau di sini memang lumayan panjang ya sahabat NFM ya, merahnya ya. Kemudian kita lihat juga di Patung Titi Banda, kalau yang dari Patung Titi Banda ke kanan itu aman sih, hijau, masih hijau ya. Sementara dari yang Patung Titi Banda ke kiri, ini panjang banget loh merahnya sahabat NFM, sampai dengan traffic light di Big Garden Corner. Tuh bayangin tuh gimana tuh macetnya ya. Kemudian berlanjut kemacetan sampai dengan perempatan KFC nih. Saya hanya bisa menarik nafas. Dari studio aja bisa menarik nafas. Apalagi yang berada di jalan yang menghadapi kemacetan ini. Saya hanya bilang bersabar ya. Kemudian kita lanjut di Jalan Hang Tuah sahabat NFM. Ini memang dari arah barat ke timur ya. Dari arah barat ke timur yang menuju Sanur itu memang panjang merahnya. Jalan Sedap Malam kemudian melewati Hang Tuah terus sampai ke putaran Renon, Bundaran Renon masih oke. Kalau Bundaran Renonnya sendiri memang ada sedikit perlambatan di sini, warnanya kuning. Kemudian kita masuk ke Jalan Raya Puputan masih oke-oke aja. Jalan Raya Puputan masuk ke jalan mana nih? Masih oke sih Jalan Raya Puputan sih ya. Kalau di sini sih saya pantaunya dari jalan, nah di PB Sudirmannya nih lumayan macet nih. Jalan Dewi Sartika kemudian Jalan Diponegoro, terus ini Jalan Dewi Sartika yang menuju Diponegoro ya. Kayaknya dari kiri ke kanannya, dari arah ke kiri ke kanan juga lumayan ya. Benar ya dari arah kiri ke kanan, maksudnya di sisi kiri dan sisi kanannya merah ya. Apalagi di mana lagi, di Sermakawi sudah terlihat merah sahabat NFM. Kemudian di mana lagi saya temukan Jalan Teko Umar, ya udah biasa lah di situ ya. Jalan Pulau Seribu, terus ada Jalan Kambangan, Jalan Nusa Kambangan ya ini ya.
2: Jalan Nusa Kambangan macet.
0: Kemudian di mana lagi nih sahabat Mina FM? Di Simpang 6. Nah, di Simpang 6 dari kalau dari arah Teku Umarnya masih oke sih, tapi di Simpang 6-nya sendiri yang memang terjadi perlambatan di sini ya. Mungkin karena memang harus pelan-pelan agar tidak bersenggolan ya. Jalan Teku Umar sahabat Mina FM yang menuju Jalan Pulau Batanta. Nah, itu tuh. Lumayan. Lumayan macet maksudnya, bukan lumayan lancar ya. Jadi sampai dengan Jalan Pulau Batanta, kemudian Jalan Pulau Batantanya sendiri sudah terlihat merah. Dari Jalan Teku Umar menuju ke Jalan Imam Bonjol. Wah, ini kalau dari belok kiri itu lancar-lancar aja, sementara belok kanannya tuh yang agak-agak ya. Sementara Jalan Imam Bonjolnya sendiri dari sisi kanan ke kiri yang menuju ke Jalan Teku Umar Barat itu lumayan panjang ya sahabat Mina FM ya. Ya begitulah kondisi lalu lintas di Jalan Soputan dong. Oh my god, ini merah banget loh sahabat Mina FM ya. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin, kalau misalnya lagi di jalan, sebisa mungkin hindari area-area itu ya, agar tidak jadi pusing. Sementara itu, saya cuma berpesan buat sahabat FM yang lagi di jalan sekarang ini, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Pioneer from your music station, find your balance. Sampai-sampai lupa kalau misalnya memang mesti ngomong ya setelah lagu itu. Gitu deh, kalau kelupaan ya memang time flies so fast gitu ya. Jadi emang benar-benar ya waktu itu berjalan dengan begitu cepatnya ya, sampai-sampai nggak nyadar kalau yang satu ini sudah umurnya 30 tahun. Wah, luar biasa. Usia 30 tahun nih sahabat Bruno FM. Kita ngomongin siapa sih? Kita ngomongin Miracle sahabat Bruno FM. Jadi dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival nih, kita bisa menikmati signature offer nih hingga 60% untuk berbagai treatment favorite di Miracle Ultimate Denpasar. Khusus new customer, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai. Nah, yang lebih seru lagi nih, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, kemudian ada voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang tentunya udah menarik-narik saya nih kesana nih. Yang belum treatment pun tetap ada kejutannya, jangan khawatir. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi, dan tentukan pilihan treatment Anda, dan dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini hanya berlangsung hingga 3 Agustus 2026. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Reservasi sekarang dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar. Tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu. Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Billie Eilish. Sudah lunch belum? Kalau misalnya belum lunch, segera disegerakan ya lunchnya. Kalau misalnya yang udah, ayo kita segera berangkat ke kantor. Segera balik ke meja kerja ya, kerja lagi dong. Selamat siang untuk Mas Adrian dari Yogyakarta. Terima kasih sudah menyapa ya. Ih, seneng banget ya disapa dari teman disapa teman dari Jogja maksudnya ya. Thank you banget sudah menyapa. Mau logo apa sih Mas Adrian? Boleh kasih tahu ya nanti ya di WhatsApp ya. Thank you banget ya buat sahabat Pernafam yang pengen dengerin lagu kesukaannya. Silakan ya 0811 3934 DM di Instagram, komen di fanspage Facebook kita @PernafM Bali ataupun di X kita juga boleh ya @radio.pernafm. Office hours untuk sesi yang kedua ini, sahabat PernafM bisa juga streaming ya di live.radio.pernafm.com. Sekarang saya mau ngajak sahabat PernafM untuk ini nih, untuk berlayar nih. Rumors. Berlayarnya bareng siapa sih? Bareng Matt Damon. Kita mau ngomongin tentang The Odyssey, sahabat PernafM yang masih terus mendulang pundi-pundi box office sejak rilis pada 17 Juli 2026. Jadi film Christopher Nolan ini mengantongi 639,6 juta dolar Amerika secara global atau setara dengan 11,5 triliun rupiah. Gila banget ya. Dan Variety pada minggu kemarin juga menyebut perolehan itu adalah pencapaian yang luar biasa loh untuk sebuah petualangan bertema pedang dan sandal yang berdurasi hingga hampir 3 jam lah ya, 3 jam dan dengan rating R. Perolehan di Odyssey tersebut juga menegaskan posisi Christopher Nolan sebagai sutradara paling sukses di generasinya. Dan film ini juga menjadi judul tercepat kedua dalam sejarah perusahaan tersebut yang melampaui perolehan 100 juta dolar Amerika. Setelah Avengers Endgame, dengan film Nolan ini hanya membutuhkan 10 hari untuk mencapai angka tersebut. Keren. Jadi kalau kita lihat nih, film adaptasi epos ini diperkirakan menjadi salah satu blockbuster terbesar tahun ini. Dan film adaptasi karya Christopher Nolan ini juga berhasil mengumpulkan jajaran bintang ternama. Kita sebutin ya bintang-bintangnya. Bintang-bintangnya ini keren-keren banget. Ada Matt Damon di situ. Kemudian ada Anne Hathaway, ada Zendaya, ada Tom Holland. Kemudian ada Robert Pattinson dan juga nama-nama besar lainnya yang berhasil dikumpulkan. Kalau misalnya belum nonton, cus, segera buktikan kedahsyatannya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Jamie Cly with Runaway. Emang mau kemana sih lari-larian gitu, buru-buru pula? Wah, nggak boleh ditanya ya? boleh dong, saya tanya ya. Ternyata lagi cari kampus yang berkualitas nih ternyata. Kemudian punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impian. Itu bertanya. Saya punya jawabannya nih, sahabat NFM. Jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Jadi penerimaan mahasiswa baru ini masih dibuka loh di Universitas Warmadewa ya. Tapi ingat, kuota di berbagai program studi ini kalau dilihat-lihat ini udah hampir penuh nih. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru mengambil keputusan. Ya telat deh, masih nunggu lagi. Yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional berkarakter, inovatif dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar ya melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Kalau sekarang ini udah kerja, kemudian mau sambil kuliah, bisa banget ya. Kita kerja sambil kuliah, daftar saja di program Reguler B. Kuliah jalan dan tetap cuan. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

Good news with Music Station, Find Your Balance, Spaghetti. J-Hope sa Happening FM sudah hadir di Office Hours. Sekarang ini lagi pengen banget ya sama spaghetti atau sedang menikmati spaghettinya. Enak ya, makan spaghetti ya. Gak apa-apa sih ya. Di tengah-tengah kerjaan yang menumpuk, kemudian di tengah-tengah pikiran yang kayak gimana gitu kerjanya nih ya. Udah, makan aja deh. Makan dulu deh. Ngerjanya nanti aja. Yang penting sekarang ini buat hati kita jadi seneng dulu, buat hati kita jadi nyaman dulu dengan makanan-makanan kesukaan. Ya boleh tuh ya, makanan-makanan kesukaan bisa buat kita, bisa buat hati jadi seneng ya kan, biar gak stresnya berkepanjangan. Ya jangan sampai dong tekanan-tekanan itu membuat kita tertekan, kemudian buat kita jadi stres berat di tempat kerja. Jangan sampai seperti itu. Karena kenapa sih? Karena itu tadi tuh, stres berat di tempat kerja itu bisa memicu penyakit serius loh ya. Ini akan kita bahas di mana, di Fit and Health nanti sahabat Nafam. Jadi ya udah, nanti kita bahas. Sementara itu, sekarang saya mau ngajak sahabat Nafam untuk sapa-sapa dulu nih sahabat Nafam yang sudah menyapa kita di WhatsApp. Ada Desak Mariani. Mau ngopi sekarang ini, boleh ya ngopinya ya. Espresso Sabrina Carpenter. Kalau saya nggak ngopi nih, Desak Mariani, saya ngejus aja. Boleh ya ngejus ya. Desak Mariani ngopi, saya ngejus. Ada Gus Bawa, hari ini mau dengerin lagunya Gea Indrawari 1000 kali. Thank you banget ya, yang ada di Renon nih, Gus Bawa. Lagi ngapain nih di Renon, lagi jogging. Gus Bawa. Siang-siang jogging, panas ah Gus Bawa. Ada Romi di Jimbaran, apa kabar? Wah Romi. Maroon 5 bentar lagi diputerin yang She Will Be Loved loh. Kasih tahu saya lagu yang lain ya, boleh ya. Katanya Jimbarannya panas, angin kenceng, tapi dingin. Iya sih ya, emang cuaca emang seperti itu ya sekarang ya. Luar biasa, tapi kita nikmatin aja ya. Ada Yesi juga yang sudah menyapa kita, apa kabar? Cranberries yang zombie. Bentar, zombie. Ada gak sih di playlist kita? Kayaknya nggak ada deh yang versi itu, tapi kalau nggak salah lagi, saya ada beberapa sih yang bisa. Ini ada zombie miliknya Miley Cyrus, boleh ya? Atau yang lain? Boleh nggak sih ya sih? Nanti kita chat ya di Telegram ya, thank you banget ya. Romi, kasih tahu lagi yang lain ya Romi ya, makasih banget. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Ayu yang tadi udah request lagunya She Will Be Loved. Lagi di kantor nih, lagi di kantor nemenin siapa di kantor? Nemenin teman-teman ya, emang sih ya. Teman-teman kerja di kantor lagi ngerjain sesuatu ya. Ya udah, emang di kantor itu buat kerja ya, bukan buat ngerumpi ya atau buat ngopi-ngopi. Anyway, we would

Sementara di Office Hours masih bareng sahabat Nerfam sampai dengan jam 1 nanti. Boleh kasih tahu lagunya, yuk. Jangan sampai terlambat ya, 0811 393 494. Pilih aja langsung di situ. Katakan pada saya, jangan malu-malu. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pengguna FM Bali atau di X at Radio Pengguna FM. Yuk, lanjut lagi perjalanannya sampai dengan jam 4 yang benar ya. Sekarang kita mau dengerin Maroon 5, She Will Be Loved.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cung.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Candy Grosir terlengkap dan termurah.

Music Music Station, Find Your Balance. Seribu kali lagi, kata Gia Indrawari. Udah seribu kali nih, seribu banget ya. Apa sih seribu itu, kayaknya banyak banget ya seribu kali. Apalagi tekanan-tekanan yang menghinggapi ataupun menghantam kita di tempat kerja. Seribu kali, waduh, itu berat banget ya. Bisa kita jadi stres berat ya, jangan sampai dong. Karena kita ngomongin tentang stres berat nih, baru aja kita ngomongin. Terus tadi ada juga teman yang WhatsApp juga ya. Tempat kerjanya kayak gimana ya, tekanannya banyak banget, kemudian tugas-tugas numpuk banget. Belum lagi si bos yang, aduh, pokoknya yang gak banget deh. Buat pikiran jadi kacau katanya. Nah, kalau stres berat di tempat kerja itu dapat terjadi karena berbagai tekanan ya, dari situasi hingga lingkungan kerja yang gak mendukung. Dan stres kerja ini gak hanya membuat kita malas pergi kantor, tapi juga dapat membuat kita tuh gak produktif. Dan ya gitu deh, sangat lelah ya. Mudah marah, mudah sakit perut, lebih gampang sakit ya. Sulit berkonsentrasi, sulit tidur di malam hari, dan kepala jadi kesemutan ya. Jadi banyak ya efek sampingnya ya gak sih? Gimana dong caranya mengelola diri kita di tempat kerja biar kita gak tambah stres? V and Health. V and Health. V and Health. Mengingat stres berat ini di tempat kerja itu dapat membuat dampak buruk terhadap kesehatan, ya penting dong untuk kita mengelola stres kerja dengan baik. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi stres di tempat kerja. Yang pertama nih, bicarakan masalah atau keluhan yang membuat kita tuh stres kepada atasan atau manajer HRD di kantor. Boleh ya. Apakah kerjaan kita yang berlebih, kemudian rekan kerja yang annoying, bos yang arogan, atau gaji berlebih itu buat stres? Stres mau belanja apa gitu, coba dibicarakan sama HR ya, atau coba dibicarakan pada atasan kita ya. Intinya jangan sampai memendam stres sendiri. Jadi boleh ya diceritakan pada orang terdekat mengenai tekanan kerja yang dirasakan. Kalau misalnya mengalami kesulitan mengungkapkan perasaan, gak ada salahnya kita menulis dalam buku harian ya, sekalian ngasah kemampuan menulis lah ya dan kecerdasan emosional kita. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Lakukan perubahan yang bisa mengurangi tingkat stres di tempat kerja. Jadi boleh mengatur pekerjaan dengan baik, kita bisa buat daftar pekerjaan sesuai prioritas mulai sekarang ini. Kemudian kalau misalnya saatnya libur, saatnya weekend, nikmati dong waktu libur dengan baik. Dan lakukan kegiatan yang menyenangkan saat libur tiba ya. Kalau misalnya ada waktu, boleh ya pergi ke tempat wisata yang ingin kita kunjungi agar pikiran kita kembali segar. Boleh ya juga melakukan hobi kita, atau boleh juga ya melakukan meditasi, tambah tenang ya. Kalau misalnya Anda telah melakukan perubahan dan stres tetap dialami, mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan pekerjaan di tempat lain. Cus.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cinta Akan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

yang kencang, kemudian udara terasa dingin, itu memang enak banget ya kalau pegangan sama pasangan. Kayaknya nggak bisa kelepas ya karena nempel kayak lem. Tapi kalau kita ngomongin tentang angin kencang nih sahabat NFM, angin yang berasa udaranya berasa dingin banget ya akhir-akhir ini. Udah siap kan dengan segala peralatannya ya? Ada pakaian yang tebal atau pakaian berlapis atau gunakan sweater lah ya. Kaos kaki, shawl dan segala macamnya. Pokoknya itu kita pakai di luar rumah maupun di dalam rumah ya, untuk melindungi tubuh kita dari udara dingin, ya gak sih? Saya udah melakukannya sih ya, kemana-mana bawa shawl, kemana-mana pakai jaket ya, abis dingin banget ya. Dan itu tuh yang paling enak itu adalah mengkonsumsi minuman-minuman yang anget ya. Atau enggak, sup itu anget kan ya? Iya dong, sup itu minuman atau makanan sih? Makanan dong, Wi. Ah, cuman dia banyak kuahnya aja ya. Banyak supnya, enak banget ya dikonsumsi. Di kala kita berada di rumah, itu paling senang banget ya sama keluarga ya, disenengin sama keluarga. Selamat siang saya untuk Tian, apakah...

Oka Mulyarta juga di Padang Sambian, thank you so much. Ada Virgo sudah ikutan di office hours kita dan meramaikan fan page kita. Kenapa sih? Ini akibat dari angin, masuk angin. Kayaknya perlu minum air jahe nih bentar lagi ya. Wedang jahe hangat, enak banget. Sekoteng atau ronde atau apalah yang hangat-hangat nanti dicarikan ya. Anyway, masih di office hours. Kerjanya mudah-mudahan bentar lagi kelar ya. Sudah 70% kayaknya. Atau 80%. Atau ada yang sudah 90%. Wah, itu senang banget ya. Sudah jam segini udah 90% kerjanya. Atau malah ada yang belum kelar duit. 50% aja enggak ada. Waduh, ya udah. Ditemenin office hours, ditemenin pengguna FM di sini. Kalau misalnya mau kerja sampai malam juga boleh. Sampai nuansa malam juga boleh nanti. Silakan aja ya, tapi nanti ganti penyiar bukan saya ya. Langsung aja kita lanjut office hours-nya. Ada Run Saling Merindu. Tadi udah ada yang request tadi ya. Tadi ada siapa sih? Oh, ada Angga yang udah request lagu yang satu ini. Ya udah, enggak. Katanya mau dengerin lagu Run yang mana aja. Saya pilihin yang satu ini ya. Enggak ya?

0: Penyanyi dan aktris Katiana merilis single terbaru berjudul Ceritaku Ceritamu bersama Nadif Basalama. Lagu ini resmi hadir di seluruh platform musik digital pada 17 Juli 2026. Lagu ini mengangkat makna kasih sayang dari hubungan yang tulus, ceritanya berfokus pada kehadiran orang-orang yang menerima seseorang apa adanya. Kolaborasi ini menjadi langkah baru bagi kedua musisi dalam perjalanan karir mereka. Katiana pertama kali ikut menulis lagu yang dinyanyikannya sendiri, sementara itu Nadif Basalama pertama kali menulis lagu untuk dibawakan penyanyi lain. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pinkwell. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Listen from your sweet music station, find your balance, Vampire. Olivia Rodrigo, sahab Rina FM di Office Hours. Lagi pusing ya sekarang ya, pusing banget mikirin kerjaan, kerjanya banyak, kemudian deadline-nya menumpuk, belum lagi mikirin anak-anak. Tadi sempat adu argue dengan anak-anak kita. Wah, jadi gitu deh, lengkap banget nih kayaknya. Hari-harinya emang agak-agak berat ya akhir-akhir ini ya. Apalagi sekarang ini anak-anak kita ini udah beranjak remaja gitu ya, udah remaja sekarang. Karena ya berkembang banget ya, bukan hanya tubuh anak yang remaja yang berkembang selama masa remaja, tapi pemikiran dan keinginannya juga berkembang, ya nggak sih? Sumber gesekan yang sering terjadi di kalangan remaja ini adalah keinginan untuk mandiri, tapi tetap harus bertanggung jawab kepada orang tua. Nah, masa remaja nih, kalau kita dulu itu kan masa remaja itu masa-masa yang menyenangkan, masa-masa yang bebas bergerak. Itu ya keinginan kita ya. Tapi masa remaja ini dapat menjadi perjuangan bagi anak dan orang tua loh sebenarnya ya. Anak-anak pada usia ini terlalu terkenal sensitif dan mudah marah. Tapi banyak orang tua yang bertanya-tanya juga nih, apakah normal kalau seorang remaja ini selalu marah-marah? Dan gimana tuh menghadapinya?
1: Family time. Family time.
0: Emang sulit ya, gak mudah banget ya untuk tidak marah ketika anak remaja kita nih berteriak atau mengatakan sesuatu yang gila, ya kan? Contohnya tuh tadi pagi tuh, ada yang curhat ke saya tuh ya, pusing katanya, pusing menghadapi anak-anak ini, ah pusing, pusing. Tapi kalau misalnya orang tua merespons dengan meninggikan suara, itu maka hanya akan meningkatkan kemarahannya, ya kan? Sebaliknya, jika kita merendahkan suara dan berbicara lebih lambat, anak remaja mungkin akan melakukan hal yang sama, karena emosinya dapat menular. Emosi kita tuh dapat menular loh ternyata, ya. Ada yang perlu diperhatikan juga ketika kita berbicara dengan anak remaja kita yang menggebu-gebu itu adalah pengaturan jeda, sahabat FM. Jadi pengaturan jeda ini diperlukan, apalagi suasana menjadi terlalu panas ya. Mesti break sejenak untuk mendinginkan otak kita. Mungkin otak kita dan anak remaja kita ya, bener banget. Kemudian listening, nah listening ini mendengarkan anak-anak sangat diperlukan loh. Coba kita dengerin tentang drama sekolah terbarunya atau hal-hal remeh lah yang diceritakan sepulang sekolah, ya kan? Mumpung mereka masih bisa cerita ataupun mumpung mereka mau cerita ya pada kita, ya dengerin aja ya. Karena mengabaikan anak remaja ini kan membuat mereka tuh merasa nggak didengerin loh dan tidak dihargai. Jadi sebisa mungkin dengarkan anak remaja kita. Kemudian validasikan perasaannya. Kalau misalnya kita nggak dapat mendengarkan anak remaja kita, mungkin pada saat dia ngobrol, coba deh beritahu. Saat kita tuh ada waktu, nanti ya dek kita ngobrol ya nanti ya, mama lagi ngerjain ini atau papa lagi ngerjain ini, nanti kita ngobrol, bentar. Nah gitu tuh. Last but not least, lagi dan lagi adalah memberi contoh, karena orang tua adalah role model mereka.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy!

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Music Station, Find Your Balance, Aperture, Harry Styles. Saya baru nyadar ya, kalau saya tuh suka banget sama lagu ini. Kayaknya hampir setiap hari saya dengerin gitu ya, di rumah, di studio, kalau misalnya nggak on air ya. Dan ini tumben di on airin lagi. Harry Styles sudah hadir di Office Hour. Suka banget, kenapa sih? Baru nyadar. Beatnya oke, kemudian liriknya juga oke banget ya. Terus ada yang baru nyadar juga nih, kalau hari ini sebagian besar aktivitasnya itu adalah duduk di depan laptop. Baru nyadar ya. Mulai dari online meeting, nyicil monthly report, dan sebagainya, itu dilakukan di tempat duduk, di ruangan yang sempit itu. Dan sekarang udah hampir jam 4, belum juga beranjak dari tempat duduknya. Yuk, segera beranjak, segera bangun, dan lakukan sedikit gerakan agar tubuh kita jadi gak kaku. Jalan kaki lah ya, jalan kaki ringan lah, di lorong kantor, naik turun tangga, ya mungkin ke parkiran gitu ya, menghirup udara, membuat tubuh kita terpapar matahari, boleh lah ya, stretching-stretching dikit. Atau ambil minum tuh di pantry, boleh. Setelah ini saya akan bergerak-gerak, sahabat Dunia FM, karena gerakannya lumayan ya, dinamis banget. Sebentar lagi akan berada di salah satu kawasan daerah selatan nanti, dan bersama Betty Richardson nanti di situ ya. Nah, setelah ini tidak ada Betty Richardson karena nanti saya akan menculik Betty Richardson. Dan culik kok bilang-bilang ya, setelah ini ada siapa ya, bentar ya. Ada Suma kalau nggak salah ya, bareng pasangannya ya. Ya udah, di intermezzo nanti silakan aja diramaikan sampai dengan jam 8 malam nanti. Tugas saya udah kelar, terima kasih udah bareng-bareng saya untuk pilih-pilih lagu. Kita dengerin bareng-bareng lagu-lagu yang keren-keren banget dari tadi ya, jam 1 siang. Langsung dari Jalan Gatot, Subroto Barat dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one, see you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Sweet Music Station.
1: Find your balance.
0: Sweet banget kita berdua ketemu lagi di hari Selasa ini, sahabat Kuna FM.
1: Ya dong. Lama loh gak ketemu ya.
0: Iya, Dida sibuk sih soalnya. Gimana dong? Tugas negaranya banyak, guys. Enggak apa-apa, dimaklumin.
1: Nikmati
0: masih
1: ya.
0: Di usia segini hore-hore dulu ya.
1: Asik.
0: Ya
1: gitu
0: dong.
1: Ya? Baik suhu.
0: Baik suhu. Suhu berapa derajat Celcius sekarang? Nanti kita bacainnya.
1: Oh, sepuh deh, sepuh.
0: Sepuh enggak itu?
1: Sepuh.
0: Emas kali aku ya di sepuh, guys. Ya, kita emang di sini siap meramaikan requestan Anda sampai ke FM di
1: yes.
0: Cuaca yang tadi sempat panas.
1: Iya.
0: Terus abis itu sekarang mendung lagi.
1: Angin
0: gak tahu
1: lagi.
0: Sekarang. Iya, anginnya kenceng banget loh.
1: Kenceng, jemur terbang tuh baju.
0: Wah, hati-hati. Syukur jemuran, bukan hati yang terbang. Jangan sampai ya.
1: No.
0: Kalau kita sekarang sore hari ini kayaknya enaknya ngomongin mengenai apa ya?
1: Ngantri.
0: Oh iya, antrian ya kan, bener sih. Kapan hari juga aku, nggak kapan hari sih, tadi ya,
1: tadi.
0: Abis pulang ngajar juga nih aku. Lihat antrian di SPBU juga cukup panjang ya, Din ya.
1: Emang kapan pernah sepi?
0: Iya sih, kapan ya pernah sepi ya.
1: Kapan
0: walaupun
1: sepi?
0: Aku pulang siaran malam pun ramai juga loh, Din.
1: Iya ya,
0: iya.
1: Pinggir-pinggir tuh nggak sih?
0: Pinggir-pinggir, jadi orang tuh melipir sampai pinggir-pinggir jalan. Syukurnya tokonya tutup ya. Kalau misalnya tokonya buka kan beda cerita lagi ya. Itu juga sering ini. Terus kadang kalau misalnya pas lagi ada sale ya, lagi promo.
1: Belanja ya,
0: belanja. Kan. Biasanya kalau di supermarket ya, Din ya, di jam-jam 8 malam atau jam 9 ke atas tuh kan biasanya ada potongan harga 50% tuh.
1: Oh.
0: Itu pasti rame banget ya.
1: Bener.
0: Itu supermarket tuh selalu rame karena emang ya lumayan ya harga.
1: Siapa yang gak
0: 50%
1: mau?
0: Guys, siapa yang enggak mau
1: siapa
0: kan?
1: Mau?
0: Sampai rela antri pun pasti dijabanin juga
1: ini
0: gitu.
1: Ini ekonomi loh.
0: Ii betul, betul betul sekali ini ekonomi, Dinda betul ekonomi. Sekali ya. Ya sih emang mengenai antrian begitu. Tapi yang kita bahas apa sih, Din?
1: Kita kalau misalnya lagi ngantri sahabat pengguna FM, Anda itu biasanya ngapain? Milih main HP kah?
0: Ya.
1: Terus kan bisa aja banyak tuh ngobrol sama orang di depan belakang kan.
0: Oh iya
1: benar.
0: Iya benar.
1: Sama aja teman terus lihat-lihat sekitar sih biasanya.
0: Oh iya.
1: Apalagi yang kurang ya?
0: Oh, iya,
1: atau bengong aja diem.
0: Oh nunggu iya benar ya.
1: Dengan sabar.
0: Kalau Dinda tipikalnya mana kalau lagi ngantre?
1: Aku lihat-lihat sih kayak ya lagi apa nih yang bagus nih
0: oh,
1: lagi.
0: Oh, dia seperti mercusuar, guys. Memantau 360 derajat kepalanya muter.
1: Kadang kalau belanja tuh lupa banget bawa HP.
0: Kok?
1: Lupa banget bawa HP kalau misalnya bawa cash ya.
0: Enggak
1: tak bawa HP-nya taruh.
0: Seriusan?
1: Taruh di rumah. Tapi kalau misalnya lagi belanja dekat ya, supermarket dekat itu kayak beli makanan atau apa gitu. Nanti ya udah, lihat aja.
0: Bisa ya?
1: Aku nah sebenarnya nggak bisa, sebenarnya nggak bisa banget nih.
0: Terus banyak ngapain nggak bawa HP?
1: Kalau dikasih milih nggak bisa banget nih.
0: Iya
1: ngecas,
0: lobet. Ya gitu ya. Oke, selain itu berarti cuma bengong doang nih melihat memantau sekitar doang.
1: Yes. Jujur kalau udah di luar itu introvert jadi
0: ngomong sama anaknya siapa-siapa. Introvert guys, lihat cewek yang lagi introvert itulah Dinda ya.
1: Yes, itulah aku.
0: Kalau aku justru kayak beda, aku paling bakal scrolling handphone gitu, terus ngecek-cek belanjaan lagi kira-kira apa yang kurang gitu sih aku. Kayak nge-recap ya, nge-recap list-list yang sudah di ini, dari centang nih udah checklist gitu.
1: Oh buat to-do list gitu ya?
0: Iya to-do list aku, jadi aku kalau misalnya belanja tuh aku buat to-do list, jadi apa yang kurang. Takutnya soalnya kalau udah kesono ya, buyar.
1: Beli yang lain-lain?
0: Iya beli yang lain jangan sedih ya.
1: Gak sesuai target?
0: Yang harusnya mau beli ini, ya sampai di rumah, oh ya lupa no beli. Ini no gitu, itu aku.
1: Iya sih.
0: Iya kan, aku lebih ke checklist lagi deh. Aku lihat-lihat cek lagi daripada bengong kan, gitu sih. Kalau Anda gimana sahabat Kuna FM? Anda tipikal yang mana ketika lagi mengantre, entah mengantre di kasir, entah mengantre di Pertamina, ya kan SPBU atau mungkin mengantre apa? Mengantre dapat hatinya dia.
1: Asik.
0: Jadi sama kita aja langsung di mana, Din?
1: Yuk langsung kirim aja di WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebooknya boleh di @pinginfmbali, Twitter H juga boleh di @radiopinginfm. Dengan formatnya masih sama, nama, spasi, umur, spasi, request logo apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa.
0: Yes, kita tersangka jam 8 malam ya. I think I'm a little too young to be messed with like that.

0: Alien Beauty. Penguin News.
1: Sahabat Queen FM, Polda Sumatera Selatan mengungkap total 96 kasus kejahatan penyalahgunaan BBM ilegal sepanjang Januari hingga Juli 2026. Pihaknya juga telah menetapkan 129 orang sebagai tersangka.
2: Sementara itu, Sahabat Queen FM, kebakaran hutan di Provinsi Avila Spanyol telah menghanguskan sekitar 50 ribu hektar dan juga menjadi yang terbesar dalam sejarah negara tersebut. Otoritas setempat memperingatkan bahwa kemungkinan diperlukan evakuasi tambahan di Spanyol Barat.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan Antara News, saya Dinda Amela dan Vino Bramasta untuk Pink News di Intermezzo.

0: Halo.
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you ya kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak nggak suka belanja ke rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: dibawa kemana sih ke dalam antrian? Kalau aku bawa ke dalam antrian tapi yang ngantrinya untuk sesuatu yang enak ya nggak masalah sih, ya kan? Tapi kalau misalnya ngantri sesuatu yang wah,
1: nggak worth it nih?
0: Iya nih. Ah. Pilih kabur atau gimana?
1: Nah, lo.
0: Iya, ya kan?
1: Jangan kabur dong.
0: Jangan kabur, guys. Ya, jangan kabur. Ada kita berdua di sini, guys. Sampai nanti di jam 8 malam.
1: Yes.
0: Silakan ramaikan request lagu favorit Anda sambil cerita di mini foodnya. Ketika Anda ada di situasi mengantri, lagi mengantri gitu ya. Nih ya. Mengantri di mana aja, di bank salah satunya juga bisa kan? Anda tipikal orang yang seperti apa untuk killing time-nya, ya kan? Apakah main handphone, scrolling, atau mungkin Anda tipikal ya jengak-jenguk gitu ya, tengok-tengok gitu kan.
1: Mana nih yang kurang nih?
0: Iya kan? Atau mungkin Anda ini suka tim gangguin.
1: Iya,
0: bisa-bisa. Ngobrol bisa. Sama orang sebelah, tahu enggak?
1: Beli apa tuh? Gitu. Bagus ya, Bu.
0: Iya, dapat harga berapa gitu kan. Iya, kalau di swalayan ya. Atau mungkin kalau lagi di bank, lagi mau narik duit berapa, Bu? Gitu.
1: Oh. Agak terlalu.
0: Kepo ya.
1: Kepo ya.
0: Silakan cerita sama kita, yuk.
1: Iya, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook boleh di @pinavambali. Twitter juga boleh di @radiopinavam.
0: Selamat sore dulu buat Sukma. Kalau Sukma katanya kalau lagi ngantri bengong aja, mengobrol sama orang juga takut katanya. Takut banget. Orang yang takut sama kamu enggak, Sukma?
1: Oh, nah.
0: Wah. Ini
1: itu
0: nih.
1: Dia.
0: Ya. Ada siapa lagi, Dinda?
1: Ada Matian. Matian lagunya Celine Dion, New Day Has Come katanya. Kalau lagi antri di kasir, suka lihat-lihat barang yang dipajang di dekat kasir katanya.
0: Oh.
1: Kalau lagi antri di SPBU, ya diam aja liatin petugas SPBU atau para pembeli bensin. Wah. Udah pada buka jok motor belum? Karena aku tuh tipe yang greget kalau misalnya ngelihat pengendara baru buka jok motor pas udah gilirannya. Baru turun dari motor buka jok udah gitu tambah parlente isi buka tas, keluarin dompet ambil uang. Main ini asli bikin kesel banget katanya. Kenapa enggak dari tadi aja sih di prepare-nya gitu loh? Karena katanya 1 detik antri di pom bensin itu sesuatu yang berharga banget katanya.
0: Walah, mbaknya emosian ya.
1: Sabar. Ini emotnya aja udah marah nih.
0: Iya, makanya emotnya udah merah banget nih ya. Gimana dong, Mbak? Ya ada sih orang kayak gitu, emang aku juga kadang gregetan ya.
1: Iya,
0: kalau udah 1-2 antrean di depannya udah mulai ini ya, langsung kayak turun ya gitu ya.
1: Siap sedia.
0: Belum lagi isi ngambil tas di jok gitu, ngambil dompet.
1: Ngalih-ngalih,
0: Ben. Wih, gak ada susu, Bu, gitu. Ribet dah itu.
1: Tapi untuk sekarang bisa kris ya?
0: Iya, beberapa sih udah bisa kris ya, udah bisa debit juga. Tapi ya tetap aja masih banyak sih cash ya.
1: Benar.
0: Ada Papang, selamat sore. Request lagunya Sam Smith sama Normani, bukan Armani ya, Papang. Nama orang kebuka ganti. Ada Dancing with a Strangers ya. Kalau lagi ngantri biasanya main handphone aja. Secrol-secrol yang kocak-kocak katanya biar gak bete. Ngapain colek-colek aku? Din, tolong Din, ajarkan dia Din. Masuk di sekolahmu sana.
1: Takut. Ada Maratna.
0: Halo.
1: Lagunya Heading Home Alan Walker katanya.
0: Okay.
1: Ikutan mini food kalau lagi ngantri palingan lihat-lihat sekitar aja. Berarti bukan tipe yang scrolling yang Maratna ya?
0: Bukan dia. Kayaknya nggak suka kayak gitu ya.
1: Suka.
0: Mbak Rom-Rom deh lagi satu deh. Requestnya adalah Demi Unger ya. Demi Unger banget tuh.
1: Hampir nggak tahu, sumpah hampir.
0: Dinda, Mbak Romi ajak Dinda party ya. Ini ratunya nih ya. Kalau mini food, Mbak Romi itu kalau bengong antre, biar paling bengong aja sambil lirik-lirik yang nungguin antrean. Mbak Romi kalau sudah di tempat ramai-ramai gitu orangnya pendiam, nggak banyak omong, bohong. Jangan percaya.
1: Langsung dibantah.
0: Iya, langsung dibantah seketika, bohong. Jangan percaya, guys.
1: Tapi kalau ini kita harus percaya sih yang satu ini.
0: Siapa?
1: Siapa ya?
0: Siapa?
1: Siapa?
0: Siapa?
1: Siapa? Siapa?
0: Ada Budayu
1: nama
0: deh.
1: Nama anak.
0: Nah, siapa nama anak maksudnya?
1: Itu lagu loh.
0: Gak tahu aku.
1: Gak tahu ya.
0: Jujur nih mohon maaf loh.
1: Ya beda-beda gini sih, beda generasi.
0: Gak tahu aku tuh, lagu baru.
1: Enggak sih.
0: Ih, Dinda. Oh lagi ceritanya Dinda guys.
1: Enggak.
0: Oh, apa?
1: Apa? Itu yang anak kambing.
0: Anak kambing saya.
1: Mana di mana?
0: Mana di mana anak kami saya beda nadanya, Mbak.
1: Beda ya.
0: Sebelum Dinda kurang maam dulu Ki.
1: Udah loh.
0: Oh, udah.
1: Udah penuh.
0: Oh.
1: Budayu.
0: Halo Budayu.
1: Henry Modi miss you katanya.
0: Okay, siap.
1: Pretty sexy girl beh.
0: Nah,
1: have a great day. Ikutan mini food ritual antre biasa live Shopee tuh asik.
0: Hah? Budayu ngapain ngantri di Shopee Budayu?
1: Oh, ngantri live tuh loh. Biasanya kalau kita nonton live Shopee terus yang jual-jual produk tuh murah banget dapatnya.
0: Oh gitu, nunggu produknya di sale, di sale-sale gitu.
1: Iya.
0: Tunggu ada sale produknya baru beli gitu.
1: Iya, karena murah banget biasanya dapat waktu live.
0: Oh gitu.
1: Bisa kayak setengah harga aslinya.
0: Oh alah.
1: Demi.
0: Oh Budayu. Kalau kita nanya yang di kehidupan nyatanya Budayu, kalau di kehidupan nyata Budayu lagi ngantri ngapain biasanya? Enggak di live Budayu. Ish. Sebel deh. Yang lainnya kita baca nanti ya. Nanti sambil cerita ketika Anda ada di kondisi lagi ngantri nih ya, entah itu lagi di bank, lagi swalayan, minimarket atau mungkin SPBU, biasanya Anda tuh ngapain ya?
1: Yes.
0: Ritual antri biasanya di live Shopee. Bukan gitu Budayu maksudnya. Oh, maksudnya pas antri nonton live Shopee gitu maksudnya.
1: Oh.
0: Ritual antri biasanya pas nonton live. Oh, gitu.
1: Oh, gitu.
0: Nonton live Shopee.
1: Nyambi duduk gitu ya.
0: Oh, iya. Baik. Oke, silakan yang lagi cerita sama kita. Yuk,
1: langsung di mana, Din? Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @minavembali. Twitter juga boleh di @radiominavem. Kalau Anda lagi ngantri, apa yang Anda lakukan?
0: Yuk.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Silakan kita coba tanyakan sama suhunya langsung
1: kita
0: ya.
1: Kita lihat ini cuaca hari ini setengah berawan dan juga berangin ya.
0: Okay.
1: Suhunya itu 24 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius, terasa seperti 31 derajat Celcius.
0: Okay.
1: Untuk kemungkinan hujan 23%
0: okay,
1: ya.
0: Oke, baiklah.
1: Terus kecepatan anginnya 30 sampai 50 km per jam, lumayan kenceng banget ya.
0: Kenceng, guys.
1: Terus untuk UV indeksnya 11, tinggi.
0: Oke, baiklah. Jaga kondisi, jaga badan.

0: baru, semangat baru, siap jadi mahasiswa baru. Saatnya kamu mulai siapkan diri untuk bergabung bersama Universitas Warmadewa sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance atau AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cinta Kan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19. 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Inilah Premier Sunny Music Station.
1: Find your balance.
0: Coba siapkan payung sebelum hujan.
1: Ya udah tuh, udah di luar.
0: Udah mulai menjung.
1: Mendung.
0: Apakah di daerah atau tempat Anda berada sekarang sudah mulai mendung juga, sahabat Kuna FM? Mm-hmm. Boleh sambil melaporkan ke kita, yes, sambil di kos lagu favorit dan ikutan di mini vote-nya.
1: Betul. Kita
0: Anda,
1: lagi ngomongin.
0: Ya, ngomongin apa?
1: Kalau misalnya lagi ngantre, sahabat Kuna FM, apa yang Anda lakukan?
0: Iya, kebiasaan apa yang Anda lakukan? Apakah tiba-tiba Anda menggelar karpet untuk makan?
1: Iya, ya, nunggu kan itu ya.
0: Nunggu kan killing time juga ya di India kan?
1: Bisa.
0: Atau mungkin Anda melakukan sesuatu yang agak absurd, mungkin benerin genteng gitu kan.
1: Iya, benar-benar. Bisa barter.
0: Barter.
1: Barter kan kita gak bayar jadinya, bener genteng.
0: Oh ya ampun, cuci piring sekalian guys. Ya, ya cerita sama kita ya, langsung yes, di mana Din?
1: Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinginabambali. Twitter nya juga boleh di @radiopinabam. Dengan formatnya masih sama, nama spasi umur, spasi yang kesel gue apa, salam-salamnya. Mini vote-nya juga jangan lupa.
0: Silakan. Selamat sore dulu buat Mbok Nil, Mbok Nilu. Mm-hmm. Ini kalau Mbok Nilu biasanya kalau lagi antri biasanya main handphone aja katanya. Baiklah, terima kasih.
1: Thank you, ada Mbak Titin.
0: Halo.
1: Katanya aku suka liatin orang, liatin sekeliling dan selebihnya liat HP. Tapi kalau aku ngantuk dari tempat duduk, aku pasti merem. Itu biasanya di Samsat, tempat Samsat atau bank katanya.
0: Oh, ibunya ini ya ngantukan ya.
1: Ngantukan ya.
0: Kalau udah duduk langsung ngolor ya, langsung ngorok ya. Hati-hati guys. Kalau sudah ada ibu-ibu tiba-tiba duduk, langsung tidur titin itu berarti
1: itu dia.
0: Ya. Tandai
1: itu
0: dia ya.
1: Itu dia, udah ketara.
0: Iya, jangan kasih lepas dia ya. Laporkan ke suaminya ya. Ada Mbak Jujan. Kalau Mbak Juni ini kalau lagi ngantre biasanya ngobrol aja. Kebetulan kan orang yang ada di kebetulan orang yang ada di samping tuh mau diajak ngobrol. Oh. Kalau enggak ya paling main handphone aja. Ih, dasar mbaknya suka ganggu orang ya. Lagunya Tulus Teh Hijau. Salamnya okay untuk semuanya aja. Terima kasih.
1: Terus ada Hilarius Anggi.
0: Halo.
1: Halo, beautiful things katanya.
0: Siap.
1: Siap. Salam-salamnya buat Maria dan Leon di rumah katanya. Salam juga untuk seluruh Wiracana Sesetan Family, Pak Jager, Bu Wida, Mbak Ria, Demeng, Farah, Sandra Eka, Bu De Ani. Salam kompak katanya. Kalau mini vote-nya pengalamannya sih ngantre biasanya kalau di lampu merah ada anak orang aku candain, senyum-senyumin katanya.
0: Dasar.
1: Sampai anaknya malu, mungkin malu dilihat aku ya.
0: Oh, baiklah. Lebih ketakut sih, Om.
1: Takut.
0: Takut Om Hilarius, jangan diliatin dong.
1: Jangan dong, takut. Lari kabur nanti.
0: Iya, kabur loh nanti takutnya ya.
1: Lihat terus tanya, di mana jual kepala?
0: Astaga.
1: Tahu enggak tren itu?
0: Oh iya iya iya iya, tren yang kayak gitu ya. Dek, yeah. Dek, tahu enggak di mana jual ini, Dek gitu. Ya kabur lah anaknya.
1: Kabur lah orang.
0: Pikirannya aneh-aneh langsung dikira mau nyulik beneran nanti. Duh, takut ya.
1: Tapi tren-tren sekarang itu aduh bahaya juga sih ya.
0: Iya, bener emang harus hati-hati sih.
1: Hati-hati, bener.
0: Ya. Ada Edo.
1: Halo.
0: Edo kesayangan PDD ID Tegel tadi sudah disiapkan, ditunggu aja lagunya ya. Kalau lagi ngantri palingan dengerin lagu sambil scroll-scroll HP aja sih, Bram. Kalau enggak lihat-lihat sekitar mana yang bagus buat aku foto. Ih, dasar. Papa

0: Tapi kalau antriannya lama paling aku bunyiin apa gitu kayak sepatu atau mungkin pura-pura batu biar di depan cepet-cepet, ya ampun.
1: Oh, itu kayak kode.
0: Pecahkan aja gelas ini dong, kempriang gitu.
1: Aduh, langsung. Nambah tuh.
0: Makanya mau jadi Yadin kan?
1: Iya bener sih.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada Pak Desmar.
0: Halo Pak Desmar.
1: Kalau lagi antri ya main HP aja atau ngobrol sama orang di sebelah.
0: Oke, baiklah. Ada request lagu dia? BCL juga sejati. Baiklah, ditunggu lagunya ya. Budayu melaporkan kalau di Seroja cetar menggelora seperti Budayu. Tahu deh, Gus Bawo selamat sore. Request lagunya adalah dia Benadia, untungnya hidup masih bisa berjalan. Kalau misalnya lagi antre, Gus Bawo tipikal yang main handphone aja biar mengurangi rasa bosan katanya. Baiklah. Oke, udah semua ya Din ya?
1: Udah semua.
0: Oke, baiklah. Yang lainnya yang masih mau request aku silakan langsung.
1: Boleh langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinginfmbali. Twitter juga boleh di @radiopinginfm. Formatnya ingat, nama, spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya. Mini vote-nya juga jangan lupa, kalau ngantri Anda tuh tim yang mana.
0: Oke, ada Dota Tama nih baru ikutan. Kalau misalnya lagi ngantri, paling kan main handphone aja, scroll IG kadang, atau mungkin TikTok.
1: Woy,
0: atau main Mobile Legend. Sempat banget main Mobile Legend, dok. Kayak misalnya nge-push rank tuh satu antrian tuh satu jam bisa. Jadi kalau mau lagi ngantri, tetap ada yang bisa dikerjain dan jangka waktunya terasa lebih bermanfaat gitu. Ya deh, baiklah. Yang lainnya kita tunggu ya.
1: Yes.
0: Sekarang juga, cus.

0: karena kampus yang pengen dicari udah penuh. Nah, kalau misalnya Anda pengen lagi cari kampus yang berkualitas, kan punya banyak pilihan program studi dan juga siap mendukung impian Anda, jawabannya langsung ke Universitas Warmadewa aja. Jadi penerimaan mahasiswa baru ini masih dibuka loh ya Din ya. Tapi ingat, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru ngambil keputusan deh.
1: Nah, yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui SIPEN Maru Universitas Warmadewa, pilih program studi impianmu, dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Nah, kalau misalnya Anda sudah kerja, mau sambil kuliah, bisa banget dong daftar aja di program Regular B, kuliah jalan tetap cuan.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu aja ya sahabat Bina FM, amankan kursimu sekarang juga, kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future. Single on Penguin FM.

Lizzy Abrams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan juga Marcus Mumford. Lirik lagu ini mengangkat sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan juga pertemanan. Lagu ini dirilis pada 17 Juli 2026.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.

0: Traffic light, traffic light.
1: Waktunya kita untuk ngecek ya Dinja, kondisi lalu lintas di Kota Denpasar.
2: Seperti apa?
1: Baiklah, kita mulai dari pinggiran dulu sebelah barat ya. Barat ini dari arah Jalan Raya Dalung, ini sudah mulai macet ya. Ini macetnya sampai dengan di Simpang Bangsal, itu macetnya sampai dua arah. Kemudian dari Padang Luih juga sudah mulai padat, ini adalah di Simpang Jalan Wayagentu. Kemudian lanjut lagi padatnya adalah di Simpang Danung Permai. Terus mulai padat lagi dari Simpang Jalan Ketut Bal sampai dengan di Pertigaan Kerobokan dan juga Gacu Barat. Dari arah perempatan Jalan Gunung Sangian juga ke arah Canggunya, ini dari arah Canggu ini padat banget. Terus balik ke Gacu Barat, simpang dengan Kebo Iwo, ini dari arah Kebo Iwo Utara itu sudah mulai macet satu arah dari simpang Jalan Timbung Sari. Kemudian di simpang Jalan Kargo Permai dengan Bulu Indah, ini terpantau padat juga. Terus di simpang Jalan Pidada juga sudah mulai padat. Nah, ini sudah mulai macet dari simpang Jalan Pidada menuju ke Simpang Ubung, satu arah tuh macetnya panjang banget. Terus ke arah utara, simpang Jalan Gunung Galunggungnya ini padat aja. Ke arah utara lagi ramai. Terus kita ke, mana? Kok gini dia?
2: Apa loh, tuh? Kenapa?
1: Lomba dia. Oh, udah.
2: Aman.
1: Aman. Salah klik, guys. Oke, di simpang jalan apanya nih? Ini jalan Gacu Tengah sudah mulai padat juga. Di simpang jalan Gacu Tengah dengan simpang Nangka dari arah utaranya sudah mulai padat satu arah. Terus simpang jalan Kenarok dengan Amatyani Utara juga padat. Di Suli ini setengah jalannya padat banget. Kemudian di jalan Kenyeri juga dari setelahnya Tanaso sudah mulai macet. Di simpang Kenyeri dengan Seroja juga padat banget. Dari simpang jalan Genetri sudah mulai padat satu arah. Kemudian simpang Terguli juga ramai. Di jalan Trenggana ini macet dua arah ya Din ya, sampai dengan di simpang jalan Siulan. Kemudian di simpang jalan Topati sudah mulai ramai aja. Di WR Supratman ini padatnya dari jalan macetnya dari jalan Meduri sampai dengan di simpang Waribang hampir dua arahnya macet. Silakan Dinda.
2: Oke, ini mulai dari barat dulu ya sahabat Pin FM. Di area Jalan Gunung Sangi yang seperti biasa ini padat ya sahabat Pin FM, apalagi ke arah Jalan Gunung Agung. Di Jalan Gunung Tangkuban Perahu juga setengah jalannya itu padat sahabat Pin FM. Terus di perempatan Jalan Andekatse dengan Jalan Padang Udayana juga terpantau padat ya. Di area Jalan Gunung Agung ke Jalan Bulu Indah ini juga padat sahabat Pin FM di perempatannya, apalagi di arah Jalan Mahendradatta Utara itu terpantau padat sekali sahabat Pin FM.
1: Oke.
2: Lalu ke area Jalan Gunung Agung ke Jalan Bumiayu itu bias cukup aja sahabat Pin FM. Terus Jalan Gunung Agung ke Jalan Wahidin, terus Jalan Setiabudi itu juga terpantau cukup padat.
1: Oke.
2: Di area Jalan Gajah Mada, Jalan Gajah Mada ini cukup aja sahabat Pin FM, tapi di Jalan Gunung Kawinya itu padat sekali, terpantau padat ya. Terus dari Jalan arah Udayana juga padat sahabat Pin FM. Di Jalan Beliton juga padat, lalu ke area Jalan Hasanuddin juga ini ke arah Jalan Udayana juga padat sahabat Pin FM. Terus juga di area, bentar ini loading dia.
1: Halo.
2: Oh, Hayamuruk ini loading ya dia ya. Hayamuruk ini juga padat sahabat Pin FM.
1: Okay.
2: Di Jalan Hayamuruk sepanjang Jalan Drupadi itu terpantau cukup aja. Jalan Nusa Indah juga terpantau padat sahabat Pin FM. Terus Jalan Akasia ini cuma di beberapa titiknya aja yang padat sahabat Pin FM. Terus
1: Oke,
2: lanjut.
1: Baiklah, lanjut.
2: Ini loading.
1: Oke, lanjut dulu di bypass Kuala Rai Sanur sahabat Pin FM, ini hampir dua arah ya. Dari simpang Padang Galak Sanur sudah mulai macet dua arah. Terus ke arah selatannya juga macet banget di simpang Sanurnya. Di Bundaran Renon macet ya, sampai dengan di simpang Hantua dengan Sedap Malam. Terus dari arah selatan ini dari Jalan Danau Batur sudah mulai macet ke arah utara. Simpang Megdi Sanurnya ramai aja. Simpang Jalan Tirtanadinya ramai, simpang Pemelisannya sudah mulai macet juga. Simpang Sanggaran ini macet 4 arah ya. Kemudian Jalan Ponogoro yang menuju dan juga dari arah Sesetan juga macet sekali. Jalan Sesetan simpang Sidakarinya padat. Simpang Dukusarinya ramai, simpang Jalan Pulau Selusnya padat juga. Simpang Pulau Buton juga padat banget. Di Jalan Tukar Pekerisannya simpang Tukar Bataharinya agak sedikit padat. Jalan Tukar Bilok dengan Tukar Baliannya juga macet. Jalan Pemuda ke Tukar Yahya juga padat banget. Di Renon ramai aja. Simpang Jalan Dewi Sartika dengan level 21 Mall ini ya, di Jalan Teguh Umar ini padat juga. Terus di Bunda, di Simpang 6-nya ramai, di Jalan Pulau Simpang Pulau Ayu Teguh Umar dengan Pulau Batanta padat. Kemudian Simpang Sanggaran ini padat 4 arah. Jalan Gunung Soputan macet ujung-ujungnya saja. Di Imam Bonjol dari depan Abu Nawas sampai dengan di Simpang Gunung Soputannya yang macet, di Western Ring Road Mandar Datarnya juga padat. Western Ring Road Buana Raya juga cukup padat. Western Ring Road Buana Permata Hijau juga ramai. Mana lagi, Din? Udah semua ya?
2: Udah semua sih harusnya.
1: Oke, baiklah.
2: Kumar Barat sudah juga tadi ya?
1: Sudah. Yes, hati-hati sudah. Di jalan, guys.
2: Betul, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Di perjalanan pulang hati-hati di jalan aja. Kalau misalnya Anda ngerasa kayak sudah waktunya untuk treatment juga, ya kan? Nih, dalam rangka Medical 30 Timeless Confident Festival, bisa nikmati nih signature offer hingga 60% untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Khusus new customer, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Yes, yang lebih seru lagi nih, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
1: Nah, yang belum treatment pun tetap ada kejutannya juga loh. Cukup datang aja ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda. Dan dapatkan souvenir eksklusif juga selama persediaan masih ada ya. Promo ini hanya berlangsung 25 Juli hingga 3 Agustus 2026.
0: Makanya reservasi sekarang juga dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar. Tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Jawara kita di Penguin Hot Music Chat udah keempat kalinya kayaknya. Iya, empat kali, betul.
1: Yes, you.
0: Teh hijau sahabat Penguin FM tulus, ya kan? Matcha. Kalau Anda sudah habis minum matcha di rumah, Anda tipikal yang langsung membersihkan gelasnya, termosnya, atau...
1: Ditumpuk.
0: Tumpuk aja lah, ntar aja sih sekalian. Ah, nanti mau makan lagi. Ah, nanti mau masak lagi. Tumpuk, jadi nggak jadi nyuci. Iya, kalau udah ngeliat cucian menggunung tuh males banget loh, Din.
1: Iya loh.
0: Iya kan? Relate. Awalnya kan kayak udahlah, satu ntar aja dong besok atau nanti, Din. Sekalian nanti makan satu lagi naruh piring gitu. Udah banyak, guys.
1: Alibi doang gitu.
0: Iya, mah. Iya sih. Nah, Anda di tim yang mana nih, sahabat Queen FM?
1: Yes.
0: Apakah langsung membersihkan alat masak yang sudah dipakai atau mungkin alat makan yang sudah dipakai? Atau mungkin nunggu numpuk aja dulu semua baru sekalian nanti dicuci biar nanti nggak sekali-kali boros sabun, boros air. Gitu kan.
1: Bener.
0: Boros waktu. Ada di tim yang mana? Apakah ketika sudah digunakan langsung dibersihkan atau nunggu numpuk dulu semua baru akhirnya dicuci barengan?
1: Nah,
0: kalau Dinda?
1: Kalau aku jujur, jujur nih,
0: seorang Dinda
1: jujur kadang numpuk juga.
0: Oh, numpukin
1: karena
0: dulu.
1: Karena satu-satu kan. Oh, iya, nanti deh, nanti sore,
0: oh, gitu.
1: Nanti sore. Sampai
0: gitu.
1: Sore, nah kegiatan, besok pagi deh. Oh iya, nanti deh. Ya udah, terus kayak gitu-gitu aja.
0: Oh gitu?
1: Tapi kadang kayak, aduh, cuci langsung biar. Gitu. Karena kalau misalnya dapur bersih kan enak ya.
0: Iya, enak banget dilihat tau. Iya, betul, betul.
1: Gitu, kadang kalau ada membara rasa malas itu ditumpuk-tumpuk juga. Ya, selayaknya manusia. Manusiawi ya.
0: Ya gak apa-apa sih, manusiawi. Itu kan balik ke gini ya Dinda juga sih. Aku dulu awalnya kayak gitu, Din. Gitu kayak ya udah habis masak, habis makan, naruh, tapi akhirnya kok lama banyak,
1: iya kan?
0: Gitu kan. Terus sekalinya nyuci tuh capek banget tuh berdiri, Din. Jujur ya. Capek ini enggak habis-habis. Sendok lah, penggorengan lah gitu kan, capek banget. Jadi kalau misalnya sudah kelar makan atau mungkin sudah selesai masak nih di rumah kan, langsung kucuci aja, cicil.
1: Cicil ya.
0: Karena ujung-ujungnya juga kayak ya udah habis dicuci, dipakai lagi gitu kan, daripada nanti numpuk-numpuk lagi kan, keluar lagi yang baru. Udah aku cicil aja karena emang capek banget berdiri nyuci, guys.
1: Capek. Dan kalau misalnya kotor dapur tuh bad mood.
0: Iya, aku ngelihatnya ngelihat buka dapur ruwet. Cucian gitu enggak mau aku udah.
1: Iya, langsung gitu. Cuci bener-bener.
0: Iya, aku langsung cuci dikit-dikit. Udah kalau ada sendok gelas yang emang ini cuci. Takutnya juga ya, Din ya. Kalau aku kan masih pakai air ini ya, air pam ya.
1: Oh.
0: Kan kandung mati ya gitu.
1: Oh,
0: kalau air mati kan masalah lagi tuh.
1: Nah.
0: Wah, salam nih enggak nyuci-nyuci nih. Kalau nyuci ngandelin apa air tampungan kan juga enggak enak ya, masa dibiur-biurin gitu kan, di baskom gitu kan enggak bersih takutnya gitu. Untuk menyiasati itu aku cuci satu-satu biar nanti kalau airnya habis atau mungkin airnya mati enggak numpuk cucian gitu.
1: Nah, kalau kabar begitu, kalau sahabat pengin FM gimana? Coba dong kasih tahu ceritanya. Kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @penginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopenginfm.
0: Nah, Anda di tim yang mana, sahabat Queen FM? Ketika sudah menggunakan alat masak atau mungkin alat makan yang sudah dipakai, apakah langsung dicuci atau nunggu menumpuk dulu? Rumors. Kalau yang ini nggak usah ditunggu lagi karena sudah di spoiler akan tergantikan dengan yang baru, Din.
1: Dari yang dulu kecil sekarang udah besar.
0: Iya, kalau Anda mengikuti sequelnya dari Black Panther ya, kan yang kemarin kan dikabarkan itu kan udah digantikan sama adiknya si Shuri namanya ya, diperankan di filmnya. Dan kabar yang ditunggu-tunggu ini akhirnya datang. Jadi dari film Black Panther dari sutradaranya Ryan Coogler ini baru aja ngumumin, Din. Jadi karakter Black Panther yang baru ini diumumkan dalam San Diego Comic Con di hari Sabtu minggu kemarin. Ini kalau karakter Black Panther nih di Black Panther 3 nih bakal diperankan oleh aktor kelahiran London yaitu David Johnson loh.
1: Nah, aktor ini tuh usianya 32 tahun. Dia tuh bakal memerankan anak dari T'Challa ya.
0: Yes.
1: Karakter mendiang Chadwick Boseman dan filmnya tuh akan dirilis pada 15 Desember 2028. Dua tahun lagi. Chadwick Boseman yang berperan sebagai T'Challa dalam film pertama Black Panther meninggal dunia ketika Coogler sedang menulis naskah untuk sequelnya.
0: Iya, benar.
1: Nah, ya kemudian menulis ulang naskah tersebut dan menjadikan Black Panther sebagai Wakanda Forever. Mm-hmm. Berfokus pada saudari perempuan Tikala yaitu Suri.
0: Oke, jadi di film ini ya nanti Suri ini bakalan menjadi Black Panther yang selanjutnya. Di film kemarin kan mm-hmm. jadi Black Panther yang menggantikan kakaknya. Mm-hmm. Tapi di Black Panther 3 ini Suri nanti bakal balik lagi ke back office alias di belakang. Jadi tim medisnya ya, kalau misalnya tahu kan Suri itu jadi tim medisnya emang ya kan. Yeah. Tim ilmuwan lah ya. Mm-hmm. Dan usai dikenakan sebagai karakter Black Panther yang baru ini ya, si David Janssen nih bakalan naik ke panggung untuk mengungkapkan rasa syukur juga. Dan juga terima kasih atas peran yang diberikan. Jadi dia bilang, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Jadi nanti kita bakal lihat nih di tahun 2028
1: 2 tahun lagi
0: seperti apa sih gongnya Black Panther 3
1: mana tuh

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah, masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

good times. Lucas Graham bersiap dengan album studio terbaru kelima mereka, Good Times, yang akan dirilis pada 14 Agustus melalui Virgin Music Group. Album ini menjadi proyek yang sangat personal bagi Lucas Graham karena membawa dirinya kembali ke akar musik folk dan juga Celtic yang membentuk masa kecilnya di Copenhagen. Bersamaan dengan pengumuman album tersebut, Lucas Graham

juga merilis single terbaru yang berjudul sama dengan albumnya. Good Times lahir dari hubungan mendalam Lucas dengan warisan Irlandia milik almarhum ayahnya Eugene, seorang pecinta musik asal Donegal yang dulu sering mengundang musisi folk untuk tampil di Skandinavia. Pengalaman itulah yang membuat Lucas tumbuh dekat dengan musik folk, bluegrass, dan juga tradisi akustik.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Shopping guide.
1: Hey, WNFM, your sweet music station. Dewi Rageta, lihat kok ada yang lagi bingung ya. Lagi cari apa sih sobat WNFM? Apakah lagi cari parfum dan lip tint yang nyaman untuk dipakai sehari-hari? Nih, saya sodorkan koleksi dari brand Magica yang bisa jadi inspirasi untuk melengkapi penampilan supaya tetap fresh dan percaya diri. Dikutip dari bimela.com, produk Magica hadir dengan formula yang nyaman digunakan, pilihan warna yang wearable, serta aroma parfum yang tahan lama. Tidak heran kalau produk-produk ini menjadi favorit untuk menemani berbagai aktivitas, mulai dari kuliah, bekerja, hingga hangout. Di antaranya ada Magica Caramel Dream, Lip Matte Nude yang nyaman dipakai sehari-hari. Kemudian Magica Unicorn Kiss, Glossy Lip Tint yang cocok untuk Anda yang suka penampilan feminim. Nah, buat yang lagi cari parfum, Anda bisa coba Magica Flower Power Eau de Parfum yang punya aroma floral fresh yang elegan. Ada juga Magica Aqua Indigo Eau de Parfum untuk aroma maskulin dan modern. Mereka juga punya varian yang fresh dan bisa dipakai untuk laki-laki maupun perempuan, yaitu Magica Summer Paradise Eau de Parfum. Semua produknya sahabat Pink FM bisa didapatkan di Magica Official Store Shopee.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali. Always the first.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: banget sih kalau misalnya cucian kotor di dapur itu udah dibersihin ya, udah dicuciin ya.
1: Oh, langsung bisa dipakai lagi soalnya.
0: Betul, tapi beda cerita kalau misalnya Anda tipikal yang numpuk dulu cuciannya, ya kan? Kayak langsung bingung pakai yang mana.
1: Mau yang mana ya?
0: Iya kan?
1: Mau nyuci, aduh banyak banget.
0: Iya, mau nyuci, gak mau, males cucianya.
1: Atau mungkin yang kayak masaknya tuh ditumpuk dulu, baru nanti di akhir nyuci. Atau kayak misalnya sambil masak sambil nyuci. Kan ada tuh dua tipe kayak gitu.
0: Wow, sangat multi talent ya guys.
1: Multi talent sambil ngelap meja.
0: Baiklah. Iya, hebat. Nah kalau Anda gimana sahabat Kuda FM? Coba cerita sama kita langsung, yuk.
1: Yuk langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebook, Bala di @PinginFM Bali. Twitter juga Bala di @RadioPinginFM. Anda tuh tim yang mana? Langsung bersihin alat masak kah yang sudah dipakai sambil masak, atau ditumpuk dulu semuanya baru dicuci sekalian saat selesai masak?
0: Cerita sama kita yuk.
2: Obre. Obrolan sore.
0: Selamat sore dulu, ada siapa di?
1: Ada Mbak Kadek Sai Demen.
0: Oke.
1: Katanya kalau habis masak biasanya langsung cuci, enggak suka lihat cucian numpuk. Dibiasakan anak sama suami habis makan langsung cuci piring juga katanya.
0: Oh, baiklah. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dek. Ada Mbak Juninati. Katanya dia tim yang ditumpuk dulu, selesai masak baru nyuci katanya.
1: Biar sekalian
0: biar
1: gitu.
0: Biar sekalian
1: ya.
0: Sacet ya, enggak mau satu-satu ya.
1: Terus ada Mbak Ratna juga. Aku tuh tim yang langsung bersihin sambil masak. Ini multi talentan. Enggak, multi talenta.
0: Talentan kali ya. Astaga, ada Gung Panji. Ya, tapi gatra kok.
1: Halo.
0: Baru muncul dirimu. Kalau Gung Panji ya, ini katanya langsung cuci dong habis makan. Kan saya rajin sebenarnya, biar cepat leyeh-leyeh aja sih katanya.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Mama tolong. Gung Panji males ya.
1: Ada effort asik.
0: Ada siapa lagi, Din?
1: Ada Abah Waisel, katanya langsung membersihkan setelah selesai masak.
0: Oh, baik. Terima kasih, Abah. Ada Dokter Tama juga. Sekarang sih kebetulan ada Mbak ART ya. Jadi banyak pembantu urusan dapur. Tapi waktu dulu masih zaman ngekos di Surabaya tuh, Mojokerto, Malang, Nusa Penida, Jembrana. Pindah-pindah kosnya
1: ya. Dimana-mana ya.
0: Nomaden masih ya. Jadi kalau dulu terutama tim cuci alat masak tuh setelah dipakai langsung. Jadi soalnya kalau ditunda ya, Din ya, ini makin numpuk, malah makin males jadinya. Rasanya lebih enak selesai masak, dapur sudah bersih dan rapi katanya. Iya juga sih ya kan. Baiklah.
1: Ngaruh kemut ya.
0: Iya betul.
1: Terus juga ada Gus Bawa. Katanya ditumpuk semua dong selesai masak, biar dicuci sekalian, biar efisien dan gak capek. Di samping itu bersih juga.
0: Oh gitu, baiklah. Kalau Budayu Asriani katanya time dan cooking. Maksudnya gimana?
1: Mungkin setelah masak baru dicuci mungkin ya.
0: Time dan cooking. Ya deh, atur aja Budayu. Jadi katanya baru sekalian cuci perabot setelah selesai masak, sama bersih-bersih dapur biar sekalian kinclong katanya, enggak mau satu-satu. Baiklah, terima kasih yang udah ikutan ya.
1: Thank you.
0: Belum ikutan silakan. Anda di timnya mana nih ketika sudah selesai masak, langsung dicuci perabotannya apa nunggu menumpuk dulu?
1: Nah, ya. Kalau misalnya ada bisa cerita langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @PinginFM Bali, Twitternya juga boleh di @RadioPinginFM.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempuranya crunchy!
1: Goy!

0: Obre. Obrolan sore.
1: Masih ada yang ikutan mau nyuci, Din?
2: Ada banilon. Mau nyuci banget tuh. Kalau saya tak kumpulin dulu, nanti cucinya sekalian setelah habis masak. Sekalian bersih dapur katanya.
1: Oke, baiklah, siap. Ada Gustu. Kalau Gustu katanya di tim yang langsung bersihin alat masak katanya. Sambil masak supaya kerjaan lebih ringan gitu. Tuh kata Yedi.
2: Yes.
1: Baiklah, terima kasih udah ikutan ya. Kita akan menguak dan menguap ya.
2: Mengulik asik, mengulik.
1: Mengulik ya. Fakta di balik itu semua. Jadi ini ada satu artikel di kita kutip dari detik.com ya. Jadi waktu sudah masak ya Din ya. Orang kan biasanya terbagi menjadi dua tipe nih karakter ya. Yang pertama adalah mereka yang di tim membersihkan alat masak yang sudah selesai dipakai sambil masak atau di tim yang kedua nih, mereka yang membiarkan panci, wajan dan juga sisa bahan masakan berserakan lalu dibersihkan setelah semua selesai. Ternyata kebiasaan kecil seperti ini bisa mengungkapkan kepribadian seseorang.
2: Takut
1: Din.
2: Banget.
1: Apa sih itu, Din? Takut.
2: Nah, seperti dikutip dari The Economic Times ya. Psikolog dan peneliti berpendapat kalau kebiasaan bersih-bersih selama menyiapkan makanan mencerminkan gaya kognitif seseorang katanya.
1: Okay.
2: Misalnya, gimana cara kita mengatur emosi? Ini tuh bukan sekadar soal rapi atau enggaknya ya, melainkan bisa menjadi jendela untuk melihat kepribadian yang lebih dalam.
1: Oke, baiklah. Yang pertama ya, yang akan kita bedah aja, pola pikir proaktif dan juga orientasi masa depan. Jadi kebiasaan bersih-bersih sambil masak nih membutuhkan inisiatif yang sangat baik. Ini bukan menunggu piring dan juga alat masak menumpuk baru dibersihkan. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki kebiasaan bersih-bersih saat alat masak baru sedikit kotor, ini cenderung punya pola pikir yang proaktif. Bukan reaktif kayak bom ya, duar gitu nanti jadinya ya. Jadi selain dapur tetap bersih dan juga kekacauan lebih sedikit, mereka juga mengantisipasi ketidaknyamanannya mungkin muncul di kemudian hari gitu ya.
2: Terus kalau yang kedua itu fungsi eksekutif dan manajemen tugas. Kalau seseorang bisa mengaduk panci, mencuci sendok, lalu mengelap meja tanpa terburu-buru atau kelabakan ya, tentu itu dia memiliki kemampuan kognitif yang baik. Kemampuan ini tuh disebut fungsi eksekutif. Artinya sistem otak yang membantu mengelola banyak tugas sekaligus dan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain tanpa kehilangan prioritasnya.
1: Multi talentan, benar. Yang berikutnya adalah biasanya orang yang seperti itu adalah teliti dan juga pintar mengatur emosi. Jadi berdasarkan penelitian, orang yang bersih-bersih sambil masak cenderung teliti, terorganisir, bertanggung jawab serta dapat diandalkan. Jadi beberapa studi juga menyebut orang yang teliti ini mampu mengatur emosi dan juga mengelola stres lebih baik dibandingkan orang lain. Gitu.
2: Biar kita bisa ngatur emosi kita, belajar sambil nyuci kali ya.
1: Iya.
2: Nyuci ya, dari hal sesederhana itu ya.
1: Iya, betul.
2: Terus berikutnya, toleransi rendah terhadap kekacauan sensorik. Gangguan sensorik tuh gak hanya dipicu suara, tetapi juga visual yang gak nyaman gitu loh dilihat. Misalnya kayak dapur yang kotor setelah masak. Nah, orang yang suka bersih-bersih sambil memasak biasanya memiliki toleransi rendah terhadap kekacauan. Dan ngerasa lebih nyaman ketika lingkungannya itu terstruktur gitu.
1: Yang selanjutnya ya, ketika orang yang suka bersih-bersih sambil masak nih memiliki kesadaran juga kehadiran pikiran. Jadi orang yang mengelap talenan setelah memotong bahan atau mungkin mencuci pisau di tengah aktivitas memasak menunjukkan bahwa mereka hadir dan juga fokus dalam proses tersebut. Pikiran mereka benar-benar terlibat ya, enggak ngawang-ngawang atau bengong doang nih. Bukan melamun atau mungkin sibuk main ponsel. Jadi emang benar-benar fokus untuk mengerjakan kerjaan dapur gitu.
2: Gitu katanya.
1: Iya, apakah Anda benar seperti itu?
2: Coba refleksi. Langsung kayak gitu gak ya?
1: Bener ya kayak gitu ya?
2: Bener gak ya gitu ya?
1: Coba dicek-cek lagi.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Gossip Music Station.
1: Find your balance.
0: Kenapa? Gak mau kenapa? Gak ingin kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Gak ingin kelewatan. Kita sudah live ya guys. Kita sudah live di @Penguin FM Bali E. Silahkan yang mau meramaikan, silakan kasih tahu. Yang
1: gabung.
0: Mau request lagu favorit, cus kasih tahu kita langsung ya.
1: Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook boleh di @PinginFMBali, Twitter X juga boleh di @RadioPinginFM. Ayo tonton dulu yuk.
0: Silakan tonton dulu yuk. Kita bakal nemenin Anda nih sahabat Kunafam sampai nanti di jam 8 malam. So cus kasih tahu lagu favorit Anda. Yang masih mau ikutan mini vote boleh. Kegiatan yang biasanya Anda lakukan untuk healing time ketika lagi ngantri.
1: Yes.
0: Biasanya ngapain sih?
1: Apa tuh biasanya?
0: Iya kan?
1: Main HP, scrolling-scrolling, atau ngeliatin barang-barang sekitar gitu. Atau karena lagi extrovert ya, ngomong sama orang di samping,
0: iya kan?
1: Makan depan, beli apa tuh, atau apa gitu ya.
0: Iya, siapa tahu kan bisa nambah teman juga.
1: Relasi.
0: Betul sekali guys.
1: Yuk, kalau misalnya Adele boleh langsung cerita-cerita aja.
0: Ya, selamat malam dulu yang sudah nyapa kita. Ada Gung Panji. Selamat malam, tumben dirimu nongol ya Gung Panji.
1: Iya loh, salam kenal, beli Gung Panji.
0: Ah, masa belum kenal?
1: Belum.
0: Ini yang membawakan kamu Terang Bulan waktu itu.
1: Oh.
0: Lupa, Gung. Dinda lupa. Dah.
1: Loh, loh makasih loh.
0: Abaikan Dinda, Gung. Abaikan dia.
1: Enggak, maksudnya ini yang kayak baru ngelihat gitu. Oh.
0: Oh, ternyata Gung Panji kamu cukup tahu ya.
1: Iya, next ya. Next ketemu lagi ya.
0: Lagunya Celon Cepan yang memori baik-baik, ditunggu lagunya ya. Ada siapa lagi, Rin?
1: Ada Bunga, Juwita ya.
0: Juwita.
1: Katanya fokus heart to heart.
0: Oke, okay, siap. Siap. Lagunya ditunggu. Terus ada Mbok Dek di Sideman. Lagunya BTS habis ini ya, Come Over, ditunggu. Ada siapa lagi, Din?
1: Terus nih Mbok Sedemen ikutan gini.
0: Apa tuh?
1: Ikutan mini food. Kalau antre biasanya main HP.
0: Oh gitu, yes. Baiklah. Baik. Oke, ada Dokter Tama. Lagunya Yofi Enuno, Dia Milikku tadi sudah juga ya. Ada siapa lagi?
1: Terus
0: belum dibaca
1: Bagus
0: ya?
1: Bayu.
0: Bagus Bayu, oke.
1: Okay. Gigi Menari-Nari.
0: Tadi lagunya juga sudah ya. Terus ada Titin, tadi udah lagunya Tin ya. Tin, semoga denger Tin.
1: Tin.
0: Sudah di-mention tuh sama ini Adinda ya. Awas gak denger ya.
1: Terus ada Ari Dinamika juga, thank you sudah bergabung.
0: Terima kasih. Ada Bli Adi Hendrawan, baru typing. Kalau masalah cuci-mencuci biasanya...

0: Agustus juga, selamat malam. Terus ada siapa lagi yang mau disapa? Ada siapa lagi sih?
1: Oke, jadi ada Made Swedana,
0: Made Swedana,
1: Bli Aryawan juga ada, Zulfahmi, Mbak Desmar, halo Mbak Desmar.
0: Mbak Desmar, monitor, terus ada siapa lagi?
1: Udah sih itu.
0: Udah itu
1: ada
0: semua.
1: Lagi kelihatan nih, oh enggak deh.
0: Siapa itu aja? Oke, okay, baiklah, iya. Yang masih mau muncul silakan. Bli Adi, sudah ada yang request lagunya Silaun Seven yang sederhana. Kalau mau ganti, cus ya, soalnya ini lagi nunggu antrian loh.
1: Ganti.
0: Memori baik, sorry, kok sederhana ya. Ganti yang lain ya, Anda Mbak Desa tuh ikutan obre tuh Din.
1: Kalau selesai masak biasanya langsung dicuci. Gak senang lihat perabotan numpuk di tempat cuci piring. Biasanya sambil masak lagi goreng tempe sambil cuci juga alat masaknya. Nyambi.
0: Semoga tempenya tidak berasa ini ya. Agak kecut-kecut dikit gitu. Ya kan takutnya gitu Din,
1: iya
0: ya kan.
1: Sih.
0: Kecut-kecut gimana ya, gitu kan.
1: Masa celempung tangannya di.
0: Siapa tahu kan enggak kan tahu ya kan.
1: Iya deh ya deh.
0: Silakan. Oh, Bli Adi ganti. Ya, oke, okay. Pas banyak kesepian. Siap, ditunggu lagunya. Silakan yang lainnya masih mau ikut request lagu favorit Anda kasih tahu kita sekarang juga.
1: Yes, yo. Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 08113934, Instagram, Facebooknya boleh di @pinovembali, Twitter juga boleh di @radiopinovem.
0: Yes.
1: Dengan formatnya masih sama ya, nama spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya jel, Pak.
0: Yep.

Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga

0: Hormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Ada satu destinasi baru di Bali yang wajib kamu datangi tahun ini dia tempatnya. Mulai 31 Juli, hadir Sira Village Grand Bali. Outlet pertama dan terbesar di Bali yang menghadirkan lebih dari 100 brand premium dan lokal favorite. Mulai dari Coach, Boss, Kate Spade, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, Nike, Lacoste, Kinokuniya, hingga alun-alun Indonesia. Bukan cuma tempat belanja, di sini kamu bisa menikmati kuliner, bersantai di kawasan waterfront yang nyaman, menyaksikan pertunjukan budaya, dan menikmati sunset khas Bali. Semuanya dalam satu destinasi. Rayakan soft opening dengan diskon hingga 70%. Dan setelahnya, nikmati penawaran menarik hingga 50% sepanjang tahun. Lokasinya pun strategis. Di KEK Kura-Kura Bali, hanya 10 menit dari Sanur. Catat tanggalnya, 31 Juli 2026. Jadilah salah satu yang pertama merasakan destinasi shopping dan lifestyle terbaru di Bali. Sira Village Grand Outlet Bali. Step into island shopping, soak in island living.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar.

0: Wow! Wow!
1: Wow!
2: Wow!
3: Ini kalau misalnya kuliah di sini, pulang-pulang selain dapat gelar, dapat ini nih.
1: Dapat ilmu.
3: Ilmu yang sangat luar biasa,
1: yes,
3: ya.
1: Yes, merapat-merapat dulu yang suka main tarot, sini.
3: Sini, silakan.
1: Sini, ayo.
3: Yang mau punya ilmu hitam, silakan pertajam di sini,
1: pertajam
3: guys.
1: Di sini.
3: Jadi emang benar loh, Din. Ini salah satu artikel kita kutip dari Instagram ya. Sebuah universitas di Inggris nih memperkenalkan gelar dalam bidang sihir dan juga ilmu okultis.
1: Apa tuh?
3: Namanya Universitas Exeter. Jadi ini sudah meluncurkan program gelar pasca sarjana pertama di Inggris dalam bidang sihir dan juga ilmu gaib. Ada ilmu resminya sekarang ya. Jadi dengan angkatan pertama dimulai di September 2024 kemarin. Jadi program magister ini berada di bawah naungan Fakultas Humaniora dan juga mengambil inspirasi dari sejarah, arkeologi, sosiologi, filsafat dan juga studi agama untuk meneliti bagaimana sihir, ilmu hitam dan juga tradisi esoteris telah membentuk budaya barat dan juga global gitu deh.
1: Wow. Survei selama dekade terakhir telah mendokumentasikan ya meningkatnya minat pada tarot, terus juga astrologi, kristal dan sihir rakyat terutama di kalangan dewasa muda. Terus sebuah studi dari Pew Research tahun 2022 menemukan kalau sekitar 30% orang dewasa Amerika itu percaya pada astrologi dengan angka serupa di seluruh Inggris juga. Program Exeter ini memperlakukan praktik-praktik tersebut sebagai objek studi akademis yang serius ya, bukan sekadar keingintahuan yang terpinggirkan dengan meneliti pengaruhnya terhadap sains, kedokteran, politik gender dan sejarah kolonial. Terus juga ada Profesor Emily Seloff selaku pemimpin program studi mengatakan bahwa gelar ini tuh menjawab permintaan dari mahasiswa yang pengen banget belajar tradisi-tradisi ini secara mendalam katanya.
3: Iya, ya mau tahu seperti apa Black Magic?
1: Yes.
3: Coba langsung belajar, udah ada S2-nya loh guys.
1: Langsung aja.
3: Sangat menarik tuh kan, lebih mendalam.
1: Nanti ajarin kami ya.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Welcome to Mirsi Music Station.
1: Find your balance.
0: Sudah mau jam 8 malam, artinya tugasnya Bram sama Dinda sudah harus kelar dulu ya guys.
1: Sebentar lagi harus pulang.
0: Betul sekali, sebelum kita pamit ada Agus Ade sudah ikutan. Lagunya tadi Adrian Marta Dinata, Aku Ingin Kau Tahu tadi sudah juga.
1: Yes.
0: Dia ikutan Minivo juga kalau lagi nunggu antrean panjang. Biasanya ngobrol sama temen gitu. Ya kalau ada temenmu, kalau enggak
1: mungkin sama teman di belakang.
0: Oh gitu, oh kenalan dia.
1: Kenalan, teman baru.
0: Baik, iya deh. Yang sudah joinan live juga terima kasih.
1: Thank you so much. Tembus lo berapa?
0: Tembus berapa coba?
1: 600.
0: Kece. Ya, nanti ditunggu tembus 1000-nya lagi ya.
1: We wish
0: you Merry Christmas. Belum.
1: Bentar lagi.
0: Masih lama.
1: Masih lama sih.
0: Selama ya. Kalau gitu kita berdua pamit.
1: Yes, thank you so much.
0: Sampai ketemu lagi di hari Kamis.
1: Kamis, betul. Pamit undur diri. Bye.

Your sweet music station, find your balance. Ini dia Legal Ding dengan By the End of the Night, Morning After. Oke, okay, selamat malam sahabat Pingin FM. Senang banget Surya Winata udah balik lagi buat temani Anda kali ini untuk selama 4 jam ke depan ya. Temenin saya juga dong sahabat Pingin FM, temenin saya dengan requestan-requestan Anda. Kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa ya. Di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494. Sekali lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagramnya @PinginFMBali. Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Anda boleh kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa. Mau Indonesia, boleh. Mancanegara, silahkan. Dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Banyak kan lagu-lagu yang boleh Anda request, yang boleh Anda kasih tahu ke saya. Sambil nemenin saya juga buat malam ini, kalau kemarin mungkin saya sempat muncul sebentar, terus tiba-tiba ngilang. Ya, kita lagi ada perbaikan sedikit kemarin juga ya. Mudah-mudahan semakin baik siarannya untuk kedepannya. Dan buat Anda sahabat Pingin FM juga boleh dikasih informasinya kalau mungkin lagi stay tune di 103,6 FM kah? Atau lagi di live.radiopinginfm.com, lagi dengerin streaming kita. Boleh juga dikasih informasinya gimana sih penangkapannya, oke? Okay? Pingin FM.

0: Gitaris legendaris Indonesia Tohpati kembali menghadirkan karya istimewa dengan merilis lagu Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Proyek musik terbaru yang dirilis pada 26 Juni 2026 ini berkolaborasi dengan Mario G. Clau. Jejak Langkah Yang Kau Tinggal sebelumnya pernah dirilis pertama kali oleh Tohpati pada tahun 2002 silam. Pada versi orisinalnya, lagu yang menyentuh hati ini dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

0: FM, your sweet music station, find your balance. It's love, ini dia dari miliknya Tyla, sahabat Pin FM. Gimana kabar buat Harti? Ini lagu favoritnya Harti, udah saya play. Terima kasih banget buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Yang setia selalu di Pinggun FM Bali, ya. Selalu dengerin streaming lagi, ya. Oke, thank you banget. Ada Adi Hendrawan juga, selamat malam di apa kabar? Jikustik dengan maaf, oke. Habis ini bakal saya play, ditunggu ya buat Adi Hendrawan, semoga kabar baik selalu ya Di. Terima kasih juga buat Yan Bur Arini, apa kabar? Selamat malam Yan Bur Arini, terima kasih juga udah menyapa saya. Dia pengen dengerin lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali. Oke, ntar saya play ya, terima kasih. Dan yang lain sahabat Pinggir FM, saya masih tungguin requestan Anda. Kasih tahu saya langsung lagu favorit Anda itu apa, di WhatsApp dan di Telegram. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Pinggun FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pinggun FM.
1: Pinggun News.
0: Layanan kereta cepat Shinkansen dan kereta lokal dihentikan sementara usai gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang wilayah Kyushu di Jepang pada Selasa 28 Juli 2026. Gempa bumi 7,1 magnitudo melanda prefektur Kumamoto Selatan pada Selasa hingga peringatan tsunami dikeluarkan. Jepang adalah salah satu negara paling rawan gempa di dunia dengan gempa terjadi setidaknya setiap 5 menit. Kyushu Electric Power menyatakan tidak ada laporan soal gangguan di pembangkit listrik tenaga nuklir Sendai dan juga Genkai usai terjadinya gempa. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Pinggun News di Nuansa Malam.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Sahabat Pingin FM, bulan menjauh dari bumi itu sejauh 3,82 cm setiap tahunnya. Itu sebagai akibat dari interaksi gaya pasang surut yang terjadi. Nah, hal ini juga diketahui melalui pantulan sinar laser dari alat yang ditinggalkan misi Apollo. Penyebab bulan menjauh adalah, ya itu tadi, air laut ditarik oleh gravitasi bulan dan juga membuat tonjolan air dan rotasi bumi di mana putaran bumi itu menjadi lebih cepat daripada orbit bulan sehingga tonjolan air laut pun sedikit mendahului posisi bulan. Dorongan gravitasi pun itu akan mengakibatkan air ini menarik bulan ke depan dan memberinya energi tambahan untuk bergerak ke orbit yang lebih tinggi.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: FM, your sweet music station, find your balance. Ed Sheeran, ini dia Curtains. Ya, buat Anda sahabat Mina FM, kita masih di Nuansa Malam. Gimana kabar untuk hari ini? Ya, di Selasa 28 Juli 2026. Wih, sudah akhir bulan nih. Akhir bulan banget gak sih? Enggak ya, belum ya. Masih ada 3 hari lagi. 29, 30, 31. Ya kan? Ya udah, yang belum kecapai targetnya, gaspol aja. Atau yang ada yang sudah mau pasrah aja, yaudahlah gak apa-apa. Ikhlas aja, gak bonusan dulu gitu kan. Terima kasih dulu buat Adi Hendrawan, Jikustik dengan maafnya udah saya play. Ya, selamat malam Adi, sehat selalu ya dia. Ada Harti juga yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Terima kasih ya udah menyapa saya dari kota Singaraja. Karena rumah itu dekat sama ini ya, Harti ya, dekat sama titik nol Singaraja yang lagi sedang viral tuh. Oke, lagunya Loreen dengan Is It Love ya. Oh, Loreen toh. Saya tadi bukannya Thailand ini request. Oke, terima kasih ya buat ini, buat Harti. Kemudian apa kabar juga buat Bu Nana di Patinambi. Halo Bu Nana. The Weeknd, Ariana Grande dengan Die For You. Oke, sudah nyanyi ya lagunya. Terima kasih banget. Salam katanya buat bestinya, buat Ghostu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juni Nati, Iga Pancaneki, Jero Anom, semua ada pokoknya happy listening Penguin FM. Buat Surya yang bertugas, terima kasih Bu Nana. Kemudian lanjut lagi, ada Mbak Dian. Halo Mbak Dian Kusuma, apa kabar Mbak Dian? Mbak Dian pengen dengerin lagunya Ina bareng sama Mbak Toma dengan Dream Out Loud. Oke, sudah tadi ya, udah saya play juga. Salamnya buat Mbak Romi. Dan semua sahabat Pinggir FM buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Aba Waisel juga apa kabar? Selamat malam, terima kasih udah menyapa saya dari seputaran Samplangan. Juga ada Yan Bur Arini, selamat malam Yan Bur Arini dari Kesiman juga menyapa. Gea Indrawari dengan Seribu Kali, udah saya play, makasih ya, semangat tugas, sehat selalu. Terima kasih. Ada Indra juga di Ketewel, halo Indra, apa kabar? Dia pengen dengerin Agnes Mo bareng sama Michael Bolton dengan... itu ya, say I love you but I lie. Baik, selamat beristirahat buat semua sahabat Pink FM. Suk sama Koko, suk sama Muali buat Indra di Ketewel. Mbak Fancy juga apa kabar? Halo Mbak Fancy. Hai Koko, yuk kulineran. Gaspol. Oke, terima kasih ya buat Mbak Fancy. Dia pengen dengerin lagunya Celine Dion. Yes, ntar saya sudah siapin lagunya yang It's All Coming Back To Me Now. Oke, terima kasih buat Mbak Fancy. Yang lain, sahabat Mina FM, saya masih tungguin loh requestan Anda. Jadi buruan, saya di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagramnya @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Masih banyak banget waktu buat Anda request ya, jadi buruan kasih tahu aja. Untuk di sosial media nanti ya, saya bacakan itu di jam 10 malam. Jadi buat yang sekarang, yang sudah ikut di WhatsApp juga udah saya baca. Semua kayaknya udah semua ya. Oh, ada yang baru masuk nih. Apa kabar buat Mami Ranggani ya, pengen dengerin lagunya Tulus Teh Hijau. Habis ini saya play jawara dari Penguin Hot Music Chart-nya. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM. Baik, terima kasih buat Mami Ranggani. Stay tune terus di Pinggun FM Bali. Yang lain sekali lagi saya masih tungguin di 0811-393-494 dan boleh juga di semua sosial medianya Pinggun FM Bali. Ini dia jawara dari Pinggun Hot Music Chat yang hadir setiap hari Sabtu bareng sama Wibi Nugraha dan juga Ade Yulia. Yes, Tulus dengan Teh Hijau.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

Kay menutup album debutnya My Reckless Abandon dengan merilis lagu penuh emosi berjudul I Deserve Better. Di bawah arahan produser Ida Rose, lagu ini menyuguhkan permainan gitar sinematik yang kuat. Liriknya menceritakan tentang ketegasan seseorang untuk menyudahi hubungan asmara tidak sehat demi menghargai nilai diri sendiri. I Deserve Better dirilis tanggal 12 Juli lalu.

0: The Bat Howl. Bat Howl. V then Help.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance, sahabat Pingin FM. Ya, bagi banyak pekerja nih, biasanya nih sama hari yang kemarin ini, yang baru kita lewati sehari kemarin, hari Senin. Ini identik dengan tumpukan pekerjaan, jadwal rapat, hingga rasa cemas yang muncul bahkan sejak hari Minggunya kan. Itu buat Anda jadi rasa gak nyaman, rasanya kayak aduh kayak malas banget, kayak sama kayak saya kadang ngerasa di hari Minggu, ih besok udah hari Senin, besok harus begini, harus begitu, udah kayak pikiran tuh udah banyak banget ya. Plan-plan sudah harus disusun dan ditata dengan rapi, hari Senin tuh bakal harus ngapain aja. Nah, perasaan tersebut itu seringkali membuat awal pekan pun akan terasa berat sebelum benar-benar dimulai. Jadi bukan cuma di hari Senin aja, akhirnya akan berimbas ke hari Selasa dan begitu pula seterusnya. Salah satu pendekatan yang kini diupayakan untuk mengatasi adalah bare minimum Monday. Fenomena ini semakin populer karena dinilai mampu untuk membantu seseorang memulai awal pekan itu dengan lebih tenang tanpa mengorbankan produktivitas. Gak heran jika banyak pekerja mulai tertarik menerapkan bare minimum Monday, yaitu sebagai strategi untuk menjaga kesehatan mental sekaligus mempertahankan performa kerja. Ya, sahabat Pingin FM, penerapan bare minimum Monday ini dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan maupun rutinitas masing-masing. Tujuan utamanya bukan mengurangi kualitas pekerjaan, melainkan itu mengatur energi agar tetap optimal sepanjang minggunya.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Sahabat Pingin FM, ternyata nih ya, kita tuh berulang tahun bersama dengan 9 juta orang lainnya yang ada di seluruh dunia. Wow. Jadi yang ngerasa ulang tahun hari ini, Anda nggak sendiri. Ada 9 juta orang lainnya ikut berulang tahun bersama Anda. Fakta unik ini didasarkan pada perhitungan rata-rata statistik penduduk bumi. Kenapa sih kok angkanya 9 juta? Ya, angka 9 juta itu merupakan statistik populer lama saat populasi dunia itu masih berada di kisaran 3 hingga 4 miliar jiwa. Yang kemudian terus dikutip secara turun-temurun sebagai metafora indahnya berbagi hari bahagia itu. Nah, dalam ruangan yang berisi 23 orang aja nih sahabat Pingin FM, itu ada peluang 2 orang yang berulang tahun sama, bahkan itu peluangnya mencapai 50%.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

Setelah menunggu hampir 3 dekade, vokalis Steelheart, Miljenko Matijevic, akhirnya merilis interpretasi pribadinya untuk lagu legendaris Without You. Direkam sejak tahun 1996, lagu ini resmi tersedia di berbagai platform streaming dengan aransemen orkestra yang megah, melibatkan 40 musisi, serta menghadirkan penampilan vokal yang disebut Matijevic sebagai yang paling emosional sepanjang karirnya. Menariknya, rekaman Steelheart ini dibuat pada tahun yang sama ketika versi Without You milik dari Mariah Carey mendominasi tangga lagu dunia. Saat itu, lagu tersebut menjadi single terlaris ketujuh di Inggris, meraih posisi nomor 1 di lebih dari selusin negara, dan memuncaki European Hot 100 selama 2 pekan. Di tengah kesuksesan besar itu, Matijevic diam-diam merekam versinya sendiri, tapi memilih menyimpannya hingga sekarang.

0: NP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Setelah melalui masa panjang yang penuh luka dan juga pergulatan emosional, musisi Aku JJ akhirnya kembali membawa angin segar lewat perilisan single terbarunya berjudul Ceritanya Jatuh Cinta. Lagu ini didedikasikan sebagai sebuah selebrasi hangat bagi siapa aja yang akhirnya menemukan keberanian untuk membuka hati dan memulai babak baru dalam hidup. Berbeda dari lagu cinta pada umumnya yang cenderung puitis dan melankolis, Ceritanya Jatuh Cinta menawarkan warna yang sangat berbeda. Aku JJ memilih hadir dengan aransemen yang segar, casual, dan juga sedikit jenaka. Pendekatan yang playful ini justru berhasil menangkap esensi jatuh cinta yang paling jujur, yaitu terasa ringan, spontan, dan penuh rasa syukur tanpa drama yang berlebihan.

FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia Snowman dari miliknya Sia, sahabat Pin FM. Masih buat nemenin Anda di malam ini. Ya ini malam apa sih? Malam Rabu ya. Ini karena di hari Selasa soalnya. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih mau menemani saya. Kita masih punya waktu lumayan banyak, ada 2 jam kurang sih udah. Jadi Anda boleh kasih tahu lagi lagu favorit Anda di WhatsApp dan di Telegram ya. Di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam. Halo Agus Oki, ya Ki, tau dah Ki. Perutnya udah terisi, dia makan di Pak Hasan ternyata. Baiklah, terima kasih Oki sudah mengingatkan saya. Mengingatkan saya untuk mampir ke Pak Hasan maksudnya. Celine Dion dengan To Love You More. Baik, ditunggu ya Ki, ntar habis lagunya Lucas Graham saya play itu lagu ya. Soalnya tadi saya udah play Celine Dion juga ya, It's All Coming Back to Me Now dari miliknya Celine Dion juga tadi udah. Terima kasih buat Gus Bawo juga, selamat malam ya Gus, gimana kabar? Pengen dengerin Dokter PM, Damai Mimpi, salamnya buat semua sahabat Pinggun FM, salam kompak dan terima kasih. Terima kasih Gus Bawo. Juga ada Mbak Fancy, terima kasih Mbak Fancy. Kita jadi ngobrolin makanan kan juga sama Mbak Fancy. Oke, lagunya tadi sudah Celine Dion udah nyanyi ya. Kemudian terima kasih juga untuk Mama Yuna. Halo Mama Yuna, apa kabar? Coldplay dengan Paradise juga udah saya play ya. Selamat malam aja buat Koko, salamnya semangat sampai closing. Terima kasih banget buat Mama Yuna. Agus Ade juga apa kabar? Selamat malam Agus Ade. Billy Samson dengan Sabarlah. Kalau gak ada lagunya riff juga boleh. Baik, terima kasih ya buat Agus Ade. Kemudian lanjut lagi, ada siapa yang belum saya bacakah ini? Ya, ini ada yang baru masuk lagi gak sih? Oh, ada Gus Bawo. Baik, terima kasih ya Gus. Thank you banget buat Gus Bawo. Ini juga baru ada masuk lagi, ada Amin Mimbar. Gimana Min? Gengmu mana Min? Ini Amin Mimbar, chatnya dari tadi siang udah pada hilang semua. Oke, okay, Anna Hamilton dengan Bad Liar, ditunggu lagunya. Thank you Koko, thank you balik buat Amin Mimbar di Singaraja. Salam-salamin nanti jam 11 ya Min, seperti biasa. Oke, di sosial media, apa kabar dulu nih yang sudah menyapa di Facebooknya Pinggun FM Bali. Selamat malam dulu nih yang sudah say hello di Facebook. Apa kabarnya buat Pak Wayan Siaja yang ada di seputaran Mas Ubud. Terima kasih sudah menyapa saya ya. Dari seputaran mana lagi ini? Ada Igede Sudana juga, thank you banget. Selamat malam Igede Sudana. Dari seputaran Panasan Klungkung juga ada Panyoma Landung, kemudian ada Tumiar Idawati, selamat malam. Terima kasih juga buat Iketut Ari Sugina Dinastra, ya. Ada Made Hendra Saputra juga. Dede Mahes, terima kasih sudah bergabung. Kakek Queen.

Nara juga selamat malam dari seputaran Dencarik. Terima kasih buat Asis Kesuma. Gimana kabar juga buat Pak Lin. Ada Nila Wija juga selamat malam. Bobo juga terima kasih banget. Oko Mulyarto juga thank you banget ya. Oke, sudah saya sapa semua yang ada di sosial media, juga yang ada di WhatsApp-nya Penguin FM Bali. Buat yang belum, sahabat Penguin FM masih boleh banget Anda kasih tahu lagi lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagramnya @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Penguin FM.

0: Good Times. Lucas Graham bersiap dengan album studio terbaru kelima mereka, Good Times, yang akan dirilis pada 14 Agustus melalui Virgin Music Group. Album ini menjadi proyek yang sangat personal bagi Lucas Graham karena membawa dirinya kembali ke akar musik folk dan juga Celtic yang membentuk masa kecilnya di Copenhagen. Bersamaan dengan pengumuman album tersebut, Lucas Graham juga merilis single terbaru yang berjudul sama dengan albumnya. Good Times lahir dari hubungan mendalam Lucas dengan warisan Irlandia milik almarhum ayahnya Eugene, seorang pecinta musik asal Donegal yang dulu sering mengundang musisi folk untuk tampil di Skandinavia. Pengalaman itulah yang membuat Lucas tumbuh dekat dengan musik folk, bluegrass, dan juga tradisi akustik. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pinkwell. Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

Honeybee adalah single terbaru dari Olivia Rodrigo yang masih diambil dari album terbarunya yang dirilis 12 Juni lalu via Geffen Records, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Lagu ini ditulis oleh Olivia bersama produser Danny Grow. Lagu akustik pop Pioneer Ballad ini mengangkat lirik tentang hubungan yang tidak pasti, dengan Olivia Rodrigo mengibaratkan kekasihnya seperti seekor lebah madu alias honeybee. Olivia takut kalau hubungan mereka akan segera berakhir di saat dia masih ingin mereka bersama.

FM, your sweet music station. Find your balance. Sahabat Win FM dinilai jadul, tapi beberapa value ini bisa membuat hubungan itu menjadi lebih kuat daripada cinta modern. Ya, pendekatan cinta yang murni dengan segala kemudahan dan juga kecepatannya terkadang malah mengabaikan pondasi yang penting. Ya, bahkan yang sudah teruji waktu, di mana kebiasaan sederhana seperti melambat atau berkomunikasi dengan jelas dan membuat pasangan merasa dihargai itu mungkin terlihat kecil. Tetapi justru ini akan menciptakan ikatan emosional yang mendalam. Saya kutip dari femila.com, sahabat Pingin FM. Salah satunya adalah, yaitu pondasi utama dalam sebuah hubungan yang kuat tentunya dulu adalah komunikasi yang tulus dan juga perhatian yang mendalam. Kenapa? Karena di era digital ini, kemudahan mengirim pesan teks seringkali membuat kita melupakan sentuhan personal yang lebih berarti. Ya iya kali, masa kita sebelahan malahan cecetan atau beda kamar, padahal misalnya lagi dia di kamar sedangkan Anda di ruang depan gitu. Kenapa nggak langsung ngomong aja, ya kan? Kemudian yang kedua, di dunia yang serba terhubung, gangguan teknologi itu bisa menjadi penghalang utama malahan untuk membangun koneksi yang berkualitas. Pasangan yang kuat memahami pentingnya menyimpan ponsel di saat bersama. Nah, kalau sudah di rumah, jangan pegang handphone. Itu mungkin bisa menjadi salah satu cara yang Anda lakukan. Untuk apa? Untuk memberikan perhatian penuh kepada pasangan Anda. Kemudian yang ketiga, hubungan yang sehat itu dibangun di atas pondasi tanggung jawab yang dibagi rata. Berbagi tanggung jawab di rumah seperti pekerjaan rumah tangga itu akan merupakan suatu hal yang dapat menunjukkan rasa saling menghargai dan juga kemitraan. Ya, di zaman sekarang, sahabat Pingin FM, pembagian peran harus disesuaikan juga dengan kondisi dan kesepakatan bersama, bukan hanya tugas satu pihak.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: Setelah merilis Where You Have Been pada bulan Mei lalu, Kelly Clarkson kini kembali dengan karya terbaru berjudul I'll Be Lying yang resmi dirilis pada 17 Juli 2026. Lagu ini ditulis oleh Kelly Clarkson bersama Jason Halbert dan juga Jaco Caracco yang juga bertindak sebagai produser. Dalam proses rekamannya, Jason Halbert mengisi permainan keyboard, Jaco Caracco memainkan keyboard dan juga gitar, sementara Lester Astle dan juga Joy Ayub ini masing-masing mengisi posisi drum dan juga bass. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Now I know. Now I know.
2: Pingin FM, Your Sweet Music Station, Find Your Balance. Sahabat Pingin FM, siapa yang penggemar coklat di sini? Iya, salah satunya saya. Coklat meleleh dalam mulut itu kenapa? Karena titik lelehnya ada di angka 35 derajat Celcius. Ya, titik leleh lemak kakao itu pada coklat murni itu berada di kisaran 34 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Berada sedikit di bawah suhu normal tubuh manusia yaitu di angka 36 derajat hingga 37 derajat Celcius. Nah, komponen utama pemberi tekstur padat sekaligus lembut pada coklat murni yaitu ada kakao butter, di mana begitu masuk ke dalam mulut, suhu lidah dan air liur langsung akan melelehkan lemak tersebut seketika.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

aktris sekaligus penyanyi Mika Tambayong resmi berkolaborasi dengan Rai Putra dalam merilis single terbaru berjudul Jalan Tengah. Lagu ini ditulis oleh Rai Putra bersama Anka Dioff dan juga Vizi yang tergabung dalam Raw Music. Jalan Tengah membawa pesan bahwa berakhirnya sebuah hubungan tidak selalu berarti kegagalan. Sebaliknya, menerima bahwa seseorang bukanlah pasangan yang tepat merupakan bentuk kasih sayang dan juga penghormatan tertinggi terhadap hubungan yang pernah diperjuangkan.

FM, your sweet music station. Find your balance. Ya, yeah, Michael Bublé dengan Home. Apa kabar buat Mbak Romi yang ada di Jimbaran? Sudah ya Mbak, lagu requestannya udah saya play. Terima kasih banget Mbak Romi. Juga buat Agus Oki, Yaki, selamat malam Yaki. Sukses sama ya aku, semangat untuk siarannya. Baik, terima kasih Agus Oki. Putuston juga terima kasih banget sudah menyapa dari seputaran yang batu. Juga ada Gus Bawa, selamat malam ya Gus, dokter PM-nya tadi sudah. Katanya, apa nih, lagunya udah mengudara Koko Surya, jadi enak dan nyenyak istirahat malam ini. Baik, terima kasih buat Gus Bawa. Dan Anda yang lain, sahabat Pingin FM, kalau masih mau request lagu, silahkan aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Penyanyi dan aktris Katiana merilis single terbaru berjudul Ceritaku Ceritamu bersama Nadif Basalama. Lagu ini resmi hadir di seluruh platform musik digital pada 17 Juli 2026. Lagu ini mengangkat makna kasih sayang dari hubungan yang tulus, ceritanya berfokus pada kehadiran orang-orang yang menerima seseorang apa adanya. Kolaborasi ini menjadi langkah baru bagi kedua musisi dalam perjalanan karir mereka. Katiana pertama kali ikut menulis lagu yang dinyanyikannya sendiri, sementara itu Nadif Basalama pertama kali menulis lagu untuk dibawakan penyanyi lain.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cintakan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

FM, your sweet music station, find your balance. Ya, sahabat Pink FM, Zack Tabudlo, yeah, bersama Violet Waltier dengan Turn Back Time. Okay, saya masih pamit dulu sahabat Pink FM. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi nanti di nuansa malam selanjutnya. Ya udah, selamat istirahat sahabat Pink FM. Saya Surya yang bertugas pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pingin FM Your Sweet Music Station, find your balance. Halo, selamat pagi sahabat Pingin FM. Selamat pagi nih, sayang-sayangku sudah pada bangun atau belum pagi hari ini? Yang sudah bangun boleh dong langsung di PP-in saya aja biar tahu nih pagi hari ini apakah semuanya bisa denger radio analog sehat, streaming juga baik-baik saja. Yuk, yang sudah pada bangun, Edo Marvel, selamat pagi. Sudah menyapa saya pagi hari ini yang masih sendirian ya, seperti biasa ya. Saya menunggu teman siaran saya pagi hari ini. Wow, ternyata sudah datang dia pagi hari ini. Saya repotkan dia pagi hari ini untuk cari makan dulu di pagi hari. Halo Mbak Ade.
1: Halo, saya datang dengan kehormatan.
0: Ih, luar biasa, mana pialanya?
1: Inilah pialanya,
0: Tante. Luar biasa. Piala sudah dia dapatkan dengan cara melenggak-lenggok di atas bambu runcing ya.
1: Bambu runcing banget ya tuh. Di atas itu loh, apa namanya yang
0: di atas apa sih?
1: Permainan tradisional pakai bambu tuh.
0: Oh, wow.
1: Engrang.
0: Di atas engrang ya, kan?
1: Iya kan. Nanti kita cerita sahabat Pingin FM sampai
0: luar biasa ya. Sekali ikut perlombaan langsung dia menang.
1: Sekali lomba menang, tumben banget sumpah. Laki 30 tahun kayaknya ini ya.
0: Iya, benar banget.
1: Keberuntungan selama 30 tahun terakhir sudah hidup
0: di,
1: ya.
0: Langsung diambil dalam sekejap ya. Mbak Ratna, Mbak Halo. Panca, Mbak Wiwin, Mbak Ain, dan juga Mbak Ari Putri juga ternyata sudah bangun pagi hari ini.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Una FM yang sudah pada join. Aduh seneng banget deh pagi-pagi udah rame aja ini.
1: Ributin apa sih?
0: Iya,
1: capek lagi turun ya.
0: Atau BBM yang BBM lagi naik turun, fluktuatif sekali nih, ya kan?
1: Ternyata ngomongin BBM ya. Ya kemarin kan ada beli bensin juga kan.
0: Iya.
1: Biasanya terus tuh anak sekarang kan anak-anak nggak tahu ya kalau Ade itu sih udah cashless ya, jarang banget bawa ini, bawa uang, bawa duit kemana-mana gitu.
0: Terus?
1: Kan tapi ada duit, cuman coba kan nggak banyak gitu kan. Kalau beli bensin tuh lebih sering pakai kalau nggak transfer Kris gitu kan. Tapi ternyata sekarang ada yang benar-benar masih belum bisa Kris dan juga ini loh.
0: Oh Kris ada ya,
1: juga transfer loh. Perlu cash. Dan kocaknya kemarin kan saya pergi sama temen ya, dia kagak ada cash.
0: Oh oke, okay, baik.
1: Sosok beli full tank.
0: Alright.
1: Kocak emang ini.
0: Terus akhirnya?
1: Terus dan pride-nya seorang laki-laki kan pasti tidak mau meminta kepada perempuan kan ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi terus dia, masa nggak bisa transfer pak? Nggak bisa ini, saya transfer ke bapak aja deh. Jadi biar bapak nanti yang kasih uang cashnya ke ini. Oh saya nggak bisa, bla bla bla bla gitulah.
0: Terus?
1: Karena dia masuk mobil ngobrol, dek. Ya kenapa? Ada duit cash nggak?
0: Sudah mentok ya.
1: Sudah mentok banget. Oh, ada. Berapa sekian gitu. Buset, banyak banget.
0: 700.
1: Enggak sampai. Dia kayak banyak ya, Wak
0: gitu. Kan full tank.
1: Iya, dia beli full tank kan. Dia kayak banyak ya, Wak.
0: Iya.
1: Kayak oh, oke. Okay.
0: Kamu saja yang terbiasa isi full tank kan?
1: Iya sih, terbiasa sih. Cuma kayak oke, okay. Dan dia tuh sampai enggak enak itu loh. Setelah itu langsung kayak transfer deh, mana-mana rekening.
0: Ya yang penting kan langsung transfer ya kan.
1: Iya, cuma ternyata ada baru tahu, oh ternyata ada loh pompa bensin yang masih belum bisa.
0: Iya sih, bener banget. Aku secara pribadi aja deh, itu karena aku pakai motor odong-odong ya. Jadi aku lebih, justru aku kalau khusus untuk isi BBM ya, aku tuh lebih seneng nyiapin cash. Karena cepet.
1: Oh iya, belum
0: tidak menghambat
1: pin
0: yang di
1: apa segala macam ya.
0: Tidak menghambat yang di belakang karena aku ngelihat bahwa ada beberapa yang sudah mulai bisa pakai Kris, pakai kartu kredit atau pakai kartu lama.
1: Iya sih, Wak.
0: Iya.
1: Harus nunggu dia ngambil mesin.
0: Iya benar. Terus mesinnya cuma satu, dipinjem sana mari, sana kemari.
1: Wah itu nyebelin.
0: Iya kan sih. Dan ini kan sebetulnya kan cashless itu supaya mempermudah kita, mempercepat pembayaran. Tapi malah jadi ini, kok malah jadi lama kan. Jadi aku khusus untuk BBM, aku lebih seneng bayar pakai cash saja gitu. Karena kalau menurut aku sih, karena lebih banyak yang belum siap aja deh.
1: Kayak ini lebih bagus pakai mini food kita deh.
0: Oh gitu.
1: Ya, nanti yang itu topik kita aja itu.
0: Loh, jadi berubah.
1: Anaknya emang begini kita ya berdua ya.
0: Iya, anaknya ikutan flow aja ya kan.
1: Iya kan? Karena kalau zaman sekarang itu kan apakah masih banyak orang yang pakai cash? Atau lebih suka malah pakai Kris atau transfer? Karena kalau kita pakai Kris kan lebih cepat ya, kadang ada tap langsung gitu kan. Tapi kalau orang kadang lebih suka pakai transfer biar berasa nih ngetik duitnya tuh habis berapa. Iya loh, kalau ada perasaan
0: semacam
1: gitu
0: semacam kontrol dari ini ya, dari iman dan takwa kita ya. Iya.
1: Karena kan biasanya kalau kita pakai Kris udah langsung ada nominalnya kan.
0: Nah, iya.
1: Udahlah langsung.
0: Kadang tap
1: udah
0: habis duitku gitu.
1: Tapi kalau kita pakai yang Kris yang apa kayak mentransfer ke bank atau apa tuh kan pasti kita ngetik dulu berapa.
0: Iya.
1: Terus kayak berasa banget tuh kayak banyak ya Wak belanja Wak.
0: Itu kayak kontrol dari rasa bersalah kita gitu ya.
1: Iya.
0: Dari apa sih namanya, dari hati nurani gitu ya.
1: Iya.
0: Banyak no gitu.
1: Dan cash pun ada tuh membatasi cash selama sebulan.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau ada gitu sebulan tuh berapa cash gitu. Kalau udah di tanggal-tanggal sekian kok udah mulai tipis ya cashnya, pakai apa aja nih.
0: Langsung di trace ya kan.
1: Iya langsung kayak
0: langsung, ini trace apa nih. Habis dari tanggal 1 aku lihat mutasinya dipakai buat apa aja gitu ya. Luar biasa ya.
1: Ada yang bilang, teman Adi ada juga belanja elektronik pakai uang cash.
0: Oh gitu? Iya. Dia lebih seneng begitu ya?
1: Iya, biar lebih berasa.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oh jangan-jangan dia punya banyak uang di tembok rumahnya.
1: Takut banget kok. Kayaknya di loteng dari tadi sekarang.
0: Oh gitu ya?
1: Atau gak dibawa keramik kali dia.
0: Oh iya, jangan-jangan kan. Coba kita main ke rumahnya dia ya kan, saking banyaknya uang cash bertumpuk-tumpuk ya kan. Cuman memang kalau khusus untuk bayar pom bensin ya, bayar BBM, aku itu sih deh
1: gitu ya?
0: Bukan, bukannya aku nggak mau, aku kan nanya cashless banget actually, yeah, ya kan, yeah, yeah. Even ke Indomaret pun kalau bisa aku belanja jajan pagi-pagi ini kalau ada, kalau ada Kris aku pakai Kris,
1: kalau tukang parkir ada barcode Kris
0: pakai aku pakai Kris aja, ya kan, yeah, yeah. Kalau bisa tolonglah tukang parkir ya, siapin pakai Kris dong gitu. Kalau kita nggak punya uang jadinya kita tidak kalau kita tidak punya uang cash, jadinya kita
1: akan tetap membayar gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Tapi ya udah pakai Kris.
0: Gitu. Atau kita kan kadang-kadang kalau ada tukang parkir, terus kita nggak punya cash, kita nggak jadi ke tempat itu.
1: Iya bener. Adi banget juga.
0: Iya kan.
1: Ada tukang parkir nih.
0: Nggak jadi, cari tempat lain aja gitu. Kan gitu ya.
1: Iya bener. Ayo, sahabat Pinkin FM ngobrol sama kita yuk. Mini food kita.
0: Pagi hari ini ya, iya kan. Kalau misalnya kita ngomongin tentang pembayaran satu FM. Kita kalau misalnya Anda sendiri lebih happy gitu ya. Kalau maksudnya lebih
1: condong suka pembayaran Kris, ditransfer pakai debit langsung. Ada juga yang harus ngeluarin debitnya kan.
0: Oh gitu ya.
1: Biar black card-nya kelihatan gitu.
0: Wow, black card banget black nih card guys. Gitu
1: kan. Atau malah cash aja karena lebih ke kontrol flow-nya kalau pakai gitu ya? Cash. Iya. Kan ketahuan gitu. Ih sisa 20.000 doang. Ih sisa 10.000 doang. Karena kalau kita cek saldo gitu kan agak jarang banget ya. Ada orang yang rutin enggak sih cek saldo, kalau ada enggak lagi.
0: Wow.
1: Aku enggak loh benar-benar enggak.
0: Akhir bulan.
1: Akhir bulan atau enggak tengah bulan.
0: Akhir bulan aku cek. Hah?
1: Akhir bulan sekali ngecek langsung kayak Hah? Ke sisa segini ya.
0: Iya benar. Karena memang aku lihat ya banyak banget ya beberapa tempat yang mestinya itu sudah harusnya cashless, apalagi memang pemerintah kan lagi menggalakkan tentang pembayaran cashless gitu kan, Dik. Ya kan, tapi ternyata rupanya dan sedihnya banyak tempat yang belum siap dengan hal tersebut. Itu benar. ya kan kalau misalnya Anda sendiri sahabat Tuna FM, kalau misalnya tempat itu belum siap gitu ya. Ada tuh kita sudah datang ke sana terus nggak punya uang cash, terus mau bayar mereka nggak ada, Dik.
1: Iya. Tuh sumpah ini banget sih memutar otak sekali,
0: loh, meskipun cuman berapa rupiah doang yang kita beli, Dek.
1: Iya.
0: Misalnya cuma 10.000 doang. Tapi udah enggak ada bagaimana?
1: Itu sulit.
0: Iya, terus ada juga kalau misalnya aku sempat beli makan gitu ya, di mana di satu tempat kalau misalnya pakai Kris harus tambah 1.000 gitu. Ada loh, Dek.
1: Oh, ada.
0: Itu gimana kamu, Dek?
1: Iya, mau gimana lagi ya? Kayak mengingat saya anaknya minim cash ya,
0: jadi iya, aku juga mau gimana lagi ya, udahlah. Oke aja aku lah ya.
1: Kita mau orang kaya, karena orang paling banyak, kaya dunia,
0: kecuali akhir bulan.
1: Kalau saya sih awal bulan ya, karena gaji masuk awal bulan tagihan banyak kan, dar.
0: Oh iya benar, iya benar juga sih, aku juga awal bulan sih tagihan dung, aku beresin semuanya supaya nanti ketahuan ini bertahan sampai kapan nih.
1: Aku hanya memiliki pundi-pundi sekian ribu rupiah aja.
0: Sampai akhir harus bulan. Apa nih yang aku lakukan nih? Manuver apa ini yang aku lakukan?
1: Webek, kita buka lagi Webek.
0: PO. Itu yang kita obrolin satu dan kita ngomongin tentang pembayaran pembayaran yang paling sering Anda sekarang gunakan. Ini Anda gunakan ya. Kita beberapa kali pernah membahas hal seperti ini ya, bahkan cukup sering kan. Cuman setiap kali kan kita berubah ya.
1: Iya.
0: Karena kan sudah banyak sistem yang
1: diberlakukan. Sekarang tuh ada yang baru loh.
0: Apa sih?
1: NFC-nya BCA kalau enggak salah tuh kan tuh tinggal di tap aja, kita enggak usah ngapa-ngapain udah kebayar.
0: Oh gitu ya, dari handphone ya?
1: Dari HP.
0: Dari HP ya?
1: Dari HP.
0: Oh seru ya.
1: Iya, cuma buka enggak usah masukin PIN atau apa lagi, enggak usah kita kayak ngeklik BCA-nya apa gitu. Pokoknya ada aplikasinya, tinggal tap aja udah kebayar.
0: Oh gitu ya?
1: Dari HP.
0: Oh seru banget. Wah ini
1: serem sih, Wak. Kalau salah-salah ini tap kebayar.
0: Tapi cepet, Dek. Mestinya mesti bisa cepet. Makanya kalau Anda sendiri untuk sekarang ini sahabat Tune FM, pembayaran atau transaksi yang paling sering Anda lakukan gitu ya.
1: Benar. Anda lakukan sekarang apa?
0: Apa sih ya kan? Apakah itu masih terpakai uang cash? Pokoknya cash itulah favorit banget lah. Atau misalnya karena semuanya sah loh pembayaran loh.
1: Ya benar.
0: Dan kita tempat jualan gitu misalnya, tempat bisnis juga tidak boleh menolak pembayaran cash juga loh, Dek.
1: Benar-benar.
0: Iya kan, benar-benar. Meskipun memang harus sekarang cashless itu kayak kayak lagi digalakkan begitu. Apakah Anda sudah sangat cashless orangnya?
1: Iya.
0: Atau tipikal yang transfer aja?
1: Mm-mm. Atau pakai ya, cash aja? Atau kan? Pakai debit aja? Atau pakai NFC
0: tap
1: BCA tuh?
0: Atau Anda sekarang lagi seneng pakai ya itu yang baru itu?
1: Iya.
0: Pakai handphone aja?
1: Dari handphone aja udah?
0: Iya benar.
1: Kebayar.
0: Yang mana ya? Yang sekarang menjadi favorit Anda ya?
1: Iya, kalau Anda ngobrol mau kasih tahu keuntungannya juga dan kerugiannya apa juga ya, ngobrol aja sama
0: atau kita ada
1: ya.
0: Cerita di balik itu, iya ya kan? Iya,
1: silakan ke 08113393494 ada sama Wibi nemenin sampai jam 10 pagi.
0: Iya, yes, benar banget. Kita ngobrol pagi hari ini apalagi kalau misalnya memang ada cerita kayak tadi Mbak Adik ya, ternyata temennya udah bayar udah isi
1: udah ngisi, full
0: full tank. Ternyata enggak bisa pakai cash enggak bisa pakai cashless ya kan.
1: Aduh sedih sekali ya. Single on Penguin apa no.

Setelah menunggu hampir 3 dekade, vokalis The Heart, Miljenko Matijevic, akhirnya merilis interpretasi pribadinya untuk lagu legendaris Without You. Direkam sejak tahun 1996, lagu ini resmi tersedia di berbagai platform streaming dengan aransemen orkestra yang megah, melibatkan 40 musisi, serta menghadirkan penampilan vokal yang disebut Matijevic sebagai yang paling emosional sepanjang karirnya. Menariknya, rekaman Still Heart ini dibuat pada tahun yang sama ketika versi Without You milik dari Mariah Carey mendominasi tangga lagu dunia. Saat itu, lagu tersebut menjadi single terlaris ketujuh di Inggris, meraih posisi nomor 1 di lebih dari selusin negara, dan memuncaki European Hot 100 selama 2 pekan. Di tengah kesuksesan besar itu, Matijevic diam-diam merekam versinya sendiri, tapi memilih menyimpannya hingga sekarang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Spesial buat yang sudah dikasih lagu ini, si Gala dan MNIK dengan Radio Radio. Adalah buat siapa ya? Mbak Panca ya? Biasanya yang suka lagu ini Mbak Panca. Oh bener,
1: Mbak Panca.
0: Karena streamingku patah-patah lagi no, katanya. Sekarang normal lagi.
1: Ini streamingnya lagi bareng sama Anissa Bahar.
0: Goyang patah-patah.
1: Ih kok bisa dia goyang gitu ya?
0: Ih gak tahu. Tapi namanya juga entertainer deh. Keren, dia kan banget, dia mencari cara untuk dia memiliki
1: ya,
0: signature. Iya ya dong.
1: Adanya gak bisa.
0: Ya gak bisa deh.
1: Ada cuma bisa sekading-sekading, itu pun masih kaku. Sekading-sekading.
0: Kamu harus
1: Pak dung ding dung Pak.
0: Kamu
1: dung,
0: harus nyemplung itu sebagai ini, sebagai apa namanya,
1: TikTokers.
0: Pendapatan kamu ya kan, pendapatan utama kamu. Jadi ketika orang sudah nyemplung di satu bidang gitu, dan itu menghasilkan uang buat dia, akan melakukan apa saja biasanya.
1: Iya benar sih.
0: Ya kan?
1: Pak dung ding dung Pak dung ding.
0: Males. Males banget.
1: Itu adalah dance kemenangan Ade kemarin.
0: Wow.
1: BTW Gus Bawo thank you udah disemangatin lo kemarin Ade.
0: Ada Bawo datang ya?
1: Bawo tapi enggak bisa datang.
0: Oh,
1: tapi Bawo ini lapor sama Pak Ketua KPID dia belum bisa datang katanya.
0: Oh, wow. Karena memang ada satu kegiatan. Tim beliau ya.
1: Iya, thank you.
0: Luar
1: tapi
0: biasa.
1: Gus Bawo dia nitip salam soalnya buat Ade.
0: Oh, wonge baiklah
1: thank ya. Thank you ya.
0: Sambil terus kita ngobrol lah pagi hari ini satu FM kita
1: ngomongin. Input kita adalah kalau di pompa bensin. Kalau beli bensin, sahabat pengen FM, Anda lebih suka bayar cash, debit, kredit, nggak ada sih ya. Cash, debit, atau kris.
0: Yes, bener. Kalau aku sih khusus di pompa bensin ya, aku khusus cash aja. Karena sisanya aku pasti cashless.
1: Ada nggak lagi, no? Ada nggak, sumpah.
0: Iya, iya.
1: Nggak.
0: Kamu nggak ngerasa menghalangi orang di belakang?
1: Ade lebih malas narik uang.
0: Iya, tapi lama loh, Dek. Kamu nggak, kalau aku sih ngerasa kasihan ya, karena aku ngelihat orang yang orang yang membayar pakai cashless di pompa bensin, aku nggak tahu kalau ini tidak berlaku untuk semuanya ya,
1: karena bener.
0: Pompa bensin yang aku lewati kan ada beberapa nih, dan itu semuanya itu kayak jadi lama.
1: Kalau Ade sih mikir kalau orang sudah tahu pompa bensin ini bisa dengan cashless ya, konsekuensi Anda sih menunggu.
0: Iya iya sih. Cuman kalau aku sih lebih kepada aku kasihan sama orang yang di belakang. Jadi kenapa aku harus menghambat mereka? Karena antrian panjang banget, Dik.
1: Iya.
0: Dan aku kesel ketika antrian panjang banget, terus bahkan ada orang yang misalnya udah tahu antrian panjang banget, dia berlama-lama, udah diisi full nih, udah bayar tapi dia berlama-lama.
1: Nah, itu mah ngeselin ya kalau kan? Orang itu.
0: Iya, berlama-lama terus yang enggak langsung didorong aja gitu loh biar biar memberikan kesempatan yang di belakang ya kan. Ini menurut aku nih dalam pandanganku, ketika kita bayar sesuatu yang cashless terus sistem mereka belum siap, ada, tapi sistem mereka tuh nggak terlalu siap gitu loh, akhirnya lama. Nah itu kan juga menurut aku sih sama deh, kasihan no yang di belakang gitu. Makanya aku selalu menyiapkan cash untuk khusus pembayaran di pom bensin.
1: Aduh, ada nggak lagi sih. Ada nggak lagi ya, walaupun misalnya nih ada beli untuk motor ya, Ade tuh udah tahu pompa bensin mana aja yang bisa cashless. Iya, udah tahu. Karena udah
0: tetap cashless kamu ya?
1: Tetap cashless, tapi kalau Ade sih bawa motor nih, mau bayar kan, udah nyiapin entah kartu debit atau HP kan. Tapi motor tak majuin dulu.
0: Oh gitu ya.
1: Pasti tak majuin karena biar lain bisa maju juga.
0: Tapi kan yang kamu membayar di kartu itu kan yang ngurusin kan orang yang sama yang ngisi bensin.
1: Iya, atau? Tapi paling enggak kan ada pergerakan aja, Wak.
0: Iya sih,
1: cuma kalau saya mah gitu ya.
0: Iya. Ya gitu sih, tapi kan masing-masing ya, Dek.
1: Masing-masing. Nah, kita sekarang mau balikin nih ke sahabat pengen FM ya. Kalau sahabat pengen FM gitu kan, di pompa bensin, Anda tim yang membayar dengan kris kah? Atau dengan cash kah? Atau dengan debit? Karena ada yang nggak bisa kris juga, tapi bisa debit.
0: Bisa debit ya?
1: Iya, jadi dia pasti ngeluarin kartu debit, jadi dia ngatur sendirilah gimana caranya ngisi, apa segala macem gitu.
0: Baiklah kalau begitu, tapi ada yang hari ini ulang

0: Ini spesial buat anaknya Mbak Ratna yang ulang tahun. Yeay. Juga kemarin juga anaknya Titin juga ulang tahun.
1: Titin, tadi kita nyanyi kalau kamu udah bangun Titin.
0: Bener, dia belum hidup kayaknya
1: hari ini. Belum hidup ini.
0: Oh, enggak ada dia ya? Oh, belum gak hidup
1: ada.
0: Ya.
1: Ayo, ada yang ulang tahun lagi enggak? Besok saya ulang tahun.
0: Yeay. Weather forecast. Weather forecast. Kalau Wunce ulang tahunnya kapan dia enggak jelas.
1: Wunce ini suka festif enggak ya? Kalau ada suka banget.
0: Iya, dia suka yang rame-rame ya kan. Iya lagi. Yang rame-rame yang orang banyak penuh dengan
1: enggak orang banyak juga enggak. Enggak ya. Yang penting dinyanyiin terus ada kue atau ini isi tulisan happy birthday.
0: Ada kue dan ada kopi.
1: Ya, semuanya aja. Wunce berkata, ya. Hari ini cerah, okay. Berawan ya. Terus juga suhu 24 sampai 29, rata-rata di 26. Tidak ada kemungkinan hujan siang hari ini, malam hari juga enggak ada. Oh, tapi kalau untuk siang hari ini, kecepatan angin agak kencang 15 sampai 30 ya.
0: Ini aku perhatikan angin beberapa hari ini kenceng banget loh, Saltun FM. Kemarin sampai 40 loh, Dek. Yang pagi-pagi ya kan? Nah, hari ini sih 30 lah 30.
1: Ya. UV indeksnya 11. Yes. Kita pakai sunscreen ya.
0: Jangan lupa ya, ini spesial buat Kinar. Dia juga anaknya Titin ya.
1: Yeay.
0: Namanya siapa sih Titin?
1: Tahu.
0: Tit. Mana Tim, dia?
1: Hiduplah.
0: Belum hidup lagi dia pagi ini.

0: spesial buat yang sudah dikasih lagu ini pagi ini satu FM Rachel Platten dengan Fight Song.
1: Yes.
0: Ini buat siapa ya?
1: Mulai kan dia, mulai dia nembak kayak gini-gini tuh kayak aku harus cepet nyari siapa lagi.
0: Iya.
1: Mending kita baca satu-satu
0: iya,
1: aja
0: baiklah.
1: Biar tahu ya.
0: Sambil kita ngobrol pagi hari ini, kalau Anda lagi mau beli BBM satu FM di pom bensin, biasanya pembayaran yang paling suka Anda lakukan itu apa sih? Apakah Anda lebih seneng cashless ya kan, mm-hmm. ataukah cash aja bayarnya,
1: yes.
0: atau pakai kris, atau pakai debit, atau pakai kartu kredit,
1: mm-mm.
0: apa kartu-kartuan, pakai NFC,
1: mm-mm.
0: NPD,
1: NFC. Ya kan? NPD. Sempurna,
0: bukan ya, nyubusan dunia itu. Atau pakai apa sahabat Bunda FM, kita ngobrol pagi hari ini ya.
1: Iya, ada Mbak Ayin.
0: Halo Mbak Ayin.
1: Mbak Ayin hadir katanya, baik, terima kasih Mbak Ayin.
0: Terima
1: ya.
0: Kasih.
1: Terus ada juga yang request ini namanya, mm-mm. siapa sih?
0: Andrian biasanya.
1: Andrian, duh belum kita save, sorry.
0: Iya,
1: Andrian
0: betul.
1: Ya. Requestnya perunggu, tapi
0: gak ada kalau itu.
1: Perunggu kita adanya yang?
0: Yang ini abadi dan ini tidak abadi.
1: Bukan.
0: Ya kan?
1: Ini abadi dan ini ya.
0: Ini abadi
1: pikiran
0: dan
1: matang,
0: pikiran
1: ya?
0: Yang matang. Ada loh pikiran yang matang.
1: Pikiran yang matang aja yuk Adrian yuk.
0: Aku suka juga gitu. Daripada ini abadi, slow banget pagi-pagi.
1: Ya, itu aja Adrian ya. Oke.
0: Oke deh. Mau enggak? Coba jawab dong Adrian. Kalau mau tak puterin yang pikiran yang matang ya.
1: Kita arahin kamu aja ya.
0: Iya benar. Ada Mbak Ari Putri. Selamat pagi. Kalau saya loh orang yang sama pom bensin itu tidak punya kris, tidak punya transferan, cash atau debit aja katanya gitu. Hmm. Maksudnya Mbak Ari Putri ini adalah Mbak Ari punya pom bensin yang tidak bisa bayar pakai kris gitu ya? Kalau ini ya?
1: Iya
0: kan? Saya orang yang sama pom bensin itu. Ya kan?
1: Oh iya,
0: tidak
1: iya,
0: punya kris,
1: iya, iya,
0: tidak
1: iya,
0: punya transferan,
1: iya.
0: Cash kan atau debit.
1: Pom bensin yang ada bilang kan enggak, mm-hmm. enggak ada krisnya.
0: Iya iya, coba deketin sedikit deh. Nah,
1: udah deket banget kan?
0: Memang kamu harus deket banget. Oh, kecuali gitu. Winda ya. Winda tuh gede banget powernya.
1: Kok bisa sih?
0: Iya, benar.
1: Oh my god.
0: Kamu enggak nyangka kan?
1: Iya, dia teriak-teriak ya.
0: Kalau ngomong kayak dia tipis kan?
1: Iya, iya.
0: Begitu di sini, weh, powernya menggelegar ke pusat dunia.
1: Sempurnanya.
0: Nah, kan baru dapat tuh kamu.
1: Allah.
0: Kamu harus telan kayaknya.
1: Aku tuh takut kejedot sama mikrofon.
0: Iya kan
1: berarti. Tolong segeralah berarti, mikrofon dan peralatan ini segera membaik, please.
0: Berarti Mbak Ari Putri yang punya pom bensinnya dong?
1: Enggak.
0: Oh, gitu ya.
1: Sama lo orangnya. Saya loh orang yang sama pom bensin itu. Dia tuh maksudnya dia sama pom bensin itu, enggak ada kris, enggak ada transfer.
0: Mm-mm.
1: Tapi enggak tahu apa Mbak Ari punya pom bensin
0: iya,
1: ya mungkin ya.
0: Kok aku menangkapnya dia orang yang punya pom bensin di mana pom bensinnya dia itu tidak punya kris, tidak punya transferan. Jadi bayar pakai kas atau debit aja gitu.
1: Mm-hmm. Ih, pom bensin mana Mbak Ari?
0: Orang have banget dia ya, Dek.
1: Mbak, iya.
0: Orang yang have banget.
1: Have banget.
0: Iya.
1: Ah, punya banget sih. Gensi banget, opa-opa Gensi.
0: Bu Nau Nau.
1: Halo.
0: Kalau dia lagunya udah kita puterin ya, The Script Man in the Arena.
1: Okay.
0: Kalau dibilang kapan aku pembayaran cash dan kris, kayaknya banyakan cash. Karena tempat aku belanja banyak pakai cash, sedangkan kris hanya di outlet tertentu. Aku suka cash karena bisa kontrol lebih cepat. Oh, itu alasannya.
1: Okay.
0: Kontrol diri lebih cepat, dalam sebulan bisa tahu dari jumlah cash yang ku pegang, bisa lebih hati-hati dalam pengeluaran. Itu sih kalau menurut aku, Dek. Kemudian
1: okay, thank you ada Mbak Ira.
0: Halo Mbak Ir.
1: Maps dong, Meren 5.
0: Sudah dibuat.
1: Iya, sekarang ini aku lebih suka pembayaran kris karena buatku lebih cepat, aman, terus juga kelihatan berapa jumlah-jumlah yang keluar. Karena sebelumnya aku biasa pakai kartu kredit tuh, mau transaksi beli BBM ataupun belanja-belanja, tapi biasanya di akhir bulan saat tagihan kartu kredit datang jadi kayak membengkak. Kok segini ya tagihannya, ternyata banyak.
0: Mm-mm.
1: Jadi aku kurangi penggunaan kartu kredit. Aku pakai kartu kredit tuh hanya untuk sifatnya urgency aja.
0: Alright.
1: Sedangkan kalau pakai cash aku cuma sediakan uang di dompet untuk beli BBM.
0: Oh, baik.
1: Karena pengalaman juga jadinya sering beli BBM pakai kartu kredit, tapi ternyata satu pom bensin sudah enggak menerima pembayaran kris atau kartu kredit karena mereka pernah tertipu nominal yang dibayarkan melalui kartu kredit katanya.
0: Oh gitu.
1: Dan tidak masuk di pembayaran mereka. Transfer pun tidak bisa dan harus cash. Dan untungnya aku sedia cash di dompetku. Sejak saat itu mereka tidak menerima lagi nih pembayaran kartu kredit. Dan saat itu juga aku tidak lagi pakai kartu kredit atau kris untuk bayar BBM.
0: Oh baik.
1: Aku suka juga pembayaran kris karena lebih cepat dan tidak ribet. Karena aku kurang suka suka banyak uang cash di dompetku. Jadi aku udah sediakan rekening khusus untuk transaksi kris. Oh, jadi Mbak Ira itu kalau BBM cash.
0: Iya, cash.
1: Kalau yang lain kris.
0: Ada
1: cash dan kris.
0: Padahal dulu tuh dia lebih suka pakai kartu kredit, tapi karena merasa membengkak akhirnya dia ubah habitnya, jadi sekarang cash aja deh.
1: Tapi ada salah satu teman Ade, dia itu memang menyediakan uang untuk beli bensin tuh beda.
0: Oh, gitu ya.
1: Dan itu udah ada di jok motornya dia.
0: Oh, baik.
1: Jadi sekalian buka jok, kan masih ini ya motor-motor jok ya.
0: Iya,
1: buka
0: iya,
1: jok, habis itu buka ini tanknya, habis itu sudah ada uang di sana.
0: Oh.
1: Jadi dia tinggal ambil dari sana aja.
0: Berarti sediakan 1 juta nih di joknya. Mari kita berteman dengan temanmu.
1: Iya kan? Pas dia buka jok, kita ambil duitnya.
0: Atau kamu isi bensin ya?
1: Iya. Aku mana? Isi aku aja. Dasar total licik.
0: Ale, selamat pagi Ale.
1: Halo.
0: Lagunya Oliver Tree yang Life Goes On, Mbak Panca. Lagunya tadi udah diputerin. Kalau aku paling nyaman pakai Kris. Walaupun kadang ada merchant yang nakal ya, pakai nambah 1.000 atau 2.000 ya gak apa-apa deh. Tapi di dompet tetap ada persediaan uang cash yang biasanya aku dapatkan dari hasil memalak teman-teman di kantor. Salah satunya Mami Ranggani. Aku males banget ke ATM. Ih, kayak aku banget.
1: Iya, lagi
0: uang cash sangat diperlukan, salah satunya untuk isi BBM. Kalau isi BBM aku lebih suka pakai cash, lebih cepat. Ternyata gitu deh.
1: Iya kan? Tim cash ternyata ya. Mbak Adi Baya juga. Lagunya Sal Priyadi, Cinta Kita Blur.
0: Foto Cinta kita foto, Mbak.
1: Foto enggak sih? Kan? Foto kita blur.
0: Foto kita blur.
1: Cinta kita blur.
0: Mungkin akhirnya cinta juga ikut blur. Iya kan?
1: Kalau Mbak Adi Baya juga mah cash money dong di pom bensin. Saya selalu sedia cash money secara kebanyakan transaksi di pasar tradisional ya. Tapi untuk di toko-toko tertentu pakai cashless juga. Kadang-kadang kalau cashnya habis.
0: Alright. Edo Marvel.
1: Edo, apa kabar dong?
0: Lomba Darwin dong yang dessert ya.
1: Yes.
0: Kalau lomba apa dia kemarin kok bisa dapat piala? Nanti kita bahas jam 8 pagi ya kan. Lomba jalan di atas bara ya
1: memang. Iya, aku di ini di atas beling aku tuh.
0: Iya benar. Untuk saat ini aku masih setengah-setengah ya, belum full cashless. Di dompet harus ada uang beberapa aku jatahin di dompet. Harus ada beberapa biar bisa kontrol juga. Cashless pun aku kontrol juga nih. Karena pernah dalam sehari hampir full cashless dan itu tidak terkontrol banget katanya. Makanya masih setengah-setengah dulu. Pengennya full cashless tapi lagi berusaha ngontrol nih. Kalau di pompa bensin aku timnya Wibi dong. Karena aku biar cepet aja dan yang di belakang biar cepet juga dapet gitu.
1: Yes.
0: Sih.
1: Terus ada Mbak Ratna tadi.
0: Halo,
1: udah
0: Mbak
1: belum?
0: Ratna belum.
1: Biar dia cuma bilang ulang tahunnya anaknya Kinar ke-23 untuk adik.
0: Cocok Kinar.
1: Ya, siap-siap hebohnya. Udah ya, tadi kita sudah heboh. Kan. Kirim doa terbaik untuk mereka plus anaknya Mbak Titin juga. Ya amin, semoga doa terbaik selalu buat anak-anak
0: Titin dan belum
1: juga
0: hidup
1: keluarga.
0: Nih, Mbak.
1: Ikutan mini vote dong. Sebenarnya suka cashless ya. Sering pakai Kris, cuma di tempatku banyak yang belum pakai e-money kayak di pasar dan di warung-warung. Jadi tetap siapin cash di dompet.
0: Kalau di pasar yang tiap pagi Mbak Ratna datang itu sudah pada pakai Kris apa belum sih Mbak Ratna? Udah cashless apa belum sih?
1: Kalau di pompa bensin kata Mbak Ratna dia selalu cash.
0: Oh, selalu cash kan. Ternyata aku tidak sendirian, guys.
1: Banyak wah yang ikut wah.
0: Oh, Mbak Wiwin yang request lagunya Rachel Plan ya. Biar makin semangat melewati Juli yang tinggal beberapa hari ya. Time goes fast ya, Bu. Enggak berasa bulan Juli sudah mau berakhir aja dan bersiap melangkah ke bulan Agustus.
1: Benar, tadi Mbak Ari Putri menambahkan loh.
0: Apa sih dia bilang?
1: Dia bilang gini, aduh kayaknya terjadi kesalahpahaman pagi ini. Sudahlah.
0: Dia cuma bilang, sudahlah gitu ya.
1: Saya cuma pakai cash gitu loh.
0: Oh, maksudnya gitu
1: iya.
0: Mbak Ari.
1: Kalau punya pom bensin itu selalu menjadi cita-cita saya.
0: Wah, baik. Sama seperti
1: jadi,
0: aku Mbak.
1: Pom bensin tuh baru cita-cita.
0: Oh, baik.
1: Kalau sekarang masih pakai cash aja gitu.
0: Oh, pakai cash
1: aku
0: aja.
1: Aku nangkep maksudnya Mbak Ari, Mbak. Wibi aja imajinasi tinggi. Tapi gak apa-apa, itu afirmasi.
0: Iya dong.
1: Supaya nanti ke depannya Mbak Ari punya pompa bensin.
0: Iya, benar.
1: Tapi tolong dibantu kaum-kaum seperti saya ya, yang tidak mau bayar cash gitu ya. Tolonglah ada krisnya, transfer.
0: Tolong kartu mesin edisinya diperbanyak
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi setiap ininya pangkalannya apa sih pangkalannya?
0: Setiap nozzle itu punya iya. Edisi sendiri.
1: Ya yang ya, jangan setiap nozzle juga sih, setiap
0: bar
1: nozzle itu
0: ya.
1: Iya,
0: iya,
1: kan
0: iya,
1: nozzle-nya
0: iya.
1: Ada 3 apa 2. Itu ada satu lah.
0: Setiap pangkalan lah ya.
1: Pangkalan ya?
0: Bukan ya, bukan. Setiap bar.
1: Setiap spot.
0: Spotlight kali.
1: Ya kalo, itulah, paham kan sama
0: iya, iya. Kalau Mbak Wiwin bilangnya, saya depends ya, khusus pom bensin mah cash aja, biar cepet. Kalau belanja di supermarket pakai Kris, belanja tradisional, tukang sayur yang datang ke rumah, tukang roti, tukang bakso, pakai cash. Kalau nongki pakai Kris, tapi kadang juga pakai cash atau debit tergantung tempatnya aja. aja.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Gus
0: Power.
1: Power. Ciela, kamu ngirim foto aku Gus
0: Power. Luar biasa, ah. Paling cantik loh dia.
1: Iya, aduh bukan lagi.
0: Tapi bajumu bagus banget loh, Dek.
1: Iya. Dari casual. Basudewa we.
0: Ye, yeah, Basudewa. Wow.
1: Terus kalau kata Gus Bawo, kalau dia sih beli bensin di SPBU pakai cash dong, seperti biasa katanya, pakai cash aja. Congratulations buat Ade, busana casual terbaik.
0: Sama-sama. Siapinnya nanti kita bakal ngebahas tentang kelakuan Ade ikut lomba ya. Ada Cinti,
1: yes.
0: Lagunya Ariana yang POV dong, POV dong. Mm. Oh sekarang full moon deh. Oh pantas kamu menang.
1: Wes
0: sebagai werewolf.
1: Yeah. Oh,
0: langsung menampakkan ya kan pesona. Kalau sih
1: kayak Ius mau ulang tahunnya udah kelihatan
0: iya
1: aja
0: kan. Soalnya
1: kayak kasihan banget nih anak.
0: Iya gitu mau kan. Ulang tahun tapi dicampakkan.
1: Masa banyak drama gitu kan. Aku kasih deh satu keberuntungan juara satu.
0: Yeay, ya, gitu. Luar biasa.
1: Aku kasih kurang tapi kurang satu lagi sih.
0: Apa sih?
1: 1 miliar.
0: Wow. Banyakan ya kayaknya.
1: Itu lebih ke ini mengawang-awang.
0: Maruk ya namanya. Kalau Cynthia tim cash, kalau Poba bensin. Kalau aku belanja 70% cashless, entah pakai kris atau debit. Tapi aku selalu wajib bawa cash. Nggak bisa kalau nggak pegang cash, Dik. Jaga-jaga kalau misalnya ada belanja dadakan ke tempat yang nggak cashless. Saking aku selalu bawa cash, temanku selalu menjadikan aku tarik tunai. Aku temanmu kan, Sin. Karena kalau misalnya kamu adalah temanku, kamu akan menjadi tarik tunaiku.
1: ATM berjalan. Iya,
0: gesek tunai.
1: Oke, yang lain yang belum kita baca, ntar kita baca ya. Karena banyak banget
0: banyak
1: yang
0: banget,
1: udah joinan.
0: Yaudah.
1: Ini vote kita adalah, kalau di pompa bensin, Anda lebih suka bayar cash, kris, transfer, kartu debit. Ayo,
0: yes.
1: Yang mana?
0: Atau yang mana? Ya, kita ngobrol pagi hari ini sambil Anda boleh request lagu kesayangan. Lagunya kita puterin kok satu persatu ya.
1: Yes, ditungguin ya.
0: Yoi.

0: pressing di Ubud. Toya Ubud punya paket yang lengkap buat Anda loh, sahabat Bruna FM.
1: Iya, benar.
0: Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Kita trekking ke air terjun, plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Tentunya dong, mau staycation, The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang, udah termasuk sarapan. Mm-mm. Atau yang mau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang ada, udah termasuk sarapan minimal dua orang ya. Untuk harga dan detail, silahkan hubungi 08 11 38 31 25 03.
0: Nah, yang pengen cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Wow. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Minimal 20 orang aja, ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud. Serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Dah. Ayo kita ke Miracle aja Satu FM. Kan dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, nikmati signature offer hingga 60% untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Yes, khusus new customer Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Nah, yang lebih seru lagi, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah yang spektakuler seperti motor listrik, voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
1: Yang belum treatment pun tetap ada kejutannya ya. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda. Dan dapatkan juga souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini hanya berlangsung 25 Juli hingga 3 Agustus 2026.
0: Makanya buruan, reservasi sekarang dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: you gonna do with that dessert?
1: Radio Penguin.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
5: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
4: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
6: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
4: Hah? Masa sih?
7: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Healthy Corner. Healthy Corner. Dengan November Sweet Music Station, sahabat Pingin FM, pernah nggak sih Anda punya keinginan memperbaiki postur tubuh? Terus muncul deh pertanyaan, caranya harus ikut yoga kah atau pilates ya? Nah, sini-sini, dengerin Anggun Zanita di Healthy Corner. Dikutip dari femela.com, kesadaran akan pentingnya menjaga postur tubuh ideal semakin meningkat, terutama di tengah gaya hidup modern yang seringkali membuat tubuh kaku dan juga tegang. Duduk berjam-jam di depan komputer atau mungkin perangkat seluler menjadi pemicu utama kondisi ini. Oleh karena itu, banyak individu kini mencari solusi melalui berbagai metode latihan fisik ya. Di antara beragam pilihan, yoga dan pilates menonjol sebagai dua jenis olahraga populer yang efektif untuk memperbaiki postur. Keduanya menawarkan manfaat yang khas, namun seringkali memunculkan pertanyaan tentang mana yang lebih unggul untuk mencapai postur tubuh yang lebih baik. Lantas, mana sih yang lebih efektif untuk memperbaiki postur tubuh, yoga atau pilates? Pilihan antara yoga dan pilates untuk memperbaiki postur tubuh itu sangat tergantung pada tujuan pribadi dan kondisi fisik masing-masing individu ya. Jadi jika tujuan utama Anda adalah meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan dan relaksasi, yoga bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Yoga secara efektif membantu membuka otot-otot yang kaku dan meningkatkan kelenturan tubuh secara menyeluruh. Sementara itu, jika fokus Anda lebih pada penguatan otot inti, stabilitas tulang belakang, dan perbaikan postur secara langsung, pilates seringkali dianggap sebagai metode yang lebih unggul. Pilates dirancang untuk melatih otot-otot penstabil kecil dan otot inti yang lebih dalam, yang sangat penting ya tentunya untuk menjaga postur tubuh yang baik. Banyak ahli menyarankan bahwa menggabungkan kedua jenis latihan ini dapat memberikan manfaat terbaik. Kombinasi pilates dan yoga dapat menghasilkan inti tubuh yang lebih kuat dan stabil, postur yang lebih baik, keselarasan tulang belakang yang optimal, peningkatan fleksibilitas dan mobilitas, serta kesadaran tubuh yang lebih mendalam.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: ada satu destinasi baru di Bali yang wajib kamu datangi tahun ini? Ini dia tempatnya. Mulai 31 Juli, hadir Sira Village Grand Outlet Bali. Outlet pertama dan terbesar di Bali yang menghadirkan lebih dari 100 brand premium dan lokal favorite. Mulai dari Coach, Boss, Kate Spade, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, Nike, Lacoste, Kinokuniya, hingga alun-alun Indonesia. Bukan cuma tempat belanja, di sini kamu bisa menikmati kuliner, bersantai di kawasan waterfront yang nyaman, menyaksikan pertunjukan budaya, dan menikmati sunset khas Bali. Semuanya dalam satu destinasi. Rayakan soft opening dengan diskon hingga 70%. Dan setelahnya, nikmati penawaran menarik hingga 50% sepanjang tahun. Lokasinya pun strategis. Di KEK Kura-Kura Bali, hanya 10 menit dari Sanur. Catat tanggalnya, 31 Juli 2026. Jadilah salah satu yang pertama merasakan destinasi shopping dan lifestyle terbaru di Bali. Sira Village Grand Outlet Bali. Step into island shopping, soak in island living.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Pingun FM, your sweet music station, find your balance. Kaya Indrawari, sahabat Pingun FM dengan 1000 kali. Spesial buat yang sudah request lagu ini, yes. Semoga happy, lagunya udah kita puterin. Yang lain, sambil kita ngobrol pagi ini tentang kalau Anda mau isi BBM, sahabat Pingun FM, di pom bensin, biasanya Anda lebih suka membayar pakai apa? Apakah cash? Ataukah pakai kris? Ataukah pakai kartu saja?
1: Ya.
0: Ataukah transfer?
1: Ayo ngobrol sama kita yuk, 0811-393-494. Kita juga udah live di TikTok Pingun FM Bali I. Ngobrol yes. sama Ade, sama Wibi. Nanti kita giliran ngobrol. Karena hari ini hari yang panjang.
0: Betul.
1: Kami akan berbincang bersama Anda. Kami memiliki banyak sekali topik yang sangat luar biasa.
0: Kami ya. Akan berbincang bersama Anda. Seperti kamu lagi talk show di TV kayaknya ini.
1: Maaf banget lagi. Lupa. Ada Kak Arimun.
0: Halo Kak Ari Bedingfield.
1: Kak Arimun ini bukan Gri, bukan?
0: Bukan, oh. Kalau Gri itu Lia Prima namanya.
1: Oh.
0: Ada Gri okay. juga kan semalam kan kamu mestinya ketemu sama Gri pada waktu lomba lenggak-lenggok di atas panggung ya.
1: Enggak tahu lagi
0: ya. Ya karena kamu enggak kenal aja ya kan.
1: Tapi ini udah ada yang joinan banyak banget. Selamat pagi semuanya, kita
0: coba baca beberapa dong, ya. Itu mu, Dek.
2: Oke.
0: Nah, itu.
2: Aku segini.
0: Iya, tempelin lah.
1: Nanti sih bercak-bercak.
0: Enggak apa-apa, bercak-bercak bercahaya paling ke strum bibirmu.
1: Iya, no, terus aku takutnya. Jahat kali.
0: Udah tinggi banget nih.
1: Iya. Oi.
0: Oh, aku oi. Juga ketinggian nih kayaknya.
1: Oi, tidur oi. Oh, salah. Anjingku di rumah.
0: Oh, itu kan anjingmu ya.
1: Terus Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Good time all city.
0: Alright.
1: Minifood kalau beli bensin selalu pakai cash biar lebih cepat aja. Kasihan yang antre di belakang, apalagi kalau antreannya mengular. Tutu. Dia mau lagunya Head Down DJ Lost Frequencies and Band Bastille ya.
0: Oke, disiapin.
1: Ditunggu aja. Terus juga mana nih Mbak Diah? Adrian, lagunya tadi udah Adrian ya? Thank you juga udah joinan. Terus Mbak Diah Safitri, Andi Arianto, dan Rio Laskar, Sumpah Mati.
0: Okay.
1: Bayar pakai cash dan okay. Yang lain kita bacain nanti. Sekarang kita mau update dulu yuk jalanan kita. Apakah ada titik-titik kemacetan?
3: Traffic light.
0: Mari kita lihat di Bangsal dulu pagi hari ini. Ternyata di Bangsal memang sudah cukup padat, sahabat Pingun FM ya pagi ini. Tapi tidak sepadat kemarin. Yang padatnya tuh madat banget. Kemudian kita ke Cokro Aminoto pagi hari ini. Ternyata memang sudah cukup ramai lancar, sahabat Pingun FM, terutama di pertigaan Galunggung. Tapi di Pasar Sembidi pagi hari ini ramai lancar saja, beda dengan kemarin ya. Dan di perempatan Lukluk juga sama, sahabat Pingun FM, tidak sepanjang kemarin. Kemudian kita ke pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini sudah cukup ramai.
1: Yes.
0: Sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Di perempatan Gunung Sanghyang pagi hari ini cukup padat. Dan sepanjang Gunung Sanghyang juga sudah cukup ramai, sahabat Pingun FM. Kalau Gunung Agung ramai lancar aja. Kemudian sepanjang Kerobokan pagi hari ini juga masih cukup lancar. Yang lumayan padat itu adalah Kesambi. Kemudian Kesambi aja ya.
1: Mahendradatta Utara tuh macet
0: mana
1: tuh.
0: Mana sih?
1: Mahendradatta Utara di Gunung Agung.
0: Oh, di Gunung Agung.
1: Gunung
0: oh iya.
1: Macet tuh.
0: Oh iya, baiklah. Itu di perempatannya kan, Dek?
1: Iya.
0: Oh iya, perempatan Gunung Agung toh. Ya itu memang seperti biasa.
1: Seperti biasa banget ya.
0: Bulu Indah dan Mahendradatta Utara dan juga Gunung Agung toh.
1: Yes.
0: Kemudian kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini. Oh, sudah cukup ramai satu FM. Di perempatan-perempatan seperti Kebu Iwo Utara, kemudian juga di Kargo Permai pagi hari ini sudah ramai, dan di perempatan Ubung pagi hari ini sudah cukup padat sampai ke Lumintang ya.
1: Yes.
0: Kita ke Ahmad Yani Utara pagi hari ini ramai lancar, tidak seperti kemarin yang padat banget. Kemudian kita ke Nangka Utara, Kemuda dan juga Seroja pagi hari ini juga lebih banyak lancarnya kok ya. Kalau di Gatsu Timur pagi hari ini dari perempatan Nangka sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini seperti biasa ramai lancar satu FM. Pertigaan Terengguli sampai ke Topati pagi hari ini juga ramai lancar kok, tidak sepadat kemarin ya.
1: Yes, kemudian juga kita lihat di daerah Topati menuju Batu Bulan masih lancar. WR Supratman macet dari Ngerebong sampai daerah Kenyeri itu masih macet, sahabat Pingun FM. Waribang dua arah itu macet banget. Daerah Kertelangu ke arah Profesor Edo Bagus Mantra ramai lancar. Titi Bando macet seperti biasa. Padang Galak Sanur juga sama macet dua arah. Hang Tuah pun juga macet dua arah nih. Ada apa? Macet banget nih.
0: Iya, kenapa ya?
1: Tukat Balian Pemuda juga sama macet, sahabat Pingin FM. Hayam Muruk ramai lancar, cenderung ke padat juga. Cok Agung Tresna Puputan masih landai. Ke arah Tukat Badung udah mulai padat. Tukat Petanu masih agak landai. Watu Renggong mulai padat. PB Sudirman sudah mulai padat, sahabat Pingin FM. Menuju ke arah Sesetan, Sesetan itu di traffic light-nya sudah mulai ada kepadatan-kepadatan sedikit tapi agak landai lagi. Masuk ke arah tol baru macet banget. Kemudian ke arah dari Sanur ke Pesanggaran itu masih landai, tapi dari arah Pesanggaran menuju Sanur itu macet. Daerah tol kita lihat masih terkendali, aman terkendali. Kemudian jalan raya Pemogan masih lancar. Kepawon Pulau Bungin sudah ada kemacetan. Daerah Pulau KW Teku Umar itu sudah mulai landai. Tapi kalau udah dari Teku Umar di dekatnya Pulau Adi, Pulau Ayu menuju Simpang Buagan udah macet lagi ya. Teku Umar Barat, Mahendra Data Selatan, traffic light macet banget. Imam Bonjol menuju Gunung Soputan juga macet. Gunung Soputan menuju Imam Bonjol lebih macet lagi. Imam Bonjol Pulau Galang di traffic light-nya sudah mulai macet. Setelahnya Imam Bonjol menuju ke Sunset Road, traffic light-nya sudah mulai macet lagi. Ke arah Legian sedikit, Legian tidak ada kemacetan hari ini. Daerah Kuta Mall Bali Galeria juga masih lancar.
0: Oke, hati-hati di jalan, Sahabat Dunia FM.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Yes, Anda juga boleh melaporkan kalau misalnya lagi di jalan pagi hari ini, ya kan? Mm-hmm. Seperti apa kondisi jalanan di tempat

0: Temptation dari single milik Lost Frequencies dan juga Bastille, sahabat Tune FM. Ini spesial buat Tutu yang sudah request ya, lagu ini. Head down, head down.
1: Yes, Oki Rianto.
0: Halo Kak Oki.
1: Love Hangover
0: dari Jesny ya.
1: I don't know, dia Jenny. Cuma bilang Love Hangover. Oh, lagu terbarunya Jenny.
0: Oh, bukan lagunya Jenny yang lama. Kita punya lagu barunya Jenny loh.
1: Iya loh, yang ada yang baru.
0: Judulnya apa ya?